0: guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya tetapi juga termasuk buku-bukunya.
1: Ini contoh.
2: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Dasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
3: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, juga setiap tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat dekat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
4: Awalnya punya kita dulu, awalnya kita dulu.
3: Dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu. Nanti ada juga videonya, Presiden ngecek satu-satu semua. Dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga. Pada awalnya seperti itu. Sehingga ya ini, jadi Pak Presiden sampaikan, cek nanti intinya akan diperbaiki.
2: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
5: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Tuter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan, pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding, ya, yang di atas 1.000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2.000 siswa atau santri yang boarding mungkin yang 2.000, mereka bisa buat dapur tempatnya, tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya, seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: ya, termasuk yang perlu sampaikan juga cek seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Kominfo itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bohong. Jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pembangunan Jalan Tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%.

0: 2%. Rian Suryadi melaporkan.
1: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Route 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026 progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Route 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Route 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
2: 44,12%.
3: Kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
1: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Route 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
4: Yang jalan tol elevated atau Harbor Route 2 ini sangat strategis, diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
1: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
5: Mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami belum diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
6: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan, hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
5: Apa kecewaan dari kami selaku keluarga? Pertama, ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat. Namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya.

0: informasinya kepada kami.
1: Sementara itu, keluarga korban lainnya Hari Marwata sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
2: KNKT itu
3: hanya 2-3 bulan
2: kan nggak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang belum ada yang terdeteksi. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
0: Pada para keluarga kami. Jadi
2: ceritanya juga belum ada siapa, keputusannya apa,
0: hasilnya apa.
2: Belum sampai pada tahun
0: yang baik, kita, yang nirempati, yang seharusnya tidak
2: dicariin lah.
1: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
5: Laporan khusus.
6: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN, Kau Kim Horn, mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
7: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
6: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya, menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
8: So I think our size keep increasing and we expect to become.
9: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
8: Economic integration and community building process.
6: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
10: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
11: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang

0: erat.
1: Sustained commitment and close cooperation.
2: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
3: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
2: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor

0: sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Haddad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen. Saya belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih. Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk bajul ijo untuk kembali meraih prestasi.
3: Menurut saya tentunya ini permulaan, ini karena ini pramusim, jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang, dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara, dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bodek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, Nomor 9 Tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman, sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Iya, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 RRI Sumeneb, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar untuk pagi ini nanti pukul 8.00 ya waktu Indonesia Barat bisa Anda ikuti majalah udara MBG yang nanti akan membahas tentang SPPG berbenah, MBG semakin berkualitas. Iya pendengar, program makan bergizi gratis atau MBG ini terus diarahkan untuk memberikan makanan yang aman, bergizi dan layak konsumsi bagi penerima manfaat. Dan salah satu kunci keberhasilan program tersebut berada pada pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG sebagai penyedia makanan. Nah, untuk pembenahan SPPG ini menjadi langkah yang penting untuk memastikan setiap makanan yang disajikan memenuhi standar kebersihan, keamanan pangan, kandungan gizi, serta ketepatan distribusi. Pengelolaan dapur, pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga pengemasan ini harus dilakukan secara disiplin. Dan selain itu pendengar, kualitas bahan pangan juga menjadi perhatian utama dalam penyelenggaraan MBG, di mana bahan yang digunakan ini perlu dipastikan segar, aman, memiliki nilai gizi yang baik, serta diperoleh dari sumber yang memenuhi ketentuan.

Pendengar, kualitas bahan pangan ini menjadi perhatian utama di dalam penyelenggaraan MBG, di mana bahan yang digunakan perlu dipastikan segar, aman, serta memiliki nilai gizi yang baik dan diperoleh dari sumber yang memenuhi ketentuan. Selain bahan makanan, kebersihan lingkungan dapur dan peralatan memasak juga harus dijaga, di mana petugas SPG ini perlu menerapkan prosedur sanitasi secara konsisten untuk mencegah kontaminasi yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat. Dan menu MBG juga perlu disusun secara beragam dan seimbang dengan memperhatikan kebutuhan gizi dari penerima manfaat. Ada kombinasi karbohidrat, protein, sayuran, buah, serta sumber zat gizi lainnya yang penting supaya makanan tidak hanya mengenyangkan tetapi juga mendukung tumbuh kembang dan aktivitas anak sehari-hari. Jadi pengawasan ini menjadi bagian penting ya pendengar di dalam pembenahan SPPG. Evaluasi secara berkala ini diperlukan untuk menemukan kekurangan, kemudian memperbaiki proses pelayanan sekaligus memastikan standar yang telah ditetapkan ini benar-benar diterapkan di lapangan. Dan untuk keberhasilan MBG ini pendengar nantinya memang tidak hanya diukur dari jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi program ini harus mampu menghadirkan makanan yang aman, bergizi, tepat sasaran, dan berkualitas sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. SPPG yang terus berbenah akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. Dan dengan tata kelola yang baik, pengawasan yang ketat, serta komitmen seluruh pihak, MBG diharapkan menjadi investasi penting dalam membangun generasi Indonesia yang sehat dan lebih berkualitas.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb.
1: Selamat pagi pendengar, regulasi terbaru terkait penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG untuk kategori balita, di mana seluruh balita calon penerima manfaat kini diwajibkan memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang terdaftar resmi. Berikut laporan Miftahul Umar.
2: Badan Gizi Nasional menerbitkan regulasi terbaru terkait penyaluran program makan bergizi gratis untuk kategori balita atau B3. Seluruh balita calon penerima manfaat kini diwajibkan memiliki nomor induk kependudukan atau NIK yang terdaftar resmi. Ketua Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menjelaskan aturan baru diberlakukan guna meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi data penerima di lapangan. Ia tidak memungkiri bahwa di lapangan masih dijumpai kendala administrasi seperti orang tua yang belum sempat mengurus kartu keluarga atau akta kelahiran bagi bayi yang baru lahir. Namun Satgas menegaskan aturan BGN saat ini mewajibkan kepemilikan NIK tanpa terkecuali.
3: Ini ada regulasi terbaru lagi ya dari BGN untuk B3, artinya yang balita, yang awalnya itu pokoknya balita itu diberi. Sekarang kalau tidak ber-NIK sudah tidak boleh diberikan kembali. Jadi evaluasi memang sudah mulai tertib dari BGN. Kalau yang sebelumnya itu kan pokoknya balita ya bawah 5 tahun, terus verifikasi lapangan ada dapat.
2: Di samping pengetatan aturan administrasi, Satgas MBG Bangkalan juga gencar melakukan pemantauan dan evaluasi ke sejumlah dapur penyedia makanan, serta sekolah-sekolah pasca masa libur kenaikan kelas. Menurut Bambang, langkah tersebut dilakukan untuk memastikan standar kebersihan keamanan pangan dan kualitas pelayanan tetap terjaga. Berdasarkan pemantauan, variasi menu disajikan kini dinilai lebih menarik dan disukai anak-anak.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumeneb. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Selamat pagi, pendengar Radio Republik Indonesia Sumenep kembali menyampaikan majalah udara program Makan Bergizi Gratis atau MBG untuk edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Bersama saya Ani Purnama dan juga pengarah acara Rukaya Zen serta gatekeeper Waisul Karni, pagi ini kita akan membahas tentang SPPG berbenah, MBG semakin berkualitas.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Informasi pertama ini tentang Pemkab Sampang perketat standar dapur untuk program MBG. Informasi lengkapnya kita ikuti laporan Khairul Umam.
2: Pemerintah Kabupaten Sampang menekankan pentingnya tata kelola yang baik bagi seluruh penyelenggara program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang Yuliadi Setiawan mengatakan pengelola program harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat. Ia menjelaskan aspek keberhasilan lingkungan pengelola limbah serta sistem pengemasan makanan juga harus mendapat perhatian serius dari setiap penyelenggara.
3: Harapan kami kepada setiap SPPG, yayasan, atau pemilik mitra atau yayasan ataupun SPPG-nya, ayolah laksanakan prosesnya untuk memasak itu, untuk membuat makanan itu sesuaikan dengan ketentuan yang ada. Mulai dari sarana prasarananya, ya, terus kemudian IPAL, kemudian sudah mempunyai izin, kemudian bahan bakunya yang dibeli itu sudah baik sesuai standar, memasaknya caranya benar.
2: Yuliadi berharap seluruh pengelola SPPG dapat menjalankan program sesuai ketentuan sehingga manfaat MBG dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Moderasi beragama berarti sikap tengah dalam memahami dan menjalankan ajaran agama. Artinya tidak berlebihan dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai keagamaan. Dalam kehidupan yang beragam seperti Indonesia, moderasi beragama sangat penting agar masyarakat bisa hidup damai meski berbeda keyakinan. Kita semua tahu, setiap agama mengajarkan kebaikan. Namun, cara seseorang memahami ajaran agama bisa berbeda-beda. Kadang, perbedaan itu menimbulkan kesalahpahaman dan bahkan pertengkaran. Disinilah moderasi beragama berperan. Sikap ini mengajarkan kita untuk saling menghormati, tidak merasa paling benar, serta membuka diri terhadap dialog. Dengan cara itu, perbedaan bukan lagi alasan untuk bermusuhan, melainkan kesempatan untuk saling mengenal dan belajar. Moderasi juga membantu kita menghadapi informasi yang menyesatkan tentang agama di media sosial. Banyak orang mudah terpancing oleh isu yang belum tentu benar. Jika kita memiliki sikap moderat, kita akan lebih tenang dan bijak sebelum menilai. Kita akan memeriksa kebenaran informasi dan tidak mudah menyebarkan hal yang bisa memecah belah. Selain itu, moderasi beragama memperkuat persatuan bangsa. Indonesia terdiri di atas beragam suku, budaya, dan agama. Tidak terkecuali di kawasan Sumenep. Jika setiap orang mampu menempatkan diri secara bijak, maka keharmonisan akan terjaga. Pemerintah dan tokoh agama juga berperan penting dalam menanamkan nilai moderasi melalui pendidikan dan teladan. Dengan menerapkan moderasi beragama, kita belajar menjadi umat yang taat sekaligus warga negara yang toleran. Hidup damai tidak berarti menyeragamkan keyakinan, namun memahami bahwa perbedaan adalah anugerah. Dari sikap saling menghargai itulah, kita bisa membangun bangsa yang rukun, kuat, dan penuh kedamaian.

0: Satu.
1: Makan bergizi gratis Pro 1 RRI Sumedang.
2: Ya, pendengar, kembali di Majalah Udara MBG untuk edisi hari ini kita membahas tentang SPPG berbenah, MBG semakin berkualitas. Dan pagi ini saya segera menjumpai Sekretaris Satgas MBG Sampang, ada Bapak Sudarmanta. Ya, baik, assalamualaikum, selamat pagi Pak Sudarmanta.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya.
2: Selamat pagi Bapak. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang bagaimana SPPG berbenah untuk MBG yang semakin berkualitas, Pak. Nah, sebagai Sekretaris Satgas MBG, persoalan apa Pak Sudarmanta yang saat ini paling banyak ditemukan di dalam pelaksanaan MBG khususnya di Sampang, Pak?
3: Sebenarnya persoalannya tergantung tata

0: kelola bikin itu sendiri yang sampai saat ini sering berubah dan masih tahap penyempurnaan-penyempurnaan. Artinya dari MONEF kita yang sudah dilakukan, alhamdulillah juga direspon sama PGN. Ada beberapa, kemarin ada 8 SPG yang disuspend perlu perbaikan. Kemudian yang lainnya sekarang terus berjalan. Jadi permasalahan-permasalahan ya cukup kompleks. Mulai dari perizinan, tata lingkungan, tata kelola, kemudian juga penerima manfaat, dan juga itu standarisasi daripada BGN itu, SPG itu sendiri.
1: Itu Mbak. Oke, baik Pak. Nah, bagaimana Pak Satgas memastikan setiap SPPG itu benar-benar memenuhi standar Pak sebelum melayani penerima manfaat? Jadi bukan hanya memenuhi kelengkapan administrasi saja begitu?
0: Ya, makanya kami terus berkolaborasi. Kita sebagai Satgas mencatat, melaporkan kepada BGN tentang temuan-temuan kita untuk segera ditindaklanjuti. Dan alhamdulillah juga banyak direspon. Jadi terutama untuk SLS itu sudah hampir 90, hampir 100-an lah sudah terlaksana. Sisanya masih proses. Kemudian untuk sertifikat-sertifikat lain juga terus kita dorong. Mulai sertifikat safe, halal, dan sertifikat lainnya. Itu dari segi standar saja. Dari segi menu, kita terus berupaya agar Dinkes berupaya untuk mendorong kepada seluruh ahli gizi dan kepala SPG agar memenuhi standar yang ditentukan, itu Mbak.
1: Baik Pak. Nah, jika ditemukan dapur yang belum memenuhi standar SLHS, IPAL atau sanitasi, Pak, ini langkah konkret seperti apa yang dilakukan Satgas dan itu biasanya berapa lama, Pak, untuk batas waktu pembenahannya?
0: Ya itu tergantung SPG-nya mau punya kehendak untuk menyelesaikan apa enggak. Karena untuk dapat SLHS memang harus memenuhi unsur dari OSS, artinya pelayanan terpadu, jadi antara DPM-BTSP, Dinas Kesehatan, PUPR, dan lain-lain itu termasuk DLA. Gitu Mbak. Kalau waktu percepatan dulu memang langsung bisa keluar, kalau sudah punya standar dari versi Dinkes, tapi sekarang kan dikolaborasikan dengan dinas lain, karena sudah ada Satgas Pokja Binwas itu.
1: Oke, baik. Nah, untuk mekanisme Satgas, Pak, dalam mengawasi penyimpanan bahan baku, terutama untuk memastikan bahan pangannya itu tidak rusak, tidak kadaluarsa, atau tidak memenuhi standar sebelum diolah, itu seperti apa, Pak?
0: Ya, melalui MONEF dan SIDAK itu.
1: Oke.
0: Dan potretnya juga kita laporkan ke BGN. Artinya, masing-masing SPPG, masing-masing dapur sebenarnya sudah tahu SOP-nya itu. Tinggal mau melaksanakan apa enggak itu, Mbak. Jadi kita hanya mencatat, melaporkan, kemudian menghimbau. Karena tugas pemerintah itu kan pada dasarnya adalah bekerja, mendengar, dan memperbaiki. Dan itu tentunya kita laksanakan dengan sepenuh hati. Cuma eksekusinya ada di BGN sendiri itu, Pak.
1: Oke, baik. Nah, sampai saat ini Pak Sudarmanta, sejauh mana Pak Satgas melakukan evaluasi terhadap kualitas makanan yang sudah dibagikan, termasuk ketika nanti muncul dari sekolah, keluhan dari sekolah, siswa atau masyarakat, Pak?
0: Kalau itu rata-rata yang sekarang agak bermasalah adalah yang ke B3, apa? Ke B3. Yang ke B3 itu karena kadang penyalurannya agak siang, makanya kita himbau kepada SPG agar masaknya dibedakan itu antara yang anak sekolah pagi sama yang kelompok B3, karena dari B3 itu yang kadang sering bermasalah karena jangkauannya tidak satu titik. Kan harus nyampe ke penerima manfaat sebenarnya itu.
1: Oke, baik. Nah, untuk ini Pak, dengan tingginya aktivitas ya SPPG di Sampang dibanding dengan daerah lain di Madura nih, apakah untuk kapasitas pengawasan Satgas saat ini juga sudah sebanding Pak dengan jumlah dapur yang beroperasi?
0: Sebenarnya kalau sesuai dengan rakor kami dengan BGN, Sampang itu standarnya kan 174. Sekarang ini yang sudah terdaftar 164. Dari 164 yang beroperasi adalah 146. Dari 146 ini yang disuspend ada 8-10. Jadi ya sebenarnya dari target belum terpenuhi, tapi untuk Semadu termasuk kita paling tinggi. cuma dari segi

0: tata kelola ini yang terus kita benahi dan kita perbaiki gitu, Pak.
1: Baik. Nah, bagaimana Pak Satgas memastikan untuk standar layanannya tetap konsisten di seluruh SPPG? Mengingat setiap dapur itu memiliki kemampuan sarana, tenaga, dan pengelolaan yang berbeda-beda, Pak Sudarmanta.
0: Ya, tetap kita dorong, sosialisasi kita dorong untuk membuat pernyataan-pernyataan, apa yang kurang, apa yang belum, itu kan harus dipenuhi. Apalagi bagian sekarang kan informasinya ini kan mengancam kalau tanggal 10 ini ada yang nggak beres akan ditutup ya. Itu menjadi perhatian ke semuanya, kepada masing-masing SPPG, masing-masing kepala dapur harus benar-benar memenuhi. Karena memang bagian sekarang ini bukan cenderung menambah tapi cenderung mengurangi. Karena berbagai problematika dinamika yang ada, itu Mbak.
1: Oke, baik. Terakhir Pak Sudarmanta, apa Pak indikator yang digunakan Satgas untuk menilai bahwa pelayanan MBG di Sampang itu sudah berjalan baik? Dan apa Pak target pembenahan yang ingin dicapai di dalam waktu dekat ini?
0: Yang targetnya tetap standarisasi belum sesuai standar, sebagian yang belum terpenuhi. Yang kedua, karena hulunya, hilirnya MBG adalah menu, kita dorong Dinkes, Puskesmas untuk terus memantau perkembangan tentang menunya itu, terutama kepada B3, karena B3 ini yang didorong supaya angka stunting berkurang dan juga yang sering bermasalah itu, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Sudarmanta, Sekretaris Satgas MBG Sampang, sudah bersama Pro 1 RRI Sumeneb pagi ini. Selamat beraktivitas Pak Sudarmanta. Assalamualaikum.
0: Terima kasih. Salam sehat semuanya.
1: Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Sudarmanta. Itu tadi pendengar bincang-bincang saya dengan Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang ya, Bapak Sudarmanta. Kita masih di majalah udara MBG untuk edisi hari ini dan membahas tentang SPPG berbenah, MBG semakin berkualitas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makan bergizi gratis, Pro 1 RRI Sumedang.
2: Iya, pendengar program makan bergizi gratis ya, atau MBG yang masih kita bahas di pagi ini. Dan sementara itu, Dinas Kesehatan Pamekasan ini mengingatkan bahwa sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS ini wajib dimiliki oleh setiap dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ini untuk mencegah keracunan, memastikan kebersihan, serta menjamin mutu kesehatan makanan bagi para penerima MBG. Dan pendengar, sebanyak 4 dapur makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pamekasan belum mengantongi sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Ahmad Syamlan mengatakan bahwa dari 131 dapur MBG, ini sebanyak 127 diantaranya sudah mengantongi SLHS. Sementara 4 lainnya belum mengantongi SLHS karena masih menunggu surat keterangan operasional dapur dari Badan Gizi Nasional. Syamlan mengatakan bahwa SLHS wajib dimiliki oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang melayani program makan bergizi gratis atau MBG, di mana kewajiban ini diatur langsung oleh Badan Gizi Nasional dan juga Kementerian Kesehatan. Ia menyampaikan SLHS penting dimiliki SPPG untuk memastikan kebersihan serta ketepatan penyimpanan bahan baku di dapur MBG.
3: Sumedang pagi ini.

0: Makan bergizi gratis. Pro 1 RRI Sumedang.
1: Demikian majalah udara MBG untuk edisi hari

Ini Sabtu 8 Agustus 2026, saya Ani Purnama bersama pengarah acara Rukaya Zen dan juga gatekeeper Waisul Karni undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di kesempatan yang lain.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RN Sumenep.
1: Beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak pada tahun 2027 pada pemilik AC hingga kulkas. Faktanya klaim tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari sumber terpercaya, setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang dikenakan pada tahun 2027, hasilnya ditemukan pemberitaan kontan.co.id berjudul Menteri Keuangan Purbaya janji tak ada kenaikan tarif dan pajak baru pada 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru pada 2027.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.

Selamat pagi pendengar Inspirasi Akhir Pekan, kembali menyapa Anda di hari ini Sabtu 8 Agustus 2026. Saya Ani Purnama masih menemani pendengar semua. Nah pendengar, kalau Anda punya kebiasaan minum kopi setiap hari, berikut ini saya akan hadirkan informasi dari rri.co.id bagaimana cara menjaga gigi supaya tetap cerah meskipun minum kopi merupakan kebiasaan sehari-hari.

0: Inspirasi akhir pekan, Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pernahkah Anda melihat barang di rumah yang sebenarnya masih layak digunakan, namun dibiarkan begitu saja? Botol bekas, toples lama, atau benda kecil yang sudah jarang dipakai. Seringkali, kita menganggapnya tidak berguna. Padahal, dengan sedikit sentuhan, barang tersebut bisa memiliki fungsi baru. Bukan hanya lebih bermanfaat, tetapi juga menghadirkan kepuasan, karena dibuat sendiri. Akhir pekan ini, mari kita coba mengubah hal sederhana menjadi sesuatu yang lebih berarti. Pilih satu barang yang sudah tidak terpakai, seperti botol plastik, kaleng, atau toples yang masih dalam kondisi layak. Tentukan fungsi baru yang digunakan, misalnya dijadikan tempat alat tulis, wadah bumbu, atau hiasan sederhana agar memiliki nilai guna yang jelas. Bersihkan dan siapkan bahan dengan baik, cuci hingga bersih, keringkan, dan pastikan siap untuk diolah kembali. Tambahkan sentuhan kreatif, gunakan cat, kain, kertas, atau pita untuk memberikan tampilan yang lebih menarik dan berbeda. Gunakan hasilnya dalam aktivitas sehari-hari. Letakkan di tempat yang mudah terlihat agar dapat dimanfaatkan sekaligus memberi kepuasan tersendiri. Pendengar, mengubah barang lama bukan hanya tentang menghemat, namun tentang cara kita melihat nilai dari hal yang sebelumnya dianggap biasa. Karena dengan sedikit kreativitas, sesuatu yang sederhana dapat menjadi lebih berarti. Manfaatkan yang ada, ciptakan yang baru, dan jadikan akhir pekan ini lebih berkesan. Selamat menikmati akhir pekan.
1: Apa arti merdeka hari ini? Merdeka adalah ketika anak-anak dapat belajar dan mengejar cita-cita. Ketika masyarakat mendapat kesempatan untuk tumbuh. Ketika perbedaan tidak memisahkan tetapi menguatkan. Dan ketika setiap langkah pembangunan dapat dirasakan hingga pelosok dan kepulauan. 81 tahun Indonesia merdeka. Mari jadikan kemerdekaan lebih bermakna. Dengan bekerja sepenuh hati, peduli kepada sesama, menjaga persatuan, dan berani mengambil peran untuk Indonesia. Sebab masa depan negeri ini adalah karya kita bersama. Dirgahayu Republik Indonesia. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi.

0: 1.
1: Pendengar, bagi banyak orang, secangkir kopi menjadi teman untuk memulai hari atau bahkan menemani pekerjaan. Namun, kebiasaan minum kopi dalam jangka panjang juga ini dapat meninggalkan noda pada permukaan gigi. Meski demikian, pecinta kopi tidak harus langsung menghentikan kebiasaan itu, ya, karena sesungguhnya ada beberapa cara sederhana untuk mengurangi resikonya. Nah, pendengar, tahukah Anda bahwa warna gelap kopi berasal dari senyawa alami bernama tanin yang mudah menempel pada enamel, yaitu lapisan email gigi. Dan seiring waktu, endapan tersebut dapat membuat gigi tampak kekuningan atau kecoklatan, terutama jika kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik. Nah, salah satu langkah sederhana yang disarankan adalah berkumur atau minum air putih setelah menghabiskan secangkir kopi. Di mana cara ini membantu membersihkan sisa kopi yang masih menempel di permukaan gigi sehingga mengurangi peluang terbentuknya noda.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan, yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Iya, cara menjaga gigi supaya tetap cerah meskipun kita punya kebiasaan ngopi setiap hari. Yang saya kutip dari rri.co.id, pendengar, salah satu langkah sederhana yang disarankan ini adalah berkumur atau minum air putih setelah menghabiskan secangkir kopi. Jadi cara ini membantu membersihkan sisa kopi yang masih menempel di permukaan gigi sehingga mengurangi peluang terbentuknya noda. Dan menyikat gigi juga penting, tetapi sebaiknya tidak dilakukan langsung setelah minum kopi. Tunggu sekitar 30 menit agar kondisi enamel kembali stabil. Dan selain itu, pendengar, penggunaan sedotan untuk minuman dingin berbahan kopi dapat membantu mengurangi kontak langsung antara kopi dan gigi. Mengurangi tambahan gula dalam kopi juga bermanfaat untuk menjaga kesehatan gigi sekaligus menekan resiko gigi berlubang. Dan pendengar, menjaga kebersihan gigi tetap menjadi langkah utama ya, di mana Kementerian Kesehatan menganjurkan menyikat gigi secara teratur dan juga memeriksakan kesehatan gigi secara berkala agar berbagai masalah pada rongga mulut dapat dideteksi lebih awal. Dan kopi tidak harus menjadi musuh bagi kesehatan gigi kita, karena dengan menerapkan kebiasaan sederhana setelah minum kopi dan juga selalu menjaga kebersihan mulut secara rutin, para penikmat kopi tetap dapat menikmati minuman favoritnya tanpa khawatir gigi cepat berubah warna.

Inspirasi akhir pekan Pro 1 RRI Sumenep. Pendengar, pernahkah Anda melihat barang di rumah yang sebenarnya masih layak digunakan, namun dibiarkan begitu saja? Botol bekas, toples lama, atau benda kecil yang sudah jarang dipakai. Seringkali, kita menganggapnya tidak berguna. Padahal, dengan sedikit sentuhan, barang tersebut bisa memiliki fungsi baru. Bukan hanya lebih bermanfaat, tetapi juga menghadirkan kepuasan, karena dibuat sendiri. Akhir pekan ini, mari kita coba mengubah hal sederhana menjadi sesuatu yang lebih berarti. Pilih satu barang yang sudah tidak terpakai, seperti botol plastik, kaleng, atau toples yang masih dalam kondisi layak. Tentukan fungsi baru yang digunakan. Misalnya, dijadikan tempat alat tulis, wadah bumbu, atau hiasan sederhana agar memiliki nilai guna yang jelas. Bersihkan dan siapkan bahan dengan baik. Cuci hingga bersih, keringkan, dan pastikan siap untuk diolah kembali. Tambahkan sentuhan kreatif. Gunakan cat, kain, kertas, atau pita untuk memberikan tampilan yang lebih menarik dan berbeda. Gunakan hasilnya dalam aktivitas sehari-hari. Letakkan di tempat yang mudah terlihat agar dapat dimanfaatkan sekaligus memberi kepuasan tersendiri. Pendengar, mengubah barang lama bukan hanya tentang menghemat, namun tentang cara kita melihat nilai dari hal yang sebelumnya dianggap biasa. Karena dengan sedikit kreativitas, sesuatu yang sederhana dapat menjadi lebih berarti. Manfaatkan yang ada, ciptakan yang baru, dan jadikan akhir pekan ini lebih berkesan. Selamat menikmati akhir pekan.

Coklat merupakan makanan yang digemari segala usia, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Coklat dihasilkan melalui serangkaian proses dari biji kakao. Biji kakao ini berasal dari tanaman kakao, Theobroma kakao, yang tumbuh hanya di daerah tropis. Pantai Gading di Afrika Barat dikenal sebagai penghasil biji kakao terbesar di dunia. Dalam bahasa Yunani, Theobroma berarti makanan para dewa. Dalam kebudayaan Mesoamerika, biji kakao bernilai sangat tinggi sehingga dijadikan sebagai mata uang. Beberapa manfaat coklat dalam dunia pengobatan masih menjadi bahan penelitian di dunia saat ini. Di antaranya adalah mengobati batuk, theobromin dalam coklat disinyalir berfungsi menyembuhkan batuk secara lebih baik dibandingkan obat batuk, mengurangi resiko stroke, mencegah tekanan darah tinggi. Senyawa flavanol atau antioksidan dalam coklat diindikasikan dapat membantu mencegah tekanan darah tinggi. Coklat tingkatkan daya fungsi otak. Para pecinta coklat bergembiralah karena hasil penelitian terkini mengindikasikan menikmati batangan coklat susu akan meningkatkan daya fungsi otak. Senyawa-senyawa itu telah ditemukan sebelumnya bersifat meningkatkan tingkat kesadaran dan kemampuan berkonsentrasi. Hasil penelitian menunjukkan, dengan mengkonsumsi coklat, dapat memperoleh efek stimulasi yang akan membuat peningkatan performa mental. Kemudian, coklat sebagai pengganti Viagra. Dr. Dora Akunyili, Direktur Federal Agency Food and Medicine, menganjurkan para pria lebih sedikit demi sedikit mengurangi ketergantungan pada Viagra dan memulai mengkonsumsi coklat. Zat yang dikandung coklat membantu menaikkan libido. Dengan mengontrol aktivitas fisik yang dilakukan, kebiasaan merokok, dan kebiasaan makan, ditemukan bahwa mereka yang suka makan permen atau coklat umurnya lebih lama 1 tahun dibandingkan bukan pemakan. Diduga antioksidan fenol yang terkandung dalam coklat adalah penyebab mengapa mereka bisa berusia lebih panjang. Fenol ini juga banyak ditemukan pada anggur merah yang sudah sangat dikenal sebagai minuman yang baik untuk kesehatan jantung. Coklat mempunyai kemampuan untuk menghambat oksidasi kolesterol LDL atau kolesterol jahat dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh sehingga dapat mencegah risiko penyakit jantung koroner dan kanker.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar jadi bintang.

0: Sumenep siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.

0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Rasanya semakin banyak hal yang membuktikan kebenaran kalimat bijak yang berbunyi, uang tidak bisa membeli segalanya. Dari hasil penelitian di 63 negara terungkap bahwa orang yang memiliki kebebasan cenderung lebih sehat dan bahagia dibandingkan dengan orang yang memiliki uang banyak. Itu

Sebabnya, para ahli mengatakan, untuk mengurangi gejala psikologis negatif, mungkin memberi kesempatan pada tiap individu untuk bebas mengaktualisasi dirinya jauh lebih penting. Demikian kesimpulan studi yang dimuat dalam Journal of Personality and Social Psychology. Peneliti dari Victoria University of Wellington di Selandia Baru mengungkapkan, temuan ini memberikan kita wawasan yang baru bahwa masalah kesehatan di tingkat masyarakat tidak selalu berkaitan dengan uang. Dalam penelitiannya, Ronald Fisher dan Dina Boer yang berprofesi sebagai psikolog melakukan 3 tes psikologi yang berbeda kepada 420.599 orang dari 63 negara yang berpartisipasi dalam penelitian ini. Singkatnya, mereka menemukan bahwa kekayaan hanya berdampak pada kesenangan pribadi seseorang saja, tetapi tidak menambah kesehatan atau kebahagiaan. Dari hasil tes tersebut, para peneliti mengamati sebuah temuan yang konsisten dan kuat bahwa nilai-nilai sosial dari individualisme adalah prediktor terbaik dari kesehatan.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang bagi pendengar dimanapun Anda berada ya. Yang pastinya di 101.3 MHz dan juga bisa diakses di RRI Digital. Bisa Anda dengar dimanapun Anda berada. Selamat siang untuk semuanya. Yang pastinya kali ini bertepatan hari Sabtu ya, di lembar yang ke-8 di bulan Agustus di tahun 2026. Dan kali ini bersama saya Halili yang akan menemani siang Anda hingga nanti di detik 15 sore nanti. Dan kali ini pendengar memasuki di ruang disabilitas dan inklusi. Kali ini saya akan membahas tema tentang mengenali tanda disabilitas intelektual sejak usia dini. Pendengar, setiap anak memiliki proses tumbuh kembang yang berbeda. Ada yang cepat berbicara, ada yang lebih dahulu berjalan, dan ada pula yang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menguasai kemampuan tertentu. Perbedaan tersebut merupakan hal yang wajar, namun orang tua perlu tetap memperhatikan perkembangan anak, terutama jika terdapat keterlambatan yang cukup terlihat dibandingkan anak seusianya. Salah satu kondisi yang perlu dikenali adalah disabilitas intelektual. Kondisi ini berkaitan dengan keterbatasan dalam kemampuan intelektual serta kemampuan beradaptasi yang muncul pada masa perkembangan. Salah satu tanda yang dapat diperhatikan adalah perkembangan bahasa dan komunikasi. Anak mungkin mengalami kesulitan memahami instruksi sederhana, berbicara sesuai tahapan usianya, atau menyampaikan keinginan kepada orang lain. Tanda lainnya dapat terlihat dari kemampuan belajar. Anak mungkin membutuhkan waktu dan pengulangan lebih banyak untuk memahami sesuatu, seperti mengenal angka, warna, bentuk, huruf, maupun aturan sederhana. Kemudian pendengar, perhatikan pula kemampuan anak dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Misalnya, anak masih membutuhkan bantuan dalam makan, berpakaian, menjaga kebersihan diri, atau melakukan rutinitas sederhana yang umumnya mulai dikuasai anak seusianya. Nah, kemampuan sosial juga penting untuk diperhatikan. Sebagian anak mungkin mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang lain, memahami aturan sosial, mengikuti perubahan rutinitas, atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Namun pendengar, perlu digarisbawahi, satu tanda atau keterlambatan tertentu tidak otomatis berarti orang anak mengalami disabilitas intelektual. Setiap anak memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda, dan karena itu orang tua sebaiknya tidak memberikan label seperti bodoh, malas, atau tidak mampu kepada anak. Pendengar, lalu apa yang harus dilakukan jika orang tua temukan tanda-tanda tersebut? Nah, langkah pertama ini adalah tidak panik. Orang tua dapat mencatat perkembangan anak, memperhatikan kemampuan yang sudah dikuasai, serta mencatat hal-hal yang masih menjadi kesulitan. Selanjutnya, konsultasikan kondisi tersebut kepada tenaga kesehatan atau tenaga profesional yang memiliki kompetensi dalam tumbuh kembang anak. Pemeriksaan diperlukan untuk mengetahui kondisi anak secara lebih menyeluruh. Deteksi dan pendampingan sejak dini sangat penting ya, agar kebutuhan anak dapat diketahui lebih cepat. Anak dapat memperoleh stimulasi dan dukungan yang sesuai dengan kemampuan serta kebutuhannya. Nah, pendengar,

Keluarga juga memiliki peran yang sangat besar. Berikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan mencoba sesuatu secara mandiri sesuai kemampuannya. Gunakan instruksi yang sederhana, lakukan pengulangan dengan sabar, dan berikan apresiasi ketika anak berhasil, dan jangan membandingkan anak dengan saudara atau teman sebayanya. Yang tidak kalah penting, marilah kita menghilangkan stigma terhadap anak dengan disabilitas intelektual. Mereka bukan anak yang tidak memiliki masa depan. Mereka memiliki kemampuan potensi dan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan, kasih sayang, bermain, bersosialisasi, serta berkembang sesuai potensinya.

gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar masih di mengenali tanda disabilitas intelektual sejak usia dini. Setelah mengetahui beberapa tanda yang perlu diperhatikan, kita juga perlu memahami satu hal penting, yaitu setiap keterlambatan perkembangan membutuhkan perhatian, tetapi tidak selalu berarti disabilitas intelektual. Misalnya anak terlambat berbicara belum tentu mengalami disabilitas intelektual. Bisa saja terdapat faktor lain mempengaruhi kemampuan bahasa, sehingga diperlukan pemeriksaan untuk mengetahui penyebabnya. Karena itu orang tua sebaiknya tidak melakukan diagnosis sendiri ya, berdasarkan informasi yang diperoleh dari media sosial atau pengalaman orang lain. Pendengar, lalu kapan orang tua perlu mulai berkonsultasi? Ketika orang tua merasa kemampuan anak tidak berkembang sebagaimana mestinya, atau terdapat beberapa kemampuan yang sudah seharusnya mulai dikuasai tetapi belum terlihat, sebaiknya jangan menunggu terlalu lama untuk berkonsultasi. Dan semakin cepat kondisi anak diketahui, semakin cepat pula dukungan yang sesuai dapat diberikan. Tujuannya bukan sekedar mengejar kemampuan anak agar sama dengan anak lain, tetapi membantu anak berkembang secara optimal sesuai potensinya. Dan ada pula beberapa kesalahpahaman yang perlu kita luruskan ya. Pertama, disabilitas intelektual bukan akibat anak kurang mendapatkan kasih sayang. Dan yang kedua, kondisi tersebut bukan berarti anak tidak dapat belajar. Anak dengan disabilitas intelektual tetap dapat belajar, hanya saja sebagian anak mungkin membutuhkan metode pembelajaran yang lebih sederhana, pengulangan lebih sering, waktu yang lebih panjang, serta dukungan yang konsisten. Karena itu pendengar, keluarga perlu fokus pada kemampuan anak ya, bukan hanya pada keterbatasannya. Misalnya jika anak sudah mampu makan sendiri meskipun masih belum rapi, dan berikan apresiasi jika anak sudah mampu mengucapkan beberapa kata, terus ajak berkomunikasi. Dan pendengar dimanapun Anda berada, yang pastinya stimulasi sederhana juga bisa dilakukan di rumah. Ajak anak berbicara saat melakukan aktivitas sehari-hari, sebutkan nama benda yang sedang digunakan. Ajak anak memilih pakaian, membereskan mainan, membantu pekerjaan sederhana, atau mengikuti permainan yang sesuai dengan usianya. Aktivitas tersebut bukan hanya melatih kemampuan berpikir, tetapi juga melatih komunikasi, motorik, kemandirian, dan kemampuan bersosialisasi. Yang penting, lakukan secara konsisten dan menyenangkan, dan jangan memaksa anak ketika sedang lelah atau tidak siap. Pendengar, bagaimana dengan lingkungan sekitar? Dukungan tidak hanya dibutuhkan dari orang tua, keluarga besar, tetangga, sekolah, dan masyarakat juga memiliki peran. Dan jangan menjadikan kondisi anak sebagai bahan ejekan. Dan jangan pula mengucilkan anak atau menganggapnya tidak mampu melakukan sesuatu. Dan berikan kesempatan kepada anak untuk berinteraksi dan berpartisipasi dalam kegiatan bersama. Lingkungan yang menerima akan membantu anak membangun rasa percaya diri. Dan pendengar, kita juga

Lu mengubah cara pandang. Anak dengan disabilitas bukan anak yang harus dikasihani, tetapi anak yang membutuhkan dukungan dan kesempatan. Ketika kebutuhan anak dipahami dengan baik, keluarga dapat membantu menemukan kemampuan yang menjadi kekuatannya. Deteksi dini bukan untuk mencari kesalahan pada anak. Deteksi ini adalah upaya untuk memahami anak dengan lebih baik. Semakin cepat kita mengenali kebutuhan anak, semakin cepat pula kita dapat memberikan dukungan yang sesuai. Nah, jadi bagi para orang tua, jangan takut memperhatikan tumbuh kembang anak, dan jangan malu berkonsultasi, dan jangan merasa sendiri ketika menemukan adanya hambatan dalam perkembangan. Setiap anak memiliki perjalanan yang berbeda. Ada yang membutuhkan waktu lebih lama, ada yang membutuhkan bantuan lebih banyak, tetapi setiap anak tetap memiliki kesempatan untuk berkembang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terkini.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar, yang pastinya masih bersama kami di 101.3 MHz. Setelah diajak tepat pukul 11, kita akan menyeru ke Pro 3 Jakarta guna mengikuti di DBK Olahraga.

Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park, Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa, Marco Bizot, tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min-jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan keunggulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer menganggalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Ya, kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cash, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick-off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia, Nine Sports, akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to
2: menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trabzon Sports setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love, and I really, really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champion UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannanti Antonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Perone yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Perone unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Veda ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Veda berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Dan petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. John and Justin, Elise Mertens.
2: Tenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, tenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean, it was definitely really fun.
2: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026, Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Litiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada

0: pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
1: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah

0: pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
1: Sejak menit awal pun timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih, jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
0: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2026.

0: Hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup H Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Herdman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi

0: Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini mereka, Singapura bermain di depan publik sendiri atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali. Gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya. Karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahya Supriyadi dan back Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
0: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara back dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahya Supriyadi dan back Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif itu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
0: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Iya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
0: Iya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding, sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit, maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas, agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. Esports Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di Esports Nation Cup 2026. Kompetisi esports antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program A3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Dulu orang-orang Arab jahiliyah itu bahkan di luar kota Mekah semuanya menyembah patung. Ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah api dan sebagainya. Maka diutuslah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberantas kemusyrikan-kemusyrikan tersebut. Sehingga apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hanya menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa? Kul huwallahu ahad. Katakan Muhammad huwa Allah al-ahad yang maha esa. Dalam ayat lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan bahwa wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Bahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan engkau musyrik kepada Allah. Dan jangan engkau menyekutukan sesuatu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu misi yang pertama yang merupakan dasar kita beribadah.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Laut Sumenep, harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenep telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenep lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenep tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: membaca itu, baik itu buku fisik, baik itu buku digital gitu ya, tapi membaca itu adalah satu-satunya cara untuk memberi makan otak kita itu. Kalau kita nggak makan, lapar, kita nggak makan, kita kan nggak punya energi ya untuk beraktivitas gitu. Nah, kalau otak kita nggak diberi makan dengan bacaan, kita pada dasarnya kemampuan berpikirnya lemah sekali.
1: Betul.
0: Sehingga kita nggak bisa mengambil keputusan-keputusan yang membuat hidup kita jadi lebih baik secara kualitas gitu.
1: Okay.
0: Nah, ini kalau kita nggak makan tuh kan gizinya buruk ya, secara fisik. Nah, ketika kita kemudian tidak membaca, gizi intelektualitas kita tuh buruk. Jadi, membacalah agar nutrisi otaknya ada, kita bisa mengubah kehidupan kita dengan lebih baik, gitu ya, untuk kualitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumanap siyang ini.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Semangat kemerdekaan, sikap yang belum polos hitung Republik Indonesia. Kalaben, aman pajaki pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabat Timur. Emulai tangkel situng kantos telo polos situng Agustus 2006 lekor, nyireng manfaat teki pembebasan pajak kasebut. Bebas dinde administratif, telah PKB, sarang BBNKB. Bebas PKB progresif, diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun 2001, sarang tahun sebelumnya kebaik kendaraan roda 2 ke angkui buru. Bebas dinde tunggakan pokok PKB tahun 2001, sarang tahun sebelumnya kebaik roda 2 ke angkui P3KE. Ojek online, sarang motor roda telo, kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDKLLJ sesuai syarat ben katantuan sebede sareng PKB tor BBNKB tak ongke. Nirek, manfaat deki kesempatan paneka. Dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep, Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.

0: kece eki, panjenengan sateje pedi areng-sareng nyareng lalampaan budaya Mature. Lalampaan seeranteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampeng, Sumenep.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teretan terbelah biarsa. Eseng aremangken ampuan apangki pola tengki budaya Madura sekaleresan aresato tanggal 8 Agustus 2016 katepaten pokol 12 langkong pokol sitong tengki sareng batan kula sareng aremangken sareng batan kula Norholili tarjuganan sareng dua narasumber Tanto Epon sareng Bapak Imam Bukhari SPD MSI selaku pengawas komunitas Temar Kampeng. Taur sekaping 2 beres salerana ABD Asis MPD selaku bidang perencanaan program komunitas Temar Kampeng. Es yang remangken budaya Madura tretan tor pelepa biarsa ngangka tema atau bepul ompul kalaben pengalaman seceka epekeran Tanto Epon. Tretan tor pelepa biarsa sepen are tak kalaben sedejena pengalaman elakoni tangki, tapi beda pengalaman saya tetap cekak epekeran, tetap melekat epekeran, sana jenbek to terus maju. Pengalaman bisa dari ketetian saya nyenengi, bisa juga dari ketetian saya ngajari tor arte sabar kuat tor tak gampang nyerah tangki. Ternyata antara beberapa biarsa terkadang ya satu kejadian sederhana terjukenan bisa menjadi kenangan ter sangat dalam terjukenan ada pengalaman saat bersama keluarga teman maupun ketika menjalani pekerjaan dan kehidupan sehari-hari yang sampai sekarang masih teringat dari pengalaman itulah kita bisa mengambil pelajaran dan menjadikannya bekal untuk melangkah ke depan. Tantona melalui program budaya Madura saat mangken kita akan mengajak pendengar dan juga pemirsa untuk mengenang kembali pengalaman-pengalaman seceka epekeran tantona pengalaman yang meninggalkan kesan dan mungkin memberikan perubahan dalam kehidupan kita yang pastinya. Oke, ternyata antara pola pabiar saya sangat remangkan tantona buatan kola badi nyapa dua narasumber siampun alingkih ya sangat remangkan tantona si pertama tantona pada Bapak Imam Bukhari. Assalamualaikum Bapak Imam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah bisa tabangki pole tengki sekaping dua neka beda Bapak ABD Asis. Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah tengki bila pun katepaten beda nang Kak Dinto. Kak Dinto tempat tantana kebadan sehat tantra tengki. Alhamdulillah malar moga katepaten sehat seterasa tengki Pak.
3: Eki
1: eki. Saya ngare mangken tantona ngangkat tema tabu pulompul pengalaman seceka epek keran nika tentona pelajaran pengajaran kelas telo tengki Pak kelas telo sesi pertama nika pengajaran dua pengalaman seceka epek keran tujuan pengajaran nika mungkin langsung bisa jelas lagi sarang pasirah
2: tengki
1: saya balik ke pon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, dalam pengajaran dua Kak Dinto, Kak Dinto kelerasan kelas telo.
1: Leras.
2: Lagi, insya Allah Kak Dinto masuk pon minggu ke kaping telo.
1: Kaping telo, lagi.
2: Kak Dinto berdi sampai lagi materi Kak Dinto pengalaman saya cekak
1: pikiran.
2: Kak Dinto guru, dalam apa yang pengajaran Kak Dinto. Kata cune pun sopaja oning de pokok pikiran otabe dalam anunya dalam bahasa Indonesia nya ide ya gagasan ide,
1: gagasan
2: ide san pokok dalam setong dekan de se dekan de kangkui oning pon apa pesan se berde dalam dekat Dinto minggu se tawangkor ampon sampai aki katin apa guru nanto aki ogre setong pesen saya kacaca sedekan de saya diin kasa ada kende kalaben maksud nak kana kento bisa oning pon apa ogre saya beda edelum dekat dekat Dinto saya samangken kak Dinto nak kana ya jari degi katipun apa adekan de kalaben nganggui totor besa seleres sesae kiminorok untuk ke besa. Nah kalinto mengkuguru edelem mulang otabe ngajar denakana bede hal-hal seperlo kauning sarang guru sopaja degi edelem mulang otabe ngajar bede pon apa tor ator sekotu bisa tekin akan ngarte bisa lepon makin ika bede edelem buku kemar kampung kaca bulu belas kan tu bede acaca kalau bukan tutor besar si tepak mitorot onde kebesar sebelum nak kanak kak dinto oning pon apa sih kakan de nak kanak ni kau sarang guru epakon kangkui maus atau bemaca maca bacaan-bacaan saya bade demkan de. Sampai jauh pun apa, setong dua setong oningka caoca saya sebek malarat. Jika modua mau oleh oning kata cuan escena dekat-dekat dinto.
1: Dekat-dekat dinto. Sangkuna teti guru nika kutu latihan dengan
2: kita. Teti sampona baca tak benak kanak. Kan tahu pak Eli Bodi. Pas tanya aki kanak-kanak pola bade caoca saya kita kata ante pon. Satu saya pon mana bi pon nak kanak kadin to pon pada morning dek cak-cak se palarat. Nah, buru nak kan ke so tong setong. Kadin to kalesan bede hadi ben epuna.
1: Leres.
2: Dalam asa gesan. Nah, kento escena kadin to ebektona totok pon sakolaan atau liburan ento kalesan bedi ngonganga atau benyapote aku ngese kalesan songkan.
1: Oke, agak dia ibu nani kabekta bebile ya hadi sekolahan totopen.
2: Jadi, kain to pokok dia tabe escena escena pesan si beda edelem edelem dekat-dekat dinto.
1: Dekat-dekat dinto.
2: Teki saampun anak kanak kat dinto pon beri tugas atau epakon kang kimaca. Ini kan anak-anak sarang guru tanya lagi, kira-kira escena apa? Dalam bacaan diri ya. Nah, kalau ben bede oning, nanti kan teki enak kan, ya rapaki, cukan bisa niro. Partengka, saya kalau kira sarang dalam bacaan kak dinto. Pada kapona saya selesai.
1: Engki, engki.
2: Jadi, saampun anak-anak, sistem tercuna sebaca lancar, dua oning ka caocak semalarat telo bisa adekan dekareng sae kalaben ngangkui ngangkui onde ke besa seleres.
1: Yang kini kan sebagai contoh berarti ini kaki.
2: Kaki beda contoh.
1: Cawacaan sebagai contoh kat dia ebuna. Bek bila ya hadi sekolahan totoper. Si hadi nyawot biasa epon lastarena ujian semester situng bu. Biasanya ini kak, ini kak si leres tak yang
2: kini. Dan ini kak boleh kanak-kanak. Edelum bajang kadinto ngajari nak-kanak kangkui. Andika biasa ngangkui untuk kebesaran. Jadi ini kan sastona anak kan ya cek kangkui bisa ngangkui besar seleres antara cakancaan antara selebih sepo atau beda saya bebek nah. Ini kan beda tingkatan atau beda apa untuk ke besar saya kangkui bisa kangkui edon dekat dari sare.
1: Yang kimun tak ya ceri kan laju ngocol besar madura si biasa ngan ini sampah ma ib Ebuna tanya, bila ya hari sekolah atau pun saya potra, saya anak nih kelas nyawa. Biasanya lasta
2: marena,
1: marena ujian bu.
2: Jadi mulai makin kelas telok pun ya ceri.
1: Okay,
2: namun okay. Nyamana untuk kebesa mana bita biasa. Nah ini kadang-kadang cotar cor.
1: Ah, leres, leres,
2: cotar cor. Kareng sepona, dengar-deng bek na tak ngakana. Misalnya, cotar cor.
1: Okay, leres, leres, leres.
2: Jadi pola beti becaki contohnya anaki. Kan dena hadi ben epuna
1: asengsa
2: contoh misalnya pun kita epuna bila ya hadi sekolahan totopen
1: nah kau lah sebagai hadi
2: ki
1: apa ki biasanya pun lah terenak ujian semester situng bu bener nih kak nama nabi deki kalero ki bela juga nih kak nih kak
2: abit ki ya ujian jeria
1: debuna guru ujian semester situng bedi elampa aki Napa nih kan?
2: Lambaki
1: du minggu di budina bulan November ngene kaki.
2: Amun beri parak lah ya di.
1: Engki bu parak parana melana beten kaula acer terus seben are.
2: Iya tepat jar ya. Acer pecing ya.
1: Waktu sakolaan notop katipun apa menabi nyabis ka dalam epon agung
2: aneka. Iya nyaman. Sengko abik data entar kabengkona agunga. Cakna satia kurang sehat.
1: Nah, kalau menabi teronya tanya agung neka, tak maksud pasera agung.
3: Dalam agung. Mba.
1: Mba.
3: Di menabi bangsa se kasa se ngormat kareng sepona akar nyambet agung.
1: Agung.
3: Estona mba kan to.
1: Oh, kaya estona mba. Mun mangken kan ka rinto kan kabenyaan mba pon ki manabi agung acara pon rang-rang ini
2: tapi manabi ki kalangan karatuan ka sagi katronan para rato pakun
1: agung enggak kene ka
2: pakun agung
1: katronan para raden-raden ka desa ki tetep agung berarti ki oh engki berarti agung ni gambang ini
3: enggak mbah agung mbah
1: engki alhamdulillah ampun oning neka ternyata agung neka artinya mbagi oh engki
3: sebab mana bileres angkuyen on degegesa kak dinto nak kana langsung tartet sejelas lemes iki bu bile totoben ngereng den kaula
1: nyabis ka delema aku
3: kasa langsung mandep tak yo ngak nak
1: leres
3: sebab totor besana ampun
1: Ampun alos.
3: Alos
1: ketika itu tak
3: bisa. Tak bisa lagi. Leres, leres.
1: Leres, leres.
3: Aneka manfaat untuk kebesa. Nah, untuk kebesa Kak Dinto, neng ebo sama dura beda teloan. Saya pertama, besa andep. Nggak iya.
1: Oh, andep. Nggak iya.
3: Terus besa tengahan. Engki enten. Apa besa tengki? Engki. Punten.
1: Thank you, punten. Thank you.
3: Berarti neka angkuyenna kan bisa kadang tor kadang nak kana atau bena banyak orang pona. Kadang pona bagi tak segek. Angkuyenna tak segek umpama epon. Kan ngakan. Besa tengahna nede.
1: Leres.
3: Besa tengkina ada er. Tapi kadang kau lelastari ada er. Saya leras kan kau lelas tarik nede bu.
1: Oh, engki, engki. Usia saya nede
3: ki. Engki nede, angkuyan ke abek, tibi. Mana bi orang saya cek acaca, kan kau tu eh hormat. Panjenengan lestari ada er.
1: Engki, engki.
3: Kau ulam pun lestari nede.
1: Mon kau lese mereng ngak ni kata engki ki kabunyaan, ki ada er kini kase sayangku. Mana bi nede kan?
3: Salah kata.
1: Oh, engki berarti. Berarti neka sesae nedeng ane kata engki
3: abek tibi engki menabi orang saya cek acaca kan kau tu eh hormat ada er jadi pancenengan lestari ada er kau lu ampun lestari nedeng
1: engki
3: abek tibi
1: engki
3: katia juga mole kak dinto kan besa andep apa besa tengana palema besa tengkina kuper.
1: Oh,
2: Kuper
1: atau buber. Kuper
3: atau buber. Pada kan to kuper. Jadi Paleman. Mana biten kau le Paleman samangken pencendengan bila ya pon saya kuper. Nah,
1: engki, engki, engki. Ki gampang-gampang ngatin apa aja pon tengki.
3: Ki Kak Dinto monta eperte kanak-kanak. Kak Dinto angkuyan nak kadang nak kanak kasa lik tafulik. Lik tafulik. Banyak juga nengi masyarakat Kak Dinto lik tafulik pernah dan kaula etanya ai ben setong orang na papa besana norok norok Kak Dinto ngireng tapi engki ngireng tapi yang kuyo letas saya maksud murid ngireng guru ngireng kepala sekolah bintere ngireng kiai mun pas guru ngereng moret Kak Dinto tabeli. Tabeli Kak Dinto. Kak Dinto. Tapi Kak Tas. Senomor dua. Ngereng Kak Dinto yang kuidak ka orang sebiasa yereng. Pasera sebiasa yereng. Pangantan umpamai pun. Sano sahi nak kanak pangantan nak. Tapi yereng
1: Engki
3: kalau biasa yereng. Terus yang nomor dua saya biasa yereng juga para potra kiai. Tetapi sanau saka sakit ngude ki anom, tapi kak disak potrana kiai yang ke, ampon kena elmona, tetapi takun ngereng
1: kiai,
3: ngereng kiai, ngereng kiai, ngereng kiai, angkuyan epon, beda si angkuy ke atas, tapi tak bisa angkuy ke bobo, angkuy ke bobo, terus ngereng kak dinto, kotu beda si ngereng. Maksud tu beda saya toro. Misalnya ten kaula ngereng Pak Imam, polana kaula setara. Atau benda saintit sarang Pak Imam, ten kaula ngereng Pak Halili saintit sarang Pak Halili tepak Kak Dinto. Tapi mempas dek bebe Kak Dinto tak kenging huru ngereng moret tak kenging. Pas cuken kau tu beda saya ngereng umpama epon mangken kaprana. Pon apa kaprana Kak Dinto bisa ngereng? Kak Dinto ngereng kaprana. Kak Dinto ngereng kaprana. Pon apa kaprana Kak Dinto bisa ngereng? Aman Nabi bisa ngereng. Menurut pamangkitan kau le kaprana tak bisa ngereng. Tapi norok Kak Dinto norok kaprana. Kaprana nang teng ngereng nang teng. Kati Kak Dinto. Ngereng kaprana. Tapi Kak Dinto. Kak Dinto sikit malarat.
1: Malarat
3: Kak Dinto. Teti pasera seia cek acaca. Mana bisa cek acaca lebih dari abe, lebih umur, lebih ngarte, ben biasa hormat Kak Dinto kotu ibu saya. Engki saya no sakit ngudo tapi Pak Camat. Ibu saya. Engki. Kak Dinto.
1: Engki. Alhamdulillah. Engki.
3: Bede cuken. Saya ingat ya, buat nada Pak Kapondok, ada bu Kak Huruna, Kak Dinto lopot. Kesak mator, tadi ngucak. Ngucak, besa tengah anna, mator. Besa tengkina, ada bu. Nah, tapi mator yang kuya buat hibi. Menghuru, ada bu. Debu nak huru, bu, engkau tak boleh nakal.
1: Mana bi mator,
3: angkuya buat hibi. Mator, abu hibi, tadi... abah tibi ni kak akat dia saya lebih muda dari tenggaulah. Saya ingat misalnya kak anak tenggaulah. Saya ingat ya cong. Bukan ada langsung mator kak Kuruna. Kak Kuruna cak sengkok tak bisa ngireng setiap.
1: Oh, engki. Engki.
3: Ini mator. Tadi ke atas. Mator ke atas. Mung kak bebo ada bu.
1: Ada bu. Engki.
2: Tak masuk kak bener tibi.
1: Berarti selebih saya gak bisa, berarti ada mator yang ini katanya.
3: Mator, dari bebe. Kak, seorang saya lebih hormati.
1: Hormati.
3: Saya biasa hormat. Mator. Mun si atas, kak bebe.
1: Berarti berada kenangannya cukup.
3: Engki. Nih, kak, makanya, dalam bahasa matura, berada bahasa antep, bahasa tengahan, tukur juga, bahasa tengki. Terkadang, bahasa tengahan ini kak, rang-rang yang kui mungkin.
1: Engki, engki lah karang engki.
3: Dalam resa are bule tika tak pate yang ku bule demak tika demak.
1: Mungkin abenyan panjenengan nggak nengga engki.
3: Panjenengan saya lebih sepo.
1: Saya lebih sepo ki.
3: Oh. Saya biasa hormat.
1: Oh, kadang engki.
3: Kadang panjenengan Kak Dinto ki kurang alos.
1: Kurang
3: kadang.
1: Alos ki.
3: Kadang yang kak boleh pak lebih alos ajunan.
1: Ajunan.
3: Engki, kadang yang kau boleh, apa lebih alos, ajunan tolem, neka yang kau boleh, lebih alos boleh,
1: lebih keleteng,
3: lebih tengki boleh, kadin tu sajian, pon apa boleh ngibo sakara tuan, sajian ampon,
1: engki,
3: karena panjenengan bagian lauk,
1: kilau, oning nah, oning ni sakoni nganeka, ki mana bi bede kalero tore engki nganeka pada pagi nganeka kan mangkana golekan ka pancening ah nika kan golekan min pancenengan ka pancenengan nganeka bene ajunan nganeka engki sangkuna kan kebiasaan ka pancenengan
3: se rata resa are pak ajunan Kak Dinto ka orang se lebih
1: oh se lebih
3: engki misalnya kiai ampun sepo ajunan ketika
1: dia engki engki engki kan dik dimin ki pak aneka bede penelpon nih kasih beri atanya ngereng nih kasih beri siapa serang batu nenggolah ngereng assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ah nih kasih serang Basera.
4: Dari Kalianget.
1: Dari Kak
4: Sofi.
1: Oh Kalianget. Serang Sofi.
4: Thank you. Pas Benar sih. Sebelumnya boleh tanya.
1: Saya iki.
4: Enci. Okay. Saking kalau sih penasaran, asareng sareng nyereng ni ke bidana ke sini apa? Asareng nyereng. Mohon penjelasannya narasumber. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sofi, salam telepon dari Kalianget. Kalianget.
3: Mbak Sofi, napa Bu Sofi ni kah?
1: Bu Sofi saya.
3: Bu Sofi saya sih. Bu Sofi. Asareng kak dinto abereng. Engki abereng mana bingereng kan bede bingkeng.
1: Engki
3: mana bingereng bede bingkeng.
1: Bede bingkeng.
3: Mana bi asareng abereng kak dinto.
1: Mana bi asareng abereng
3: engki. Tapi tak kenging nyarengi. Tadi asareng tak bede pas Pak Asis nyarengi Pak Imam. Nah, Pak Asis asareng Pak Imam mun nyarengi takok eko cak nyarengi.
1: Nika bodo pole, Pak. Apa di telepon nih kasih saya terus saya pole bingkeng bingkeng Bu Sofi. Ngereng. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Asarang Basera, kelarasan enggak di mana enggak?
5: Situ Bondo.
3: Alhamdulillah ngereng. Situ Bondo.
1: Jauh nih enggak. Asarang Basera?
5: Pak Taufik Situ Bondo.
1: Pak Taufik kalau engko nepon Situ Bondo.
5: Situ Bondo.
1: Ngereng pun apa epon seperti tanya gini enggak?
5: Manabi teti MC Kak Adisa, manabi teti MC kan Kak Adisa, samia kompol, anom sarengan sepo, sepo anom samia kompol. Terus katipun apa cara debu, cara matora ka anu kasa, manabi cara perbesaran si lebih antep.
1: Oh, engki.
3: Oh, ketika di
5: sehingga tengah kan, mohon jelasan burun Situ Bondo ni kok kira bahasa nah.
3: Puten sawa sami.
5: Penjelasan dengan ras.
1: Engki. Matur sakalangkong Pak Taufik.
3: Matur sakalangkong.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong dek Pak Taufik. Kelangkong nepon Situ Bondo.
3: Situ Bondo.
1: Berarti ni ke pengalaman TTM sini ka?
3: Engki. Engki Pak Taufik manabi sepo anom ngereng sami se sami sami alongku epasemuan Kak Dinto.
1: Engki
3: benis ya kompor.
1: Epasemuan berarti.
3: Engki se sami sami alongku epasemuan Kak Dinto.
1: Engki.
2: Pona parengi contoh Pak Sis.
1: Engki tak pernah panapan.
3: Deka epangki tegau letekang cacaan nangat lagi bangantan kekeru.
1: Mana bi cocok deki kan gampang deki tinggal ngobungi panjenengan.
3: Mana biningi lingkungan Pak Halili deka sering tapangki sarung Pak Ismail.
1: Engki. Pak Ismail tanah merah kasa. Oh, berarti panjenengan anu berarti kasar Pak Ismail.
3: Engki
1: alhamdulillah.
3: Pokokna bede pangantan kasarongki.
1: Engki alhamdulillah, alhamdulillah. Ki.
3: Teti katika dinto saya maksud sepo anum sepada mulje ngereng sami-sami alungku epasemuan Kak Dinto. Teti Kak Dinto. Teti sami-sami alungku epasemuan Kak Dinto. Benise sami-sami akompol tempat Kak Dinto. Teti Kak Dinto. Epasemuan Kak Dinto. Teti oca akompol Kak Dinto abek korang apa ki?
1: Korang sayang.
3: Korang tengki ya nana. Korang alos. Korang alos. Eki. Epasemuan Kak Dinto.
1: Epasemuan Kak Dinto, thank you saya Eki. Eki, matur sakalengkong. Aneka tantana gela Bu Sofi atanya
3: ngereng,
1: sareng abereng, abereng menabi si kalungkone pon dari Situ Bondo nikah. Masalah siapa lo kompol?
3: Engki,
1: alhamdulillah. Ngereng ibingkeng apa lah pada pola tengki dan tuas sarang buatan kolan ingka dalam acara budaya Madura.
3: Engki, nengi kertabosa banyak saya tanya.
1: Alhamdulillah. Engki, mungkin ngereng bisa lanjut kita engki.
3: Engki.
1: Pon apa epon?
3: Teti angkuyan epon, dalam bahasa Madura, teti bahasa tengki Kak Dinto, sepersi sapesan yang kuid ke orang kedua, seia cek acaca. Torse nomor dua yang kuid ke orang seka caca, orang nomor telok. Orang seka caca, kalaben catet. dan orang seeka caca kak dinto biasa hormat.
1: Oh, okay, okay.
3: Biasa hormat. Langkong sepo, langkong dari jabatan, mungkin langkong dari terajet. Sana usahki anom, tapi terajet ke ampun.
1: Ampun, thank you.
3: Nyepowe pon ku, kak dinto biasanya jung-jung thank you. Biasa pon katika.
1: Maske angudeun, thank you.
3: Maske angudeun, maske anom, thank you.
1: Engki, engki. Oh, berarti angudeun anom nih kaki.
3: Engki, anom. Mana makanya kira sepo sarang anom.
1: Sepo sarang anom.
3: Sepo setua anom singgude.
1: Singgude. Engki, engki, engki. Engki. Nika.
2: Tomu kangki guru kanak-kanak.
1: Leres.
2: Sop aja untuk kebesar kak dinto bisa.
1: Ikunaki, leres. Engki.
2: Kan itu banyak cara setong anak-anak kan itu sop aja ngafalaki atau bengengai. Cak-ocak dari ocak antep, ocak tengahan, ocak tengki. Lebet pun apa? Lebet kon-pakon tugas PR, lebih okara, kadang
1: berkui,
2: telok untuk kebesaran itu. Nah, kan itu kau tuli beli.
1: Oh, okay, nah, okay.
2: Menabi di beli, kebiasaan akhir pon, pas teki mungkin lebih besar toles, mungkin yang kudu besar lesan.
1: Leres, leres.
2: Tantona, guru kak dinto manceng. Takkan tanya, lakala ben dekan de.
1: Leres, leres.
2: Kadang ben ngangkui untuk kebesaran.
1: Engking,
2: kaje saya debuki Pak Asis kele, kemun tak tak biasa ngangkui untuk kebesar, salang solok mas, tapun ki,
1: engking, engking, engking, engking, kelar sengki. Nika saya satria saya pun nika lanjut tetap pengajaran saya masalah bayi baca pacerna ini kata engki. Napa langsung nih kak?
3: Engki terus nih kak, untuk kebesar kan kabebe kak Dinto. Engki, kak Dinto nyopre etamen kan anak-anak. Saran ten kaula kak Dinto, eparengi ini buku temar kampung kak Dinto. Namung sana pasah bagian, parlo, parlo ewa benya. Etambai sarang cakan cao guru, esakolaan. Kak Dinto namung sapon apa kak Dinto? Sakone.
1: Engki, berarti nih kak langsung.
3: Abri dasar namung
1: engki. Engki, bahasa setepak, thank you. Dekat bahasa dalam bahasa Madura berada telok macam yang kini nikah bahasa antep, bahasa tengahan, bahasa thank you. Siapa lah tari terangake sarang panjenengan thank you Pak Asis. Thank
2: you. Sampun nak lek ya cerita kante. Pas ya cerita anak ngengai cak ocak untuk kebesa. Selesa pas cakan catrosa muridnya kan tu pakun maca bacaan. Saya pun juga beda untuk kebesar. Sopanya pun apa? Lancar.
1: Leras,
2: bisa
1: leras.
2: Oning katolesan. Dengar-deng mana tak biasa maca.
1: Leras.
2: Nah, kan itu kadero. Misalnya pun, kinoro aja dengar-deng. Tak biasa contoh ibu.
1: Nah,
2: ibu kan bahasa Indonesia.
1: Engki.
2: Kalau kena kan, anak apa, Oloken ya, oloken pak ya pak.
1: Oloken, mana bahasa Madura,
2: bu, bu, bu. Kayak entah contoh ibu,

0: Engki-engki ningkune kan ningal ngoladi ya bu bede telok tengki.
1: Bede se bede pusat tengah na bede se tade namun pusat tengki kadi topon
0: ibri. Nah ini kakula se bede tanya kijukan palsis. Kakula kan pernah mirang kijukan.
1: Engki.
0: Cek tedung nika cek tedung abu ngombe dan ngocak cek saren. Kak Dinto apa nih
1: Kak Dinto mana bicara ke asaren? Kak Dinto beni apa sah ke cokel? Cokel nanti apa sah? Engki kan? Cokel nanti apa sah? Tetapi mana bicara ke tedung abungo?
0: Engki.
1: Engki abungo. Setong ocak tetina.
0: Engki engki.
1: Beni cokel asaren. Cokel asaren apa sah saparo kan?
0: Enten pola nak boleh pernah mirang lagi. Napa saya kalau kau panjenengan? Jaga saren Jepun. Oh berarti aneka saya nika jaga tedung.
1: Jaga tedung. Saya maksud jaga tedung puru jaga dari asaren.
0: Asaren.
1: Asa abungu. Tapi mau nabi lalakon jaga tedung. Lain pole. Kak Dinto berarti jaga lencelenan. Asaren pole.
0: Oh kan.
1: Kak Dinto lain. Pensiunan biasa pun. Kan kau udah parah juga nonfungsional.
0: Engki menabi bersama tuan mandi aseram nika kau lepon merang aki juga. Bude seng ngolati aseram, bude seng ngajak mandi nggak nika.
1: Engki.
0: Nanti kah sengkok bule. Mana bi sengkok nika?
1: Sengkok abu tibi.
0: Abu tibi.
1: Engki bule pusat tengahan. Abu tibi.
0: Engki. Engki.
1: Tak kau le. Aneka bade seng ngajak beten kau le. Yontok ipa pu alus pole. Abdi telem,
0: abdi telem,
1: abdina,
0: abdina, juga. Ah, ni kak gula si furu mereng aki ni kak sarong. Ni kak kan sarong kan saya yang kibutan gula.
1: Engki,
0: engki. Berarti ni kak bahasa tengah na senjang,
1: senjang,
0: senjang.
1: Engki, benda senjang.
0: Oh senjang. Ni kak gula furu mereng aki ni kak.
1: Senjang.
0: Oh berarti sarong ni kak boda arti na juga. Boda bahasa matur alosa senjang.
1: Senjang. Engki.
0: Sobung senggola. Anu corak na kun sarong kan engka. Nengka senceng nengka, muntak mungkin nengka kalau kurang kuning nengka.
1: Senceng, tapi lain sarung ceng sastra.
0: Nah, apa
1: menceng sastra kuadi.
0: Mana biceng sastra kan?
1: Ingki pangantan seka dua sami sekek alongku. Eceng sastra, emongking temur. Ngeredep asre kauladen akadhiya kamar kapotren karaton Sumenep umpamae pon nengka.
0: Lebih halus nengka.
1: Ompamai.
0: Cek saya kengah pancingan, saya ngatur lagi ngak Kak Dinto waktu acara kabinan, tentu keriming kepi. Engki, sering sering ki, alhamdulillah. Cek ngak disak pon ampon kenal ka Pak Pasera,
1: Pak Ismail,
0: Pak Ismail. Juga menabi daran beton engkau lagi sak beda Pasera kesak anom. Ki ngoda na cuken, engki acerena almarhum cuken, si kalungkan pun dari langsar, aneka ada engki, aneka boleh kalampi, rasoken, rasoken berarti kalampi,
1: artinya pun rasoken, pasal engki na cuken, rasoken,
0: cuken rasoken, mana bisong kok nengak kocak kalau pun mirang aki kau nengin.
1: Engki, neka namung sabagian,
0: oh sabagian,
1: engki sabagian, mana bi mana bi pas saya tulis banyak, keker tak tadi buku pengajaran tadi kamus, tadi kamus. Mana bi kamus ampun beda.
0: Ampun beda, engki, engki. Nika cecil cawacaan saya tulis miring, besaki petepak.
1: Nah, ketika alatin anak-anak.
0: Wah, alatin anak-anak.
1: Alatin anak-anak.
2: Jadi, kaca kali kalau kedinto, kaca kalau tak tendek, jadi cawacak sak parlo elate, parlo.
1: Anak-anak kasak
0: nyopai. Ah, ini kan biasanya kan alek, ngakan nasi jagung. Ah, ini kasih saya alek.
1: Nede.
0: Nede, ki. Nede nasi jagung.
1: Alek, nede. Monrama ada er. Nah, di kantong.
0: Kat dia sengkok ngiding cek hadi labu.
1: Engki, mereng.
0: Mereng.
2: Sengkok, mereng.
1: Rama, miarsa.
0: Oh, engki, engki,
2: engki. Nika, saya maksud ke kuih latih kanak-kanak.
0: Engki. Kau tuh ilang-ulang-ulang kuning.
1: Engki.
0: Acora malarat.
2: Jadi, kantong contohnya namung sakoni,
0: berang.
2: Tapi bisa. Kalau bumbudon naja ojo saya pun bude buku kasih hilang-ulang.
0: Hilang-ulang.
2: Saya tadi butuh istirahat. Cek dekat dengan
1: kita. Kembali sarang guru.
0: Engki engki.
1: Kumantong dekak kalongeten dari guru. Edelem

0: nan tuke ki pangajaran Kak Dinto. Manabi guru pun longet, cek pun se ano terampil, laten.
1: Longet napa Pak Asis? Ini kan parlo, parlo jelas lagi nih Pak Asis. Longet napa nih? Kalau parlo oning juga.
0: Kalau ngeten, ki kemampuan.
1: Pak. Oh kemampuan.
0: Kompetensi ya.
1: Maksudnya. Oh, engking.
0: Kalau ngeten.
1: Kilonget berarti kemampuan, kompetensi.
0: Eh dalam apa bahasa Kak Dinto?
1: Ah, engking, engking, kibon.
0: Beni mampu robinya pesen nalonget. Beni kata Kak Dinto lain pole Kak Dinto. Kasih soki.
1: Ah, engking, engking, engking. Aku tanya mau nyina ke kecap. Eh, ini kan mau nyina kecap, tengki.
0: Engki.
1: Mau nyina kecap, mau nyina kecap dalam bahasa Madura minorot macam mah konsonan.
0: Ah, ketika Dinto
1: konsonan apa nih Kak?
0: Ketika Dinto Pak Edelem bahasa Madura kan huruf konsonan. Kak Dinto ibagi telo. Saya pertama konsonan tajem. Saya pertama konsonan alos.
1: Alos.
0: Konsonan alos Kak Dinto be de la lema be de ke ce te.
1: Be
0: ketik be be.
1: Be de ke ce te.
0: Be be.
1: Be.
0: De.
1: De
0: ha.
1: Ke
0: G,
1: lera.
0: C, D, G, J,
1: J,
0: J. T okay. Berarti D.
1: Oh, iya.
0: Kak Dinto, Kak Dinto nyamana konsonan alos.
1: Konsonan alos.
0: Deki tapangkina paste kalaben vokal alos.
1: Oh, vokal alos.
0: Sekoca vokal okay. Alos Kak Dinto A, I, U. Ini kesalahan cengah kompok dua.
1: Engke, engke, engke.
0: Mana bi konsonan tajem Kak Dinto beda sapolo. Mana bi epasan ta engke Dinto kasapa tacata manganyana. Manganyana.
1: Mana bi pak kencang cora pelepel.
0: Kasapa tacata manganyana. Kak Dinto apangki sareng vokal tajem. Vokal tajem Kak Dinto A E O.
1: A E O.
0: Neka pasti tapang hina sareng Kak Dinto. A E O. Pas saya terakhir saya nomor telo, engki Kak Dinto. O ano, napa vok konsonan marduani.
1: Marduani.
0: Konsonan marduani. Konsonan marduani Kak Dinto. La ra we ye L. La R. La ra we ye. Pampa.
1: Lampa ki.
0: Engki, kene ka marduani.
1: Marduani.
0: Sekocak marduani neka norowe kecap sebedaya denna. Umpamana matu, matu neka deben u. U alos.
1: Alos.
0: De alos.
1: Alos juga.
0: Engki kan. Du re er neka noro alos. Mangkana tolesan nama Madura, bacaan nama Madura.
1: Engki.
0: Tiga-tiga anto. Teti benek toles Madure. Benek toles Madura kasa.
1: Engki.
0: Kak Dinto kudu paham juga.
1: Nah
0: kan nak pun tak paham keker nolesa noles Madure.
1: Tiga Dinto. Leras leras engki. Engki.
2: Saya macam Kak Dinto jelas.
1: Jelas engki.
2: Bacaan jelas.
1: Oh engki. Saya
2: alos abe kabur ni salah. Putu ni kalos.
1: Oh, putu.
2: Tapi mon tala kan jelas. Dan ni ka tajem.
1: Tajem ki.
0: Ki.
2: Mana bi marduan ni kle matura kasa. Nah, tak kentong ka
0: yadena.
2: Yadena. Ki. Misal telepon kara. Pada tak pada tajema.
1: Pada tajema tengki.
2: Tapi mon matura pada alosa.
0: Alos. Noro alos.
2: Jadi noro alos.
0: Ka Dinto.
1: Oh, ki berarti kasasan alos. Munyina kecap berarti contohnya agak tiki buru tengki Pak Asis sarang Pak Imam tengki.
2: Eh dalam okara Kak Dinto kan bagian di awal dari musik tong yang mana setong horop horop ki mana bi lebih kocak kecap suku kata
1: Indonesia. Laras laras.
2: Dari suku kata teti ocak.
1: Cik saya kena bahasa Indonesia artikulasi ya.
2: Pas kali mat kentong
1: okara. Engki engki engki alhamdulillah.
0: Neka banyak juga sekorang paham tentang retan. Bapak guru kadang nolesa kak disa tak cerna, nolesa tak cerna, tak paham kala ben pon apa Kak Dinto konsonan alos konsonan tajem, konsonan alos, kati pon apa vokal konsonan tajem sarung vokal tajem, Kak Dinto. Coba beda juga, nah Kak Dinto vokal alo, ano, konsonan alos, konsonan alos, mestena tatemu ben vokal alos.
1: Alos.
0: Kak Dinto tapangki sarang vokal tajem.
1: Tajem.
0: ki contoh epon dokter mesti nak de tak oleh atau ben o.
1: Oh engki.
0: Tapi kak din tau oca bene oca asli benca oca napanya mana sokla
1: Pusa
0: Madura. Pusa Madura. Teti bene oca asli Pusa Madura kak din tau oca enceman tapi tak pernah pa beli. Akun yang kuy tak pernah beli.
2: Tapi benda Pak Aziz dokter Madura anu pas dokter.
1: Ya dokter lah.
2: Napa ngaku lagi kira alot dokter era.
0: Tamunya dokter. Mesti nak dia tak oleh polong ben o.
2: Tapi kau tu
0: mon aturan kaidah Pusa Madura.
1: Ketik
0: D apa lembun U. Engkau ketik. Sebab kasa D masuk alos U alos. Tetik apa long pada alosa.
1: Engkau.
0: Saya tajum apa long pada tajum mah. Tetik mon dokter. Nega berarti tantena oca enceman dari Pusa luar. Encem masuk.
1: Engkau.
2: Serapan jangan bahas Malaysia.
1: Kati apun bilang
0: bilang plastik, plastik te tak boleh apolong ben i.
1: Kati sandal sandal.
0: Te tak boleh apolong ben i. Te neka kau tu ben e. Tapi ada orang ngocak plastik, plastik. Ane kan nanti
1: lagi,
0: nanti lagi ngocak enceman. Saya masa tak pernah pa beli.
1: Engki. Alhamdulillah. Matur sakalangkung, engki. Malam moga saya Satya Jena, engki malam moga si merengaki, tor si mersaki, saya ngaramangkin engka malam moga. Napa tengki sampun jelas lagi sarang panjenengan sarang Pak Imam lan moga tetia pangajaran saya sampurna de anak potonah ngak nika tengki terutama dek nak potong ngak nika nika berarti pengajaran kelas telok tengki mungkin sebelum etotop nika pada Arben dari Pak Imam sarang Pak Alsis mongku de reng sepo red moret ngak nika tengki dek pamiyarsa setejene siang remangkan
2: langsung Pak Asis
1: langsung Pak Asis thank you
0: matur sakalangkong Pak Halili langkong dimin beden kaula netep salam
1: leres
0: dak kasalere pon semulje taretan saate beden kaula engki gadinto Pak Marguso dari Gili Genteng terjuga Pak Pasera Pak Saidi dari Topote,
1: Topote.
0: Juga Pak Bu Saida dari Kapancin, mereka si Ampo, miarsa aki siaran Kak Dinto,
1: engki.
0: Muka-muka pada Kak Kencur beres.
1: Amin.
0: Terjuga muka-muka pengajaran Kak Dinto, tetia tambahnya pangauningan. Khusus epon dek ka bapak sarang ibu guru ka angkui nantu keki pengajaran Pusa Madura sabab guru ka dinto menang ka seda ade sek ka angkui makempe makumpus makinu Pusa Madura nyopre pakun kaulaten yang kui sarang masyarakat
1: alhamdulillah kadinto. Alhamdulillah matur sakalangkong tengki alos ongku besepon tengki matur sakalangkong tengki de Bapak Abid Alsis MPD selaku bidang perencanaan program komunitas Timur Kampung tersyukuran Bapak Imam Bukhari SPD MSI selaku pengawas komunitas Timur Kampung sampun alengki sangat remangken program budaya Madura sekalarasan tepat are sato ben are sato tengki tantona matur sakalangkong siampon acara taki kalabon full on full pengalaman se ceka epek keran adat malar boga adat tiap pengajaran se saya tengki matur sakalangkong de Pak Imam sarang Pak Asis atas longkune sang remangken tantona buatan kalendar holiday ngocap aki matur sakalangkong si banyak de pamirsa terjukanan pendengar Pro 1 RRI Subadap selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Matur sakalangkong, mengkudek pancenengan sateje. Se ampon soti, areng sareng gereng nalampaan budaya Madura. Nalampaan se erenteng RRI Sumenep, sareng tim pengembangan budaya dan bahasa Madura, Temar Kampung Sumenep.

Tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama RRI Sumeneb. Inilah berita olahraga Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Nurholi. Pendengar dan pemirsa, informasi pertama.

0: Apa?
1: Timnas Indonesia bermain lebih agresif di awal babak kedua saat menghadapi tuan rumah Singapura di grup A ASEAN Cup 2020. Maksud kami Jumat 7 Agustus 2026. Terbukti serbuan Indonesia mampu merubah skor melalui Ragnar Oratmangun di menit 47 setelah memanfaatkan kemelut di area kotak penalti 0-1 untuk Garuda. Singapura langsung bereaksi usai tertinggal 1 gol atas Indonesia dengan bermain lebih terbuka. Pertandingan sempat terhenti karena ada insiden antar pemain sehingga wasit harus melakukan pengecekan VAR untuk menganulir kartu merah bagi Singapura. Ilham Fendi mampu menyamakan kedudukan di menit 66 memanfaatkan kesalahan lini belakang Indonesia saat clearance sehingga skor kembali imbang 1-1. Rizky Eka diturunkan di menit 68 menggantikan Eliano untuk menambah daya serang Indonesia. Indonesia mengurung pertahanan Singapura untuk bisa kembali unggul di pertandingan kali ini. Singapura berusaha untuk bermain terbuka agar mengurangi intensitas serangan Indonesia yang membutuhkan kemenangan untuk melangkah ke babak semifinal. Dua legenda timnas Indonesia, Yusuf Eko Dono dan Anang Maruf, bergabung dalam Sukarno Cup 2026 untuk memantau talenta muda sekaligus mendukung pembinaan pemain usia dini melalui turnamen U17 yang digelar di Surabaya, Gresik, dan Bangkalan pada 10 hingga 24 Agustus. Mantan bek timnas Indonesia itu mengatakan masih banyak anak bertalenta di berbagai pelosok tanah air yang membutuhkan kesempatan tampil dan berkembang melalui kompetisi yang berkualitas. Turnamen edisi ketiga Sukarno Cup itu diikuti sekitar 400 pemain dari 16 provinsi, sedangkan Anang dan Yusuf bertugas sebagai juru bicara sekaligus memantau penampilan peserta untuk menentukan pemain terbaik pada setiap pertandingan. Sementara itu, Yusuf Eko Dono menilai penyelenggara menunjukkan komitmen terhadap pembinaan dengan hanya memperbolehkan pemain yang belum pernah tampil di Liga 1, Liga 2, Liga 3 maupun Elite Pro Academy. Menurut dia, kesempatan tersebut penting untuk meningkatkan kepercayaan diri pemain sekaligus membuka peluang mereka dipantau klub maupun pencari bakat. Ia menegaskan Sukarno Cup tidak dimaksudkan menjadi pesaing kompetisi resmi yang diselenggarakan federasi, melainkan melengkapi ekosistem pembinaan bersama Piala Seratin dan Elite Pro Academy. Petenis Indonesia Aldila Setiaji bersama pasangan petenis Selandia Baru Erin Rutliff membuat kejutan dengan menyingkirkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenov Hanyugo pada babak pertama WTA 1000 Nasional Bank Open di Toronto, Kanada Sabtu WIB. Aldila Rutliff menundukkan pasangan Perancis-Cina tersebut melalui pertarungan sengit selama 2 jam 3 menit dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 untuk memastikan tempat di babak 16 besar. Secara keseluruhan, Aldila dan Rutliff mengumpulkan 78 poin dari 151 poin yang dimainkan, sedikit lebih banyak dibandingkan Mladenovic Go yang mengoleksi 73 poin. Hasil tersebut memperpanjang tren positif Aldila dan Rutliff setelah keduanya menjuarai WTA 500 Mubadala City DC Open di Washington pada pekan lalu. Aldila Rutliff tidak masuk daftar unggulan di Toronto karena penentuan unggulan menggunakan peringkat sebelum keduanya meraih gelar di Washington. Pada babak 16 besar, Aldila Rutliff akan menghadapi pasangan Olivia Nichols, Teresa Mihalikova yang mengalahkan Kristina Buska, Edis Kong pada babak pertama dengan skor 4-6, 7-5, 11-9 pada Senin 10 Agustus 2026 mendatang. Sebagai tuan rumah Persatuan Lawan Tenis Indonesia PLT Sumenep menargetkan juara pada kejuaraan Open Tennis Junior Center. Berikut laporan Familia.
0: Persatuan Laut Tenis Indonesia PLT Sumeneb menargetkan prestasi membanggakan pada kejuaraan Open Tennis Junior Sontor yang berlangsung di Sumeneb. Sebagai tuan rumah, PLT Sumeneb menurunkan 15 atlet junior terbaik untuk bersaing melawan sekitar 128 peserta dari berbagai kabupaten dan kota di Indonesia. Ketua PLT Sumeneb Dadang Dedi Iskandar menyampaikan bahwa seluruh atlet telah menjalani program latihan intensif sejak jauh hari agar dapat tampil optimal di hadapan publik sendiri. Di samping itu, pihaknya juga menilai status tuan rumah menjadi motivasi tambahan bagi para atlet muda untuk mengukir prestasi sekaligus membawa nama baik daerah di kancah nasional.
2: Dan kita akan juga menghadapi event kita di bulan Agustus KUTDP yang peringkat nasional, Mbak. Sontur, Mbak. Sungeneb Open Tournament. Tuan rumah, dan itu masuk di agenda PPPLT pusat, Mbak. Pesertanya seluruh Indonesia, Mbak. Nasional, Mbak. Akan dilaksanakan 3-9 Agustus di Sumeneb.
0: Ajang ini diharapkan oleh Dadang menjadi wadah mengukur hasil pembinaan atlet muda PLT Sumeneb serta menambah pengalaman bertanding guna mencetak petenis berbakat yang siap bersaing di level lebih tinggi.
1: Status tuan rumah menjadi keuntungan tersendiri bagi Persaudaraan Kepala Desa Indonesia PKDI Pamekasan. Dukungan publik dan faktor lapangan diharapkan bisa menjadi modal saat menghadapi PKDI Sumeneb. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga penting di grup J PKDI Grup PKDI Cup 2 2026 Jawa Timur. Selain Pamekasan dan Sumeneb, grup tersebut juga dihuni PKDI Sampang. Ketua Panitia Pelaksana Fauzi M mengatakan Pamekasan dipercaya menjadi tuan rumah penyisihan grup J. Para pemain lebih mengenal kondisi lapangan dan tidak membutuhkan perjalanan jauh seperti tim tamu. Namun Fauzi menegaskan turnamen tersebut tidak semata-mata mengejar kemenangan. PKDI Jatim juga menjadi wadah mempererat silaturahmi antar kepala desa. Sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb, saya Narholili, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Selamat siang, salam olahraga.

0: sumenap siang ini.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal puru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Pro 1.

0: uang belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Rodangdut.
2: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah beberapa tembang lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya. Selamat siang untuk semuanya yang masih bersama kami di 101.3 MHz. Dan juga bisa diakses di RRI Digital. Bisa didengar dimanapun Anda berada. Langsung saja penelpon yang perdana saya akan sapa. Selamat siang, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Mohon maaf dulu karena di sini rame.
2: Enggak apa-apa.
3: Ada bapak tukang.
2: Ada bapak tukang.
3: Iya, karena ini.
2: Karena apa?
3: Masang arplek.
2: Oh, masang arplek.
3: Iya.
2: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah wa syukurillah.
2: Syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa.
3: Masalah cuaca di sini ya.
2: Ya, kenapa?
3: Panasnya tidak terlalu panas. Ya, jemuran tembakau yang mulai kemarin tidak terkas.
2: Oh, gitu.
3: Iya,
2: cuacanya redup gitu ya.
3: Iya.
2: Gimana pas nasibnya kalau kayak gitu?
3: Ya, sabar aja dong.
2: Sabar aja dong.
3: Iya,
2: harus sabar.
3: Iya,
2: kalau nggak sabar ya mau gimana lagi gitu.
3: Ya. Lagunya ada apa?
2: Lagunya ada Bakar Kemenyan, bukan karena
3: ya, tercium.
2: Oh, langsung cocok.
3: Langsung cocok. Bakar Kemenyan tengah malam.
2: Mantap.
3: Langsung saja ya.
2: Langsung saja mau kemana?
3: Salamnya.
2: Oh, tak kirain mau jalan-jalan.
3: Iya.
2: Kemana kok berapa hari enggak masuk?
3: Iya, bantu-bantu di sini lah.
2: Oh, bantu-bantu.
3: Bapak tukang.

0: Yeah.
1: Ambilin tokol, ambilin kaju.
0: Ambilin paku, ambilin gergaji, gitu ya.
1: Semuanya. Yeah,
0: semuanya tanpa terkecuali.
1: Iya, yeah, salamnya untuk Bang Halili, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Amin. Juga ada Bu Pathor, Mama Sunyotuk.
0: Susana, sunyutuk ya. Ntar ada Kim apa
1: jeneng? Iya, tapalecok
0: sakonik lah.
1: Sakonik untuk Puk Irmoy juga anak Irma, ada Cempaka Ayu.
0: Irmoy,
1: Pak Ketua Riki Anggara, Abah Sunir, Jeki Asmara, Arindi Adilia Farid, Cukron Wanda, Sahdan. Iya, biar cepat banyak.
0: Iya.
1: Dan juga untuk kesemuanya saja ya.
0: Dan banyak lagi yang lainnya.
1: Yang siaran siapa?
0: Besok yang siaran pengen tahu siapa dan dari mana. Bentar, tak cek dulu. Ini masih belum muncul. Agustus besok tanggal 9. Ada Bunda Ririn.
1: Oh, Bunda Ririn. Iya.
0: Masih bersama Bunda Ririn besok. Enggak bersama saya lagi.
1: Semuanya kru, kru 1 RRI. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ya Rabbal Alamin. Makasih waktunya ya.
0: Yuk,
1: lagu itu untuk Pak Om Salon ya.
0: Oh, buat Pak Om.
1: Dan juga Rian di sana. Kalau bisa ditunggu gabungannya. Makasih waktunya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Faruk ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Cuki.
2: Pro dangdut, dangdut adalah kita. Boleh diberi kereta.
0: Enggak apa-apa, berarti lagi gacor ini sekarang ini Mas Halili. Cuk. Kereta berangkat. Cuk. Jangan. Kalau terus nanti enggak disawer sama kamu.
2: Minta saweran.
0: Minta asaweran. Juragan jambu, saya tak nyawer.
2: Juragan jambu.
0: Harus.
2: Alhamdulillah
0: bisa masuk.
2: Meskipun sakonik-sakonik.
0: Sakonik-sakonik tak pan-parapan.
2: Gimana punya kabar
0: kan? Ya, alhamdulillah. Sehat walafiat, tidak kurang satu apapun.
2: Oh ya. Semoga sehat sekeluarga Kak Lili.
0: Iya dong.
2: Dan semoga cepat naik haji ya.
0: Amin.
2: Amin narancang.
0: Baca nuh.
2: Lagunya yang cewek ada apaan Kak Lili?
0: Yang cewek.
2: Iya.
0: Ini Lesti featuring Judika, bukan karena tak cinta. Dan juga ada dari Lesti Dilema. Yang mana? Ayo.
2: Yang pertama aja.
0: Yang pertama?
2: Bukan karena tak cinta ya.
0: Bukan karena tak cinta.
2: Tapi cinta.
0: Tapi sayang. Iya kan?
2: Iya.
0: Bukan karena tak cinta. Bukan karena tak cinta. Tapi aku sayang. Tapi mengapa dirimu? Aku sudah bertahan. Ini suaranya mumpung lagi fit ini. Asalkan besok saya masuk di Cakadut, langsung saya gas nyanyi ini.
2: Iya, tapi jangan dikasih cowok lagi.
0: Ingat terus sampean ini. Iya, maaf saya keliru. Sampean enggak ngomong.
2: Jangan nangis dong.
0: Sampean enggak ngomong. Mas Halili. Saya kan langsung ini kan. Langsung tanggap. Ada apa? Lagunya itu versi cowok. Oh iya. Sampean enggak ngomong ya, saya enggak tahu.
2: Besok bisa nyanyi lagi. Mudah-mudahan.
0: Tapi bagus kok, meskipun
2: ya tinggi banget lah.
0: Iya. Gimana ya? Nadanya itu? Nadanya gimana lagunya kemarin?

0: biasanya. Saya tinggi. Loh, kok dikasih cowok?
1: Rasa gerisah yang kini ku rasakan. Pak Kirain, ada orang yang menjerit kemarin itu saya dengerin. Ternyata tinggi ya.
0: Aduh, ya Allah.
1: Nada cowok. Dibawain nada cewek. Saya bisa kok bawa nada cewek.
0: Iya, enggak apa-apa.
1: Ya udah.
0: Ya, salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa, Yer?
0: Ya, salam yang perdana buat Kak Lili. Selamat bertugas. Mudah-mudahan siap selalu sekeluarga.
1: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Barusan ada baru Karismio.
1: Santa Ongku kok.
0: Bukan aduan. Juga ada Jelly Asmara ya.
1: Iya, nyaman.
0: Sama Rindu.
1: Kugeng-kugeng tang anak sing wadahan wah.
0: Sama Rindu. Juga ada Iim sama baru Kak Entos.
1: Hah? Tak Entos?
0: Iya.
1: Tak Entos.
0: Juga ada Mbak Jumpa Kak Ayu. Anak, ada Mbak Suni.
1: Baik, baik, baik.
0: Ada Kak Riki Anggara. Ada Evu.
1: Fu.
0: Alias Evi.
1: Fi.
0: Ada Bu Fatori.
1: Re.
0: Hai. Ada Mama Intan. Ada Mama Suntaan. Hah, Suntak Susanta.
1: Susanta.
0: Ya Allah. Susana.
1: Oh, ngaltok cekocek wah.
0: Ada Sukron Wanda ya. Ada Rian di Seronggi. Juga ada Farid Adilia. Adilia. Ada Kak Dewa ya.
1: Penonton, aku mohon maaf. Suaraku rada. Minum dulu.
0: Ya, salamnya buat ke semuanya.
1: Ya.
0: Lagunya bukan karena tak cinta ya,
1: tapi sayang.
0: Kak Pinkis buat yang punya 788, tapi sayang.
1: Sayang.
0: Terima kasih atas waktunya.
1: Yuk,
0: yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Irma, saya akan sapa kembali seluler. Assalamualaikum. Halo. Tadi. Halo. Halo, assalamualaikum.
2: Udah itu. Saya duduk ada kita. Waalaikumsalam. Dengan Farid di Pamekasan.
1: Dengan Farid.
2: Di Pamekasan.
1: Farid Al-Farisi.
2: Farid aja.
1: Tak kira Farid Al-Farisi. Farid aja Pamekasan. Gimana suasana Pamekasan siang hari ini?
2: Biasanya suasana agak rendeng-rendeng.
1: Sudah panen kah tembakau di sana?
2: Belum di sini.
1: Oh, belum. Sebagian ada masih.
2: Masih belum.
1: Oh, masih belum.
2: Mungkin sebentar lagi.
1: Nah, sebentar lagi. Di sini ada sebagian yang sudah panen.
2: Kalau di daerah lain udah ada yang panen.
1: Iya. Oke, siap. Enggak sempat hujan ya di Pamekasan?
2: Belum pernah.
1: Belum.
2: Sudah lama enggak hujan.
1: Karena kemarin di sini sempat hujan tapi enggak lama kok. Tadi
2: pagi. Bikin dagduk pagi.
1: Iya.
2: Ini. Tembakau.
1: Kidek ya. Oke, siap.
2: Lagunya ada apa?
1: Lagunya ada Bakar Kemenyan, bukan karena tak cinta, ada dilema.
2: Bakar Kemenyan aja.
1: Siap, ditunggu.
2: Lagunya dikasih buat Adelia. Dengan bakar kemenyan tok.
1: Enggak, kalau tiap malam Jumat itu pastilah wajib.
2: Adelia setiap hari.
1: Setiap hari?
2: Iya.
1: Oi, terus menyanja.
2: Terlihat ada ya, salamnya yang pertama buat Mas Alilia dulu. Selamat siang, selamat tugas.
1: Ya.
2: Terlihat ada Pak Irma, ada Pak Ruk, Kesma, ada Pak Iim, ada Jeki Asmara, ada Bunda Susana, Bunda Yuni, Ibu Bator, Mbak Evi, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Buat Mas Halilnya,
1: terima kasih kembali. Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Yuni, Ibu Bator, Mbak Evi, semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Buat Mas Halilnya,
1: terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah,
1: sama-sama baik.
0: Sama-sama baik. Makin baik dan sehat ya.
1: Amin, sama-sama.
0: Oke. Kalau udah sama-sama sehat. Semoga tetap selalu sehat dan mantap.
1: Amin.
0: Lagunya ada apa?
1: Bakar kemenyan bukan karena tak cinta dan juga dilema.
0: Ah, bukan karena tak cinta ini.
1: Bukan karena tak cinta.
0: Iya. Salamnya ya.
1: Salamnya buat siapa?
0: Salamnya yang pertama buat Kak Lili. Semoga tetap selalu diberikan kesehatan, kelancaran.
1: Amin.
0: Juga salamnya ada Kak Jeki Asmara, ada Mbak Winda, ada Wanda, ada Rindi, Mbak Susana. Untuk Mbak Susana. Enggak, memang ada Mbak Susana.
1: Ada Mbak apa? Susana, ya. Apa yang ada?
0: Itu Mbak Susana kemarin nanya sesuatu.
1: Oh, nanya katanya, sesuatu.
0: Iya.
1: Katanya apa katanya?
0: Katanya mahal katanya punyanya Mbak Susana.
1: Oh, mahal. Oh, iya.
0: Tenang, ada beneran.
1: Tenang.
0: Ya, juga salamnya ada Dewa Surajing. Ada Mbak Irma, juga ada Mas Putra Setia, ada Mas Faru Karisma, juga ada siapa itu yang dari kawasan Pamekasan semuanya ya. Ada Bang itu, Bang Rian.
1: Bang Rian.
0: Kompakan. Ada Mbak Cempaka Dewi dan Cempaka Ayu.
1: Oke.
0: Semuanya tanpa terkecuali ya, Kak Lili ya.
1: Siap.
0: Buat Kak Lilinya, terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Spesial lagunya buat Wanda. Tetap selalu sehat bersama keluarga.
1: Amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya syukran ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Ada Evi ya?
2: Iya.
1: Lentang.
2: Iya dong.
1: Lentang punya dong.
2: Gimana kabarmu Mas Halili?
1: Alhamdulillah sehat dong. Kabar ya, baiknya gimana?
2: Alhamdulillah dong, kalau pula sehat dong.
1: Alhamdulillah sama-sama sehat.
2: Kabarnya di sini. Kadang panas, kadang enggak. Kadang panas, kadang enggak gitu.
1: Musim tembakau juga di sana, Fi?
2: Iya, kalau di sini enggak ada tembakau di rumah.
1: Adanya apa, Fi?
2: Adanya pohon cabe.
1: Oh, pohon cabe.
2: Maksudnya cabe, wah. Asam lagi. Masih belum masak.
1: Nah, musim kemarau kayak gini berarti cabai itu di ini masih Fi, disiram gitu Fi.
2: Iya, disiram dong. Pakai air air galon ya. Air paralon.
1: Iya, pakai alat gitu ya. Pakai alat
2: iya,
1: itu ya.
2: Iya, dari sumur.
1: Yang nyempur sibi ayo, sinabu yo enggak
2: bongsor. Ya mudah-mudahan masih kuat untuk mengalir.
1: Iya, tetap mahal harga cabai Fi.
2: Cabai kadang mahal, kadang enggak gitu sekarang.
1: Oh gitu. Mungkin turun, naik turun.
2: Iya, naik turun.
1: Kalau anu asam?
2: Kalau asam, turun.
1: Turun
2: tahu
1: sekarang.
2: Kenapa? Kok bisa ya, padahal kan enggak ada hujan. Kalau di sini, kalau saya jual itu.
1: Emang satu. Lebih bagus mana? Lebih bagus kemarau apa hujan gitu kalau asam?
2: Iya, kemarau dong kalau asam.
1: Kemarau. Ya, padahal kemarin ya, itu musim penghujan masih merangkak ya harganya ya, masih naik ya, masih tinggi gitu ya.
2: Ya gitu deh.
1: Itu iya. Mungkin atau stoknya lagi banyak atau gimana?
2: Iya mungkin gara-gara itu.
1: Iya,
2: jadi kadang diturunkan gitu.
1: Iya, sudah sabar aja yang penting laku gitu ya.
2: Ya tapi kalau sudah yang sudah dibuang bijinya lumayan.
1: Oh, lumayan masih.
2: Oh, no. Maksudnya enggak turun-turun gitu.
1: Iya. Oke, siap.
2: Salamnya ya.
1: Ya, salamnya buat siapa?
2: Buat Mas Halili. Wah, lagunya ada apa dulu?
1: Lagunya ada Bakar Kemenyan Bukan Karena Tak Cinta dan juga Dilema.
2: Nah. Dilema.
1: Ya, oke.
2: Okay. Ya bukan karena tak cinta aja dah. Pasti ya.
1: Maaf, Bobi. Iya sama-sama dari Lesti ini, bukan karena tak cinta Lesti featuring Judika. Dilema
2: ya,
1: itu
2: apa-apa.
1: Juga dari Lesti.
2: Iya enggak apa-apa. Salamnya ya.
1: Iya, salamnya buat siapa?
2: Buat Mas Halili. Selamat bertugas.
1: Okay.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
2: Panjang umur, panjang
1: amin,
2: kebebasan,
1: murah
2: rezeki yang halal juga.
1: Amin.

0: Amin.
1: Terus juga ada Irma, terus ada Mbak Yuni, ada Basuni, ada Riki Anggara, terus juga ada Parit ya, terus juga ada Iim, ada Mama, ada Bu Pathor, ada juga Pak Nur Kumala, terus juga ada Ketoing, ada Pak Ketua, ada semuanya ada ya.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Abah Halim juga ditunggu gabungannya bersama Pak Kasmono, bersama Mbak Siti Aisyah juga ditunggu gabungannya.
0: Siap.
1: Saya kangen sebenarnya Mas Halili.
0: Sama?
1: Sama Mbak Siti Aisyah. Waktu ketemuan itu
0: Siti
1: gimana gitu?
0: Siti Aisyah penyiar Pro 1.
1: Bukan.
0: Oh, tak kira Siti Aisyah itu.
1: Anunya Pak Kasmono.
0: Oh, tak kira Siti Aisyah penyiar Pro 1 kalau kangen. Bukan. Ntar lagi jam 3 dia siaran.
1: Iya, kalau sama itu udah ngomong kemarin Lusa.
0: Oh, udah ngomong ya. Oke. Okay.
1: Iya. Spesialnya. Buat yang di Batang-Batang ya. Iya, lagunya diputar Mas Halili.
0: Siap, pasti.
1: Makasih atas waktunya.
0: Yoi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Evi di kawasan Lenteng, Syukuran Parinduan, Farid Pemakasan, Irma Lekung, Faruk Saronggi. Ini ada sebuah lagu Bakar Kemenyan, Bukan Karena Tak Cinta, dan juga ada Dilema. Yang saat ini kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Tiga tembang lagu sudah kami hadirkan ke rundengar Anda semuanya yang sudah direkam oleh Faruk, Irma, Faris, Syukran, Evi.

0: yang ada di kawasan Lentang. Langsung saja di belakangnya Evi, saya akan sapa kembali. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: TTS.
1: Iya, betul.
0: Putra Setia.
1: Iya.
0: Apa kabar siang hari ini?
1: Radio nih ya Mas Aliki.
0: Hah?
1: Mau dimatiin radionya ya?
0: Kok mau dimatiin, kenapa?
1: Nah, kalau nggak dimatiin ya wong.
0: Nggak, ini bagus ini.
1: Nah, cocok. Iya.
0: Kecilin ya, aja dikit-dikit.
1: Iya.
0: Pak Sakarasa, wah.
1: Sakarasa.
0: Nggak, ini kalau bagus ini. Ya, jangan digedein lagi.
1: Iya, makanya saya bilang mau dimatiin gitu.
0: Oh iya. Oke. Okay. Iya.
1: Kabar sehat ya?
0: Iya. Alhamdulillah sehat walafiat. Kabar baliknya gimana?
1: Kabar saya alhamdulillah baik-baik saja juga.
0: Alhamdulillah. Sama baik-baik.
1: Iya. Lagunya punya apa Mas Ali?
0: Lagunya punya Mandi Madu, Buka iya. Pintu, dan juga Retak.
1: Retak? Biasanya Mandi Madu itu dari Elvi ya?
0: Irma Erviana. Bukan, dari Elvi Sukaisi ini yang sekarang. Yang Buka Pintu itu dari Irma Erviana, dan juga Retak dari Dayu Age.
1: Yang dari Dayu Age aja ya?
0: Oke.
1: Retak. Salamnya buat Mas Halilik, selamat bertugas.
0: Ya.
1: Itu apa yang di belakang saya tek.
0: Ya biasa seluler.
1: Iya. Untuk teknisi mohon diperbaiki biar enggak mengganggu gitu ya.
0: Ya enggak lah, biasa. Enggak bisa ini emang ada gangguan.
1: Oh, sudah begitu.
0: Ya kalau seluler mau masuk pasti ada sinyal. Soalnya sinyalnya, gitu ya? Iya, sinyalnya kuat. Apalagi mikrofon. Ini sebenarnya gangguannya itu masuk ke mikrofon. Kalau mikrofon enggak diaktifin, dinyalakan, enggak mungkin bunyi kayak gini.
1: Iya.
0: Biasa lah. Saya pengalaman
1: ya,
0: juga.
1: Kalau bisa ya diusahakan. Maksudnya enggak apa?
0: Bisa, asalkan taruh agak jauh bisa.
1: Iya.
0: Iya, tapi kalau ditaruh agak jauh, gimana cara menjetnya gitu
1: iya,
0: kan?
1: Iya, bagaimana cara menggeser?
0: Oke, enggak, insya Allah ini aman sudah.
1: Iya.
0: Oke.
1: Tentunya buat Mas Sukron ya. Farid tadi ya.
0: Iya.
1: Im juga di Rubaru ya.
0: Hmm.
1: Siapa lagi? Sahdan juga ya. Pak Dewa, Pak Jepri. Juga. Salamnya ke semuanya saja tanpa kecuali.
0: Oke.
1: Buat Mas Halili saya ucapkan terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Kembali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Putra Setia, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bro Dangdut.
2: Dangdut ada kita.
0: Dengan siapa, dari mana?
2: Oh, dengan aku ya Mas Halili. Dari Cempaka Ayu.
0: Oh, Cempaka Ayu.
2: Iya.
0: Iya. Suara kamu halus, saya juga halus.
2: Kayak tepung ya.
0: Enggak beneran. Tadi pas gabungan di Budaya Manduras, suaranya sampean juga halus benar. Sekarang tambah halus ini.
2: Kabar baik ya Mas.
0: Iya, alhamdulillah.
2: Kalau di sini lagi panas gitu.
0: Lagi apa?
2: Panas.
0: Oh ya sama, kalau cuaca emang panas di sini, kadang mendung kadang panas gitu. Biasa kalau cuaca.
2: Iya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa aktivitas Mas Ali.
0: Amin.
2: Karena kan di sini ramai, tapi ya. Ada lomba balap gigi gitu.
0: Iya, biasalah menyambut Agustusan gitu kan.
2: Iya. Iya, Mas Ali lagi ya apa?
0: Lagunya ada Mandi Madu, Buka Pintu, dan juga Retak.
2: Yang ketiga apa?
0: Retak.
2: Oh, kok retak sih?
0: Iya, retak. Ini namanya tambul, boleh, cilip boleh.
2: Bukakan pintu aja ya.
0: Buka pintu, oke, siap.
2: Ya, Mas Halili, buka pintu. Iya, Mas Halili. Aku jalanin salam dulu ya.
0: Oke.
2: Jalanin ada Setia Putra.

0: Putra
1: Putra
0: Setia.
1: Setia.
0: Jangan dibalik setiap
1: Oh
0: putra,
1: iya, Putra
0: Putra
1: Setia.
0: Setia.
1: Iya, betul. Ada ku Sukron juga ya, tentunya. Ah, keren juga itu ya. Ya, ada apa lagi? Ada Irma, ada Evi, ada Iim juga, ada Riki Abdara. Halo, Abah Cumi juga. Jadi Agara juga. Jadi Asmara maksudku gitu. Kalau Agara kalau siapa tahu ya. Halo Bunda Bosol juga. Mas Sandra juga. Ada Bunda Yuni, Fabrik, Arindi juga. Apa lagi yang Pamekasan? Oh iya, halo Mas Wawan. Ya, juga semuanya ada yang tanpa terkecuali. Akhirnya Kak Bintis yang biasa aja lah.
0: Oke.
1: Ya pokoknya yang lagi apain, yang lagi ini.
0: Siap.
1: Makasih ya.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya coba Kak Ayu, ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum. Halo.
2: Mohon maaf, Anda belum memasukkan pilihan yang diminta.
0: Sama-sama. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
3: Halo. Selamat siang, assalamualaikum. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang dipadu sama Mas Lili. Yang keem.
0: Makasih.
3: Makasih banyak.
0: Dek dek dek hatiku dek dek.
3: Terus?
0: Berdebur kedebar hatiku tak sabar. Lama sudah
3: saya menunggu.
0: Dari
3: mulai
0: jam
3: tadi pencet-pencet tak bisa masuk.
0: Yang sabar. Kalau niat pastilah masuk di acara Prodangdut. Ketik ketak duk hatiku dak dik duk.
3: Ibu Fathor meskalin ayo bu gabungan bu.
0: Nyongaro nyongaro keriki nangaro nyuan.
3: Katanya orang Madura pocur.
0: Pocur tak ngeltok. Cek sake ngangal
3: tok. Iya bu, ditunggu bu gabungannya bu.
0: Cek sake ngangal tok, pas ngal tok ada di mah.
3: Eki lenceng juga. Makasih miskolnya ya.
0: Ini capek nyanyi dagiduk-dagiduk ada miskol kecil. Di depan.
3: Lagunya saya dukung yang mandi madu saja.
0: Mandi madu.
3: Caranya mulai tadi. Oh iya, bukan nggak mandi bu, sudah cuma sekarang mau mandi madu.
0: Mau mandi madu?
3: Iya.
0: Mandi ke mandina geng, setiap terus mandi madu terkara mau habilis.
3: Ya enggak, bukan mau dimandi, diminum aja mah.
0: Diminum aja mata. Iya mah matu ke mandi.
3: Kalau ke mandi ke rumorku
0: habis berapa putol pas. Tengkan nyaman Mbak Yuni, enak.
3: Iya.
0: Mandi madu itu enak, habis 4 botol ya. Sumpah, habis 4 botol kan enak. Ada ki kengku culit cilet. Ya.
3: Gak usah maksudnya di bandar itu udah disiram lagi gitu ya.
0: Deki pada bilis sekoni, demah selete. Iya, enak.
3: Iya. Mas Panji ke Cawang, juga ini anu miskol juga.
0: Oh, miskol.
3: Makasih Mas Panji.
0: Miskol ya. Ke Pila.
3: Iya, miskol semua. Namanya banyak teman seperti ini loh Mas Panji.
0: Ya, capok lagu lama menunggu.
3: Mandi madu.
0: Mandi madu, iya. Oke.
3: Ya, salamnya perdana itu buat Mas Lilinya. Makasih banyak. Pokok makasih banyak. Mas Panji, saya miskol. Ya, makasih banyak nih Mas Kolnya Mas Panji.
0: Biasanya saya yang mau ngucapin terima kasih banyak kebalik.
3: Udah matiin Mas Panji, takut putus Mas Panji. Ya ada, ya pokoknya Mas Panji, Mas Ali dia mau gak ada.

0: melalui bersama keluarga. Dan diberkahi juga rezekinya, barokah juga umurnya.
1: Amin.
0: Kalau pulang hati-hati.
1: Siap.
0: Ada Mas Panji, semoga Allah selalu bersama keluarga ya. Salam buat Mbak Rahma. Mbak Rahma itu istrinya.
1: Oh, istrinya.
0: Iya. Terus ada juga Ibu Fathur Evi, makasih juga. Ada Mama Susana juga ya, ditunggu.
1: Ya, ada Ki Mojak, Kaso Ki Mojak. Sampai lagi.
0: Tuh sih.
1: Iya kok, meltas. Oke, di belakangnya Mbak Yuni. Terima kasih Mbak Yuni, ada siapa di belakangnya ini?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar baliknya, kabar baliknya gimana?
2: Alhamdulillah juga sehat.
1: Alhamdulillah sama-sama sehat.
2: Iya.
1: Kalau sama-sama sehat senang dengarnya.
2: Iya tentu dong.
1: Iya dong.
2: Soalnya kalau apa namanya?
1: Kalau apa?
2: Kalau cuma fan-nya yang sehat gimana yang mau siaran?
1: Iya, kalau cuma fan-nya yang sehat ya.
2: Siapa kalau yang mau siaran?
1: Iya, penyiarnya kalau lagi sakit ya adalah ada penggantinya. Enggak mungkin sakit semua kan. Kalau nanti sakit semua pas gimana ceritanya? Ditutup ntar ini. Bentar
2: ini. Iya, orang Madura kalau enggak ada kalau sakit satu kan orang sitong.
1: Iya. Orang
2: Gak lengkap namanya itu.
1: Betul. Nah, bentar dulu, ini dengan siapa?
2: Ayo. Iya. Lupa aku nyebutkan nama.
1: Iya.
2: Dengan Iim di Basoka.
1: Oh, Iim.
2: Iya.
1: Iim tuh main-main pantun-pantunan Iim. Ada. Basoka.
2: Iya. Ada. Aku dukung yang ini.
1: Belesenanya ada lopai kayak Iim dah.
2: Apa saya kenal nak lo?
1: Anda lepai. Biasa leng-teng-leng ini siapa, ini siapa.
2: Iya, ini siapa.
1: Anda capa nyanyi pada nyanyi lopah.
2: Ya Allah, ada-ada aja ini.
1: Gimana, Im?
2: Ano?
1: Ano apa, Im? Lagunya. Lagu?
2: Dukung yang buka pintu.
1: Dukung yang buka pintu.
2: Iya.
1: Betai buka elabeng banim.
2: Tak tahu.
1: Budok rumah. Entar dek gim amit im tepak im.
2: Puni.
1: Cereng kamu tak amit ya betai buka elabuang.
2: Cereng gelak si mangkat kita dek orang ah.
1: Dek rumah membaya.
2: Iya berdek.
1: Mak pasal cerita buka elabeng gombo ya ba.
2: Ini ada gambar.
1: Kakung. Mbah Kakung, Mbah Agung, Agung.
2: Mbah Nenek.
1: Mbah Nenek. Oh, Nenek. Oh, Nek buka elabeng, Nek. Ya udah.
2: Kumpul yang masuk,
1: Ani. Iya.
2: Ya udah. Langsung salamnya.
1: Salamnya buat siapa, Im?
2: Yang pertama buat Cak Halilih, yang bertugas.
1: Siap.
2: Semoga sehat selalu dan panjang umur.
1: Amin.
2: Dan pulang hati-hati.
1: Siap, terima kasih.
2: Barusan ada Bunda Yuni, kenapa keputus?
1: Di miss call, ada yang miss call. Biasa kalau di miss call itu pasti abang kerepeng, ada putus pasti.
2: Iya. Ada Evi, ada Mbak Irma, Jeki, Arindi. Ada Farid, Adelia, Sahdan. Ada Jeki Arindi barusan
1: itu. Yeah.
2: Terus ada Mama Susanta ya.
1: Santa Santa Ongku, Santa Ongku pangu ceke. Ada koi ya koi.
2: Ada Mbak Seni juga.
1: Dengan si Furdu aku si Cobi.
2: Ada Bu Fathor. Ada Pak Ketua atau Bang Hendra Cipta. Ada ke semuanya.
1: Siap.
2: Oh iya, tadi nyinggul aku ada PTS.
1: Oh, PTS Putra Setia. Iya.
2: Sama adiknya di sana Anwar juga.
1: Oke, betul.
2: Ada ke semuanya dari A sampai Z, dari Alif sampai Ya. Ya.
1: Ya.
2: Ya, makasih.
1: Yuk.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Iim. Di belakangnya Iim ada siapa lagi? Selamat siang.

0: Assalamualaikum. Halo. Halo, seluler. Ya. Enggak ada suaranya. Oke, di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang.
1: Bro, Assalamualaikum. Dandut adalah kita.
0: Ah, dengan siapa dari mana?
1: Dari Roni Sanjaya.
0: Oh, Roni Sanjaya. Alhamdulillah sehat wal afiat. Bang Roni sendiri gimana?
1: Kabarnya di pemekasan tidak ada hujan, tapi sang matahari terak.
0: Iya, mulai terak tak kira pada ocean. Kan iya.
1: Iya.
0: Kalau mataharinya lagi cerah ceria, ya nggak mungkin ada hujan.
1: Tidak ada hujan karena sekarang musim tembakau jahat ini.
0: Iya, kasihan. Mudah-mudahan nggak hujan lah dulu, kasihan sama orang petani tembakau.
1: Iya, kalau
0: gitu
1: sampean
0: kan
1: tidak menanam tembakau ya jahat ini.
0: Anda tak namun beko, mbah namun beko sih, kenapa sih kalau aku agola?
1: Iya, sambil lalu menjadi penyiar, sambil lalu namun tembakau.
0: Oh nyaman, siaran sambil anu beko. Ada mandi mandu bukan pintu dan juga retak. Halo. Ya, menghilang juga kan? Iya, mulai tadi kayaknya enggak nyambung. Makanya ini putus sudah. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rudangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Tumben ini masuk di Prodangdut ini.
2: Iyalah.
0: Tumben. Biasanya ya, masuknya cuma aja di karaoke.
2: Ya istilah itu. Enggak bisa-bisa, Mas. Memangnya enggak sulit. Putar sudah tadi mencet-mencet terus.
0: Yang dari
2: WA enggak bisa ya, Mas ya. Kalau WA Mas enggak bisa, Mas.
0: Hah?
2: Kalau WA enggak bisa gitu.
0: Nah, nanti masuk ke WA semua, pas gimana pas?
2: Oh gitu.
0: Kalau
2: WA kan gampang.
0: Iya, kalau WA gampang emang, tapi menjetnya itu nanti gimana, susah juga bagi saya kan?
2: Masa susah. Tinggal mencet aja.
0: Tinggal mencet aja. Nanti kalau diangkat ya masuk semua ke sini.
2: Oh. Gitu.
0: Iya, kalau ada gangguan gimana pas ntar? Yo. Wawan,
2: bagaimana kabarnya Mas?
0: Alhamdulillah baik.
2: Sehatnya Mas ya?
0: Iya dong.
2: Wah, bagus.
0: Iya, sampean sendiri gimana? Saya juga.
2: Saya dengerin sejak tadi.
0: Nah, ini waduh. Wan.
2: Kreokian terus nih. Iya,
0: Wawan.
2: Ya.
0: Nah, kedengeran nggak suara saya?
2: Kedengar lah Mas.
0: Saya ngomong masa dilapus terus mulai tadi.
2: Ayo ayo gantian.
0: Enggak, sudah.
2: Apa?
0: Enggak ada. Gimana kabarmu?
2: Alhamdulillah. Sehat alhamdulillah.
0: Pamekasan gimana?
2: Aman-aman aja, tembakau ya gitu.
0: Gimana? Tetap laris manis?
2: Alhamdulillah laris manis.
0: Alhamdulillah.
2: Tadi siapa sih agenda melolo itu Mas?
0: Ya biasa, banyak yang gelek melolo.
2: Agenda itu siapa itu?
0: Banyak yang gelek melolo.
2: Banyak gelek.
0: Gelek kapi.
2: Gelek melolo banyak im.
0: Nih, bermain. Im.
2: Gelek ya. Panas ya di sini.
0: Hah?
2: Sejak tadi mendung di sini Mas, betul
0: ya Mas? Oh, di sini kadang mendung, kadang panas.
2: Iya, ya sekarang alhamdulillah sekarang orang mulai apa kata orang Madura pintar, orang yang rajang tembakau itu. Tadi sejak pukul berapa? Pukul 9 sampai pukul 12 masih mendung.
0: Masih mendung.
2: Iya.
0: Iya, mudah-mudahan cerahlah, kasihan sama.
2: Iya, mangkanya. Saya doain memang kalau orang perajang masalahnya, saya juga perajang.
0: Jadi kita baju, Pak.
2: Iya, nanti jelek kualitasnya.
0: Betul.
2: Murah.
0: Iya.
2: Kan iya, Mas. Ya?
0: Betul.
2: Bagaimana kabarnya di Sumenep?
0: Kabarnya di Sumenep, ya kayak gini lah. Mau gimana
2: lagi? Oh iya, Mas. Tanya ini, Mas.
0: Apa?
2: Saya kok sering di apa ya... di kiri di WA itu apa dari

0: PP RRI Sumenep gitu, Mas.
1: Nah, iya. Terus kenapa?
0: Ya, tiap hari ada, kadang di Pro 2, ada di Pro 1 gitu.
1: Pemberitahuan.
0: Kok enggak ada nomornya yang ngirim gitu, kata saya.
1: Ya enggak ada, cuman itu.
0: Oh, memang enggak ada itu ya.
1: Ya ada sebenarnya, tapi namanya LPP.
0: Oh, LPP. Lembaga apa lupa saya?
1: Hah?
0: Lembaga apa LPP lupa saya, Mas?
1: Ya, Lembaga Penyiaran Radio Republik Indonesia.
0: Oh, gitu. Mm-hmm. Ini barusan di Pro 2 juga ngirim ini.
1: Hmm.
0: Pokoknya tiap hari. Kadang dari apa Agustusan itu lah. Ketengket apa gerak jalan apa itu lagi.
1: Iya.
0: Sekarang kan lomba kan ya, Mas?
1: Lomba.
0: Di RRI kan?
1: Enggak, bukan di Pemkab.
0: Oh, iya iya iya. Ya apa lagunya itu, Mas?
1: Lagunya Mandi Madu Buka Pintu dan juga Retak.
0: Kok mandilah retak-retak monster itu saya.
1: Retak dari Dayu Agi.
0: Oh ya ya sudah itu ikutan aja.
1: Yang mana Dayu Agi?
0: Dayu Agi ya.
1: Ya, salamnya buat siapa, Wan?
0: Terutama buat Mas Halili, sehat selalu.
1: Amin, sama-sama.
0: Panjang umur, Mas.
1: Amin.
0: Rezekinya ya, Mas. Ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin, sama-sama.
0: Tadi ada halo Cempaka, Cempaka ya.
1: Halo juga.
0: Ica, Ica itu. Ica apa ya?
1: Halo
0: Ica,
1: juga, ya. Wawan.
0: Di Janggara juga asmara itu ya, Mas. Hmm. Bale, Mbak Yuni tadi itu.
1: Siap.
0: Tuh. Terus siapa lagi? Ya, ya. Ya semuanya aja lah.
1: Oke.
0: Okay. Lupaan orangnya masalahnya.
1: Mm-hmm.
0: Matur nuwun.
1: Panji.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Wawan di kawasan Kadur. Rohani Pamekasan di Imbasoka. Bayuni Pamekasan, Cempaka Ayu dari kawasan Kaliangat. Dan juga ada Putra Setia dari kawasan Bandung Keras. Ada sebuah lagu Mandi Madu Buka Pintu dan juga Retak. Dari Dayu Age, Irma Erviana. Dan juga ada Elvi Sukasi. Kembali saya akan hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya.

0: Masih di program Dangdut adalah kita kembali. Beberapa teman lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda semuanya yang sudah direkes oleh Wawan. Ada Roni, ada Iim, ada Bayu, ini Cempaka Ayu, Putra Setia. Langsung saja di belakangnya Wawan Kadur. Dan siapa lagi, selamat siang.
1: Dangdut adalah kita yang putus barusan, Jani.
0: Oh, yang putus barusan, ada Roni Sanjaya.
1: Iya, aku tidak akan putus asa demi Pro 1.
0: Iya, silang cengka paceng ya.
1: Iya, salam ya.
0: Ya, salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama untuk Cak Lili, mudah-mudahan menjalankan tugas ya. Dan tidak lupa pula untuk Dewa Surajin, Abah Suni, Pak Irma, Pak Ipti, Iim, dan tidak lupa pula untuk Bang Sahdan, dan tidak lupa pula untuk Kesemuanya Kru RRI 21, salam kompakan setuju. Baca halilinya, terima kasih. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali buat Roni Sanjaya. Di belakangnya ada siapa lagi? Selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodang dudangdut adalah Mas Halini.
0: Sih, kok bisa saya?
1: Soal kabar mungkin sama-sama baik ya?
0: Ya, baiklah.
1: Iya, kabarnya kalau di sini tadi pagi diguyur hujan meskipun sebentar gitu.
0: Kalau Mas Halini lagi bercop-cop di sini pastinya lagi baik.
1: Iya.
0: Nah, kalau nggak ada kabar, nggak ada di sini berarti nggak baik.
1: Berarti iya. Pasti, seperti yang iya, yang bulan lalu gitu.
0: Pasti ada nanya kabar gitu.
1: Sama iya, kalau kabar di sini iya, tadi pagi diguyur hujan gitu.
0: Sempat ini sempat deras. Lama?
1: Nggak sebentar, tapi katanya orang Madura. Fungsi kopor yang gitu, kasihan yang jemur tembakau mulai kemarin ada rintik-rintik kalau tadi hujan gitu.
0: Itu namanya dibilang hujan panimor.
1: Iya, katanya orang Arab hujan Rabiul Awal gitu.
0: Oh, hujan Rabiul Awal. Iya. Ini Abah Suni. Iya,
1: karena waktu udah mepet.
0: Benar kan?
1: Salamnya ya.
0: Abah Suni kan?
1: Iya, betul.
0: Oh iya, betul.
1: Salamnya yang pertama buat sambian selamat bertugas dan semoga tetap diberi kesehatan, tetap dilindungi sang ilahi rohmi.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Barusan ada Mas Roni, ada Irma, ada Epi, ada Pak Cempaka, Mama Fathor, Mama Yuni gitu, ada Farid, ada Jeki bersama Winda, Sukron, Paru, Supiati, dan Mama Susana. Dan Pak Ketua dan kesemuanya acara
0: semuanya saja gitu, tanpa terkecuali.
1: Buat saya Genteng atas waktunya. Matur segelangkong. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali buat Abah Suni. Terakhir ada siapa dan dari mana? Selamat. Oh, putus. Berarti terakhir Abah Suni ya, dari kawasan Mandala Rubaru. Dan juga barusan ada Bang Roni Sanjaya dari kawasan Pamekasan. Ini ada sebuah lagu undangan mantan ya, dan juga ada janji. Dan seperti biasa sesaat lagi tepat pukul 14 lewat 54 menit ya, saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya.

ku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih menyimpan rasa.

0: 1.
1: Tepat pukul 14:54 saatnya dikumandangkan adzan asar untuk wilayah Sumeneb dan sekitarnya. Allahu Akbar.

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal, dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan karena Allah SWT. Kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenang.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Up sore ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: Green Radio, Pro 1, RRI Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa. Kita jumpa lagi dalam program Green Radio. Saya Ais yang menemani Anda di edisi hari Sabtu di pekan pertama Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia, edisi perdana di Bulan Kemerdekaan ya untuk Green Radio, 8 Agustus 2026. Kami mengajak Anda untuk memantau siaran kami tidaknya di 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, tapi juga melalui aplikasi RRI Digital, kemudian juga melalui YouTube RRI Sumenepnet. Kalau sudah mampir ke YouTube, jangan lupa di-subscribe ya bagi yang belum. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share. Dan kami ucapkan terima kasih tentunya untuk Anda yang sudah menjadi subscriber setia kami. Dan kami pendengar maupun pemirsa, sore hari ini mengajak Anda untuk berbicara tentang menghidupkan misi menyelamatkan bumi dari sekolah. Widih, jadi keingat dengan film-film gitu ya, vibe-nya ya, menyelamatkan bumi. Nah, tapi yang ini bukan film, ini merupakan langkah nyata yang harus kita lakukan nih, pendengar dan juga pemirsa. Anda bisa gabung untuk diskusi bersama, kita buka line telepon juga di 662317, kode area 0328, bisa juga melalui WA di 0811-3345-101. Jangan lupa juga, untuk Anda yang sudah mampir ke YouTube, komen di live chat yang tersedia. Ketika berbicara tentang menyelamatkan bumi, kita mungkin berpikir tentang menanam pohon, kemudian juga membersihkan lingkungan, atau juga mengurangi sampah. Padahal perubahan juga bisa dimulai dari sekolah. Sekolah bukan hanya tempat anak mendapatkan ilmu, namun juga tempat membentuk kebiasaan dan karakter peduli lingkungan. Persoalan sampah, pendengar dan juga pemirsa, masih menjadi tantangan besar. Data dari SIPSN 2025 mencatat sekitar 67,1% sampah dari daerah yang melaporkan data itu masih belum terkelola. Karena itu penting bagi anak-anak untuk mengenal lingkungan bukan hanya melalui teori, tapi juga melalui kebiasaan sehari-hari. Nah, sore hari ini kita akan bahas menghidupkan misi menyelamatkan bumi dari sekolah. Sudah hadir dua narasumber saya di sore hari ini yang menemani Anda. Saya sapa terlebih dahulu, beliau yang pertama Mas Anafis Elzudi, STRP. Beliau program manager dari Leeds Indonesia. Selamat sore, assalamualaikum Mas Anafis.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kak.
0: Selamat sore, salam lestari.
1: Salam lestari.
0: Betul kan ya?
1: Betul,
0: kalau sama
1: betul.
0: Pegiat lingkungan, kita salamnya salam lestari nih biasanya. Kemudian kita sapa juga Mas Afri, Mas Mahal Afri Iskandar. Beliau foundernya dari Arasa Sociopreneur Action. Selamat sore juga Mas Afri.
2: Selamat sore Bayi, selamat tidak jumpa
0: ini. Lama tidak jumpa, salam lestari terus ya Mas.
2: Iya, harus semangat, salam lestari.
0: Semangat terus. Baik, kita ngobrol tentang bahasan yang bisa dibilang cukup berat sebenarnya ya. Waduh. Karena bumi kan berat ya.
2: Iya. Berapa beratnya tuh?
0: Kita harus menyelamatkan lagi ya. Nah, itu dia. Cuma bisa jadi ringan kalau yang ngangkat bareng-bareng ya Mas ya.
2: Betul.
0: Kolaborasi. Gitu enggak sih kolaborasi. Betul. Oleh sebab itu kita ajak nih pendengar dan juga pemirsa untuk ngobrol di sore hari ini. Oke, pertama dulu kita mulai dari persoalan yang dasar dulu. Mengapa mesti ada kata-kata menyelamatkan bumi? Mas Afri dan juga Mas Nafis. Saya ke Mas Nafis dulu ya. Kalau Mas Afri kan sering nih kita mikir ya. Ke Mas Nafis dulu, silakan Mas.
1: Oke, baik. Kata menyelamatkan itu sebenarnya penting untuk kita sematkan ya, terutama untuk bumi kita. Karena tentu apa yang terjadi saat ini, laut tercemar atau lingkungan yang kurang bersih, gersang, kekeringan dan lain-lain yang kita hadapi terutama di masyarakat Madura, mungkin jadi peluang bagi beberapa komoditas pertanian. Akan tetapi tentu bagi komoditas yang lain, bagi masyarakat yang lain, akses air bersih, kita harus namanya menggali tanah gitu kan, kita harus ada sumur bor dan lain-lain. Nah, itu membuat secara kolektif kita harus bisa menyelamatkan keadaan kayak gitu. Dalam hal ini yang harus kita selamatkan kan bumi kita. Makanya kita harus menyematkan kata menyelamatkan bumi karena tentu entah lingkungan, ekologi, ekosistem yang ada, baik halaman rumah kita sendiri, sekolah kita terutama, itu adalah bagian dari lingkungan dan bagian dari bumi kita. Gitu. Makanya kita harus selamatkan bareng-bareng.
0: Biasanya kata menyelamatkan itu kan berasal dari sesuatu yang tidak aman nih. Ada yang tidak aman, perlu untuk kita selamatkan.
1: Betul,
0: nah,
1: betul.
0: Berarti belakangan ini bumi kita memang keadaannya sedang tidak aman atau gimana nih Mas Nafis?
1: Sedang tidak aman ya, karena ada peningkatan derajat suhu bumi, pemanasan global
0: gitu ya.
1: Dan itu terus terjadi secara perlahan. Nah, kalau berita-berita viral yang lain masuk, ya itu kita lupa terhadap misi besar kita untuk menyelamatkan bumi itu.
0: Ya. Sebenarnya kita juga terasa ya. Di daerah pun seperti di Sumenep ini kan mungkin cuaca atau iklim sudah tidak sama seperti dulu barangkali ya.
1: Betul, betul.
0: Itu tidak. Salah satu dampaknya kan Mas?
1: Salah satu dampaknya. Salah satu dampaknya adalah global warming, kenaikan suhu, di situ juga ada penurunan sumber-sumber mata air yang harusnya hidup, sekarang sudah mulai mengering kayak gitu, dan harus kita segera selamatkan itu. Oke,
0: okay. Baik. Nah, kalau dari empat kacamata ya Mas Afri?
2: Kita sama-sama ya? Empat juga nih, Pak.
1: Analisisnya itu, lebih
0: analisisnya
1: tajam.
0: Analisisnya double, Mas.
1: Double.
2: Kalau dari kami sih sebenarnya lebih perspektif fokusnya ke pengolahan sampah ya, Pak. Jadi karena memang kami dari komunitas pegiat lingkungan yang fokusnya memberikan edukasi, terus aksi tentang pengolahan sampah. Jadi hari ini kita kenapa harus menyelamatkan? Karena kita sudah dihadapkan dengan dua tantangan besar, yaitu pertama darurat sampah, yang kedua krisis iklim seperti yang disebutkan Nafis tadi, dan dua tantangan itu saling berkaitan sebenarnya. Dan memang hari ini kita, kalau kita perhatikan bersama dari TPA aja, TPA kita sudah statusnya overload tuh, Pak.
0: Overload,
2: nah,
0: betul.
2: Sudah dikatakan sudah jelas tuh maksudnya kondisinya dan statementnya bahwa setiap harinya di Kabupaten Sumenep sudah menghasilkan kurang lebih kalau di data, baca di data itu 116 ton sampah per hari.
0: Per hari.
2: Kalau di, dibaca di berita. Jadi kami sih selalu berusaha untuk fokusnya di edukasi sih, Pak. Edukasi masyarakat, khususnya anak muda. Ya biar kita bisa berkolaborasi bersama untuk menghadapi dan mungkin secara perlahan berusaha merubah pola kebiasaan masyarakat kita di khususnya di Kabupaten Sumenep dan khususnya lagi anak muda, sehingga yang awalnya mungkin belum terbiasa dengan memilah sampah bisa mulai terbiasa memilah sampah khususnya dari lingkungan sekolah begitu.
0: Okay.
2: Makanya kami di komunitas pegiat lingkungan dari tahun 2021 selalu berusaha menciptakan gerakan program-program lingkungan yang sekiranya bisa membuat semua warga sekolah tertarik untuk ikut begitu.
0: Memang misinya dari sekolah ya Mas?
2: Betul, betul.
0: Yang di guide pertama begitu ya?
2: Ya, karena sekolah kan menjadi salah satu sumber penghasil sampah tuh, Pak. Dan secara demografis manusianya memang untuk dirubah lebih mudah dirubah kebiasaannya ya generasi muda begitu. Mungkin kalau misalkan kita berbicara demografi usia manusia yang sudah 30 ke atas mungkin merubah kebiasaannya agak sulit, bukan tidak bisa, agak sulit.
0: Langsung tersinggung ini. 30 ke atas.
2: Aduh maaf.
0: Lanjut.
2: Agak sulit begitu, Pak, karena
0: memang sih betul.
2: Yang mungkin paling sering sih kami temui ketika kebiasaannya membakar sampah sih, Pak. Jadi sudah kami ketika sosialisasi itu pasti dapat lebih cepat Mas kalau dibakar begitu. Ngapain kita buang-buang waktu untuk memilah begitu.
0: Artinya mereka sudah punya teori sendiri ya.
2: Sudah
0: punya kebiasaan sendiri.
2: Sudah terbentuk tuh, Pak. Jadi
0: sudah terbentuk.
2: Mau kita datang terus langsung satu kali datang terus berharap mereka berubah ya itu
0: susah
2: ya? Begitu. Beda hal dengan ketika kita masuk ke lingkungan yang sekolah.
0: Jadi anak-anak ya.
2: Secara pola kebiasaannya insya Allah sih lebih mudah dirubah begitu sih.
0: Harapannya ketika mereka terjun di masyarakat dan usianya sudah 30 plus punya kebiasaan yang lebih baik daripada
2: betul,
0: yang
2: betul.
0: 30 plus sekarang gitu ya. Jadi rate usia kita. Cuma tadi Mas Afri sampaikan bahwa TP TPS kita,
2: TPA,
0: tempat pembuangan akhir kita atau TPA kita itu sudah overload di kawasan Sumenep ini. Dan kemudian seringkali kita kalau membahas solusi ya sudah ditambah lagi lah TPA-nya, padahal bukan itu ya Mas.
2: Betul.
0: Tapi
2: bukan,
0: bagaimana
2: betul.
0: Agar sampah akhir ini bisa berkurang yang
2: betul.
0: Ke TPA,
2: betul.
0: Gitu kan? Harus artinya setiap rumah tangga ataupun instansi, lembaga dan lainnya punya pengolahan sampah yang akhirnya mengurangi dari jumlah sekian ton yang tadi disebutkan Mas Afri,
2: ya,
0: pembuangannya setiap tahun.
2: Karena memang fokusnya di hulu sih, Pak. Jadi kalau hilir ya sudah selesai begitu ya. Mungkin misalkan mau dikasih perlakuan ya tidak begitu signifikan. Beda hal kalau misalkan kita fokus ke hilirnya atau fokus ke penghasil sampah setiap harinya. Dan kadang perspektifnya masyarakat sih masih jauh dari semangat sampahmu tanggung jawabku sih, Pak. Karena misalkan nih contoh kecil aja, masyarakat itu mau iuran sampah aja susahnya Masya Allah. Padahal mungkin satu bulan cuma 30.000, itu pun berarti kan kalau dalam satu bulan perharinya cuma kena 1.000 rupiah. Berapa sampah setiap hari yang dihasilkan dari satu rumah tangga begitu. Padahal harusnya masyarakat itu perspektifnya harus sudah mulai dirubah bahwa ya kalau menghasilkan sampah ya harus bisa bertanggung jawab dengan sampah itu. Contoh misalkan kami di Pegiat Lingkungan selalu melakukan aksi bersih sampah. Dipikir-pikir ya, Pak, setiap aksi bersih sampah selalu menemukan popok ya, popok yang berisi harta karun ya. Begitu ya. Dipikir-pikir ini yang buang, yang punya kotoran siapa, yang bersihkan siapa. Jadi harusnya perspektifnya ya kalau masyarakat menghasilkan sampah, kotoran, ya masyarakat itu juga yang harus bertanggung jawab. Pun misalkan butuh bantuan, ya berarti harus membayar jasa untuk mengelola sampah atau kotoran itu, begitu. Jadi perspektif-perspektif ini yang harus terus dimasifkan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumenep.
0: Betul. Biasanya orang itu kalau misalnya ditambah lemarinya, itu
1: bertambah
0: barangnya, gitu. Jadi kalau ditambah TPA-nya nih, Mas. Ya, pasti kan mindsetnya itu kan itu masih ada nih TPA kita penuhin gitu
2: betul,
0: ya
2: betul.
0: Bukan seperti itu harusnya.
1: Dan 50.000 orang berpikiran yang sama gitu.
0: Berpikir yang sama Mas, bukan 116 ton lagi nih sehari kita bisa berapa ya. Oke, okay. Mas Nafis, tadi kalau Mas Afri kan ya soal dari hulunya ya, yang harus kemudian kita apa ya, bisa dikatakan olah dulu lah begitu ya, konsep dulu di awal. Kalau pemikiran Mas Nafis sendiri seperti apa Mas? Dikaitkan dengan sekolah nih ya?
1: Ya, dikaitkan dengan sekolah tentu menjadi pembelajaran baik moral yang pertama bagi seorang manusia. Dia mengetahui baik dan buruk, salah dan benar di sekolah, sehingga dalam pemrosesan di pikiran setiap anak itu akan menghindari hal-hal yang dianggap salah, akan menyepakati bahwasanya membakar sampah itu adalah hal yang kurang baik, akan menyepakati bahwasanya sampah itu setidak-tidaknya kalau tidak mau dipilah ya ditaruh pada tempatnya, seperti itu. Nah, kalau dalam segi perspektif pendidikan ini kan sudah ada adiwiyata, tapi tentu cakupan dari adiwiyata itu tidak semua sekolah gitu kan, kemudian ikut berpartisipasi karena mungkin kendala sekolah tersebut ataupun hal-hal yang vital di sekolah tersebut belum selesai nih, jadinya mereka tidak mau ataupun tidak ikut serta dalam program adiwiyata. Nah, kita sebagai pegiat lingkungan tentu memiliki solusi. Kita juga punya energi ya sebagai anak muda untuk mengerjakan sebuah proyek lingkungan. Maka dari itu kita kadang datang ke sekolah untuk sosialisasi atau ajak mereka juga untuk menanam, ajak mereka untuk memilah sampah dan lain-lain. Ya, itu harapan besar kita untuk menyelamatkan bumi dari langkah-langkah yang paling sederhana, yaitu pendidikan kayak gitu.
0: Ini yang terjadi pada anak saya ya. Mungkin anaknya pendengar maupun pemirsa, bisa jadi Mas Afri, Mas Nafi juga akan menemui hal yang sama begitu. Ketika bertemu dengan anak-anak di sekolah itu, kadangkala mereka jauh bisa lebih disiplin, bisa taat di aturannya, didukung dengan fasilitas yang ada di sekolah yang sudah sesuai dengan program-program yang ada di sekolah. Kalau kita bicara tentang program lingkungan, barangkali juga ada nih pilihan sampah gitu ya Mas ya. Maksudnya sampah itu udah dipilah-pilah, tempat sampahnya juga mendukung. Kemudian mereka ke rumah, mereka melihat orang tuanya, melihat sekelilingnya yang kemudian kok berbeda ya dengan yang ada di sekolah. Dan akhirnya mereka ketika pulang ke rumah, ikutlah dengan kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah itu. Yeah. Ini tidak dipungkiri menjadi tantangan yang juga pasti dihadapi Mas Alfi sama Mas Nafis kan di program-programnya. Kemudian bagaimana ide untuk menangkal hal-hal yang semacam itu?
2: Sebenarnya sih begini ya, Mbak, ya. Maksudnya tidak ada usaha yang sia-sia ya, Mbak, sebenarnya. Cuma memang kalau kita berangkat dari posisi pendidikan, memang kita tidak bisa berharap dalam jangka pendek. Jadi memang ini investasi jangka panjang dan aksinya pun harus maraton begitu ya. Jadi jadi butuh nafas yang juga panjang. Nah, tapi Mbak, di beberapa momen, di beberapa kasus itu ada anak yang akhirnya juga bisa mempengaruhi keluarganya di rumah begitu. Jadi sering kali kami kan sudah menjalankan program sedekah sampah jadi beasiswa tuh. Nah, program itu sebenarnya di sekolah, tapi ada beberapa sekolah yang mengajak siswanya untuk juga memilah di rumah, lalu sampahnya disedekahkan melalui sekolah itu begitu. Jadi secara tidak langsung sebenarnya siswa yang ada di sekolah yang berkolaborasi itu bisa mengajak orang tuanya juga begitu. Meskipun mungkin ada beberapa kasus lain juga punya tantangan yang berbeda. Makanya memang kenapa kami fokusnya di generasi muda yang ada di sekolah, karena secara tidak langsung biasanya siswa itu lebih patuh, betul kata Mbak Ais. Dan itu juga perlu peran-peran dari guru, terus misalkan kalau dari pondok berarti kiainya. Nah, memang biasanya sih lebih patuh ke guru sama kiai.
0: Lebih takut.
2: Makanya memang lebih disiplin. Nah, ketika disiplin untuk mengelola sampah itu mulai dari sekolah itu bisa diterapkan, ya harapannya sih nanti ada program-program lanjutan yang bisa mengajak keluarga juga ikut serta secara tidak langsung begitu sih, Mbak, sebenarnya.
0: Baik.
2: Memang kasusnya ceritanya beda-beda sih, Mbak.
0: Oh, beda-beda. Beda-beda. Yang tadi berarti punya, bisa dikatakan dia punya power nih ya.
2: Betul.
0: Power Rangers kah?
2: Karena ada satu sekolah sih, Mbak, ada satu sekolah yang juga punya case yang berbeda, maksudnya ada satu orang pegiat lingkungan di sekolah tersebut, siswa yang pegiat di lingkungan tersebut, yang akhirnya mereka berhenti karena kena tegur gurunya. Mungkin gurunya juga masih belum mengetahui sebenarnya program ini tujuannya apa begitu. Jadi memang kenapa kami setiap sosialisasi itu harus ada seluruh warga sekolah, karena agar semua warga itu mengetahui sebenarnya visi misi dari tujuan program lingkungan ini apa begitu.
0: Pemahamannya sama ya,
2: betul,
0: Mas.
2: Betul, harus sama dulu. Karena ya itu belajar dari satu ke sekolah itu. Jadi ada satu siswa yang sudah mengajak semua kelas untuk mengumpulkan sampah, sebenarnya sampahnya bersih tuh, Pak. Dari cuma botol plastik yang sudah tidak bau, cuma memang dikumpulkan di kelas, akhirnya ditegur. Dan setelah ditegur sudah, Mbak, selesai. Nah, makanya dari situlah kami belajar memang berarti kalau sosialisasi harus seluruh warga sekolah, minimal lah ada perwakilan dari guru, bahkan mungkin petugas kebersihannya juga begitu.
0: Jadi penasaran dengan kisah anak yang tadi menginfluence sekolahnya tadi. Betul. Dia kecewa terus jangan-jangan nggak mau jadi pegiat lingkungan lagi, Mas. Tapi jangan ya, semoga tidak demikian. Tapi jadi pelajaran penting yang seperti Mas Afri sampaikan. Betul. Nanti Mas Nafis juga tambahin ya, Mas, ya. Tapi sebelumnya saya bacakan dulu pesan dari Pak Ibnu Hajar. Terima kasih untuk komentarnya di YouTube RRI Sumenepnet. Like-nya juga terima kasih ya, Pak. Beliau sampaikan, Gaspol Sumenep bersih, semangat terus, jangan sampai kendor, katanya.
2: Mantap, Pak Ibnu.
0: Baik. Ya, Mas Nafis, tambahkan, Mas. Seperti apa, Mas?
1: Iya, kan terkadang idealisme adik-adik kita yang di sekolah juga terbentur dengan segi mungkin aturan ataupun nanti kelas ini harus terlihat seperti ini, lalu ada sampahnya meskipun itu bersih jadi salah paham dan lain-lain kayak gitu. Padahal itu bagian dari perjuangan yang panjang tadi, nafas yang panjang. Kalau dari saya yang sempat melakukan proyek ngajar dan ngabdi di Pulau Kiliraja waktu itu,
0: tahun berapa, Mas?
1: 2020.
0: 2020.
1: Iya, waktu COVID.
0: Waktu pandemi nih.
1: Waktu pandemi kita masih gaspol ya, kata Pak Ipung ya, gaspol. Untuk kemudian punya proyek kayak gitu. Di pesisir Gili Raja memang ada cukup banyak sampah, gitu. Ada sekitar 20-30 kilo sampah plastik yang kita temukan. Tetapi saya paham kayak gitu, sampah pesisir kan belum tentu memang dari pulau itu, seperti itu. Bisa dari pulau lain yang nyebrang ataupun dari pulau yang sangat jauh. Iya, betul, sampah-sampah laut yang beratus-ratus kilometer bahkan jaraknya dari pembuangannya, seperti itu. Bahkan lintas negara
0: bisa juga jadi.
1: Bisa jadi seperti itu. Nah, setelah mengumpulkan sampah bersama anak-anak SD waktu itu, mereka sangat semangat. Mereka padahal cuma makan ikan bakar sama kita, kayak gitu kan, kita
0: itu nggak cuma itu ikan bakar
1: bareng-bareng kita kan, bareng-bareng karena ayahnya nelayan itu saling nyumbang dan lain-lain sama semangatnya itu mengumpulkan sampah. Bahkan waktu itu kita mengumpulkan propagul, ya propagul tuh kayak benih atau bibit dari mangrove. Kita kasih contohnya ke anak-anak, kita ngumpulin nih yang remaja-remaja ini kan, harusnya kan kita lebih banyak daripada anak-anak, tapi anak-anaknya lebih kita banyak lebih. Justru karena dikasih contoh buat ngumpulin, akhirnya mereka nyari sendiri. Dan dari situ saya melihat bahwasanya yang namanya perjuangan tidak boleh hanya berhenti di kita, jangan hanya kita yang bergerak sendiri. Coba kita kasih influence ke mereka,
0: baik.
1: Jangan-jangan eksekusi mereka jauh lebih baik daripada jauh kita, sehingga generasi-generasi yang masih SD, SMP, SMA, anak-anak yang masih sekolah, tentu ketika mereka difasilitasi atau mereka diarahkan, mereka akan lebih jago bahkan daripada kita. Jadi kalau dari saya ingin mengajak tentu teman-teman di satuan pendidikan itu lebih memperhatikan lingkungan sekolah dan bahkan di luar lingkungan sekolah itu. Jangan sampai di dalam sekolah, kalau kita lihat kan banyak ya sekolah-sekolah di Sumber sebenarnya sudah baik ya, Mas ya. Banyak pohonnya, ada cemara udangnya,
0: secara penghijauannya
1: sampahnya juga rapi, teratur, tetapi juga masih belum terpilah mungkin di beberapa sekolah. Tetapi ketika kita keluar lingkungan sekolah, nah itu yang menjadi tantangan, kayak gitu.
0: Baik.
1: Karena ya tadi ya, tidak semua yang diajarkan kemudian bisa diterapkan ketika kita ganti lingkungan, ternyata kok salah dan benar, baik dan buruknya berubah. Seperti itu kan.
0: Beda lagi.
1: Jadi kalau dari kita ingin menginfluence ke mereka, ya jangan takut, kayak gitu. Memang dunia ini perlu dengan banyak hal, hiruk pikuk manusia itu besar sekali, dan persoalan sampah kadang tertindih oleh isu-isu yang lain, kayak gitu. Apalagi nanti kalau udah ada isu politik misal ya, tenggelam lah gitu kan isu-isu tentang lingkungan.
0: Berat itu kalau nanti ditaruh di meja sini ya.
1: Jadi tenggelam lah semuanya bahas itu. Baik. Gitu. Nah itu yang harus kita ajarkan ke mereka, jangan takut, jangan ragu, meskipun kita tidak dilirik, kemudian kita akan mendapatkan dengan apa yang kita cari biasanya, kayak gitu. Kalau teman-temannya Mas Afri dapat pendonor bahkan dan lain-lain.
0: Tenang, RRI masih punya Green Radio.
1: Itu yang kita banggakan ya.
0: Aduh.
2: Betul.
0: Iya, katanya kabarnya ya, Mas Afri sama Mas Nafis nih mau bikin Power Ranger ya, Mas ya?
1: Power Ranger.
2: Eco-Ranger sih.
1: Warna hijau.
0: Jadi tidak ada pink, tidak ada merah.
2: Hijau aja sih.
0: Hijau. Nah, ini seperti apa? Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya, Mas Afri dan juga Mas Nafis.
2: Siapa ya?
0: Seperti apa tim yang mau dibangun dan mau diciptakan bersama anak-anak muda yang ada di Sumenep, terutama generasi muda ya.
1: Generasi muda.
0: Iya. Nah, seperti apa? Pastikan Anda terus bersama Green Radio edisi hari ini.
3: Green Radio Pro 1 RRI Sumenep.

0: Bentar, Mi.
1: Oh, apain sih, Pi? Nggak gue aja.
2: Rekor timnas dulu yang semalam nih di RRI News.
3: Mami, Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya sudah banyak.
5: Ini gimana?
6: Yes, emang.
3: Ini aku di Pro 2.
7: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform.

0: Green Radio, Row 1, RRI Sumedang.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama Green Radio edisi hari ini. Kita bicara menghidupkan misi menyelamatkan bumi dari sekolah bersama dengan dua narasumber kita. Ada Mas Nafis dari program manajernya Leads Indonesia, kemudian juga Mas Afri dari Arasa, Sociopreneur Action. Dan tadi seperti yang saya sampaikan sebelum jeda, ada informasi penting, ada tim yang mau dibentuk untuk menyelamatkan bumi kita.
2: Betul, betul.
1: Dan ini Rangers gitu ya?
2: Rangers.
1: Kenapa mesti Rangers sih, Mas, namanya? Tapi kayak langsung bikin optimistisnya bangun sih sebenarnya.
2: Betul,
1: kata-kata
2: betul.
1: Itu. Apakah memang itu atau apa?
2: Karena kalau Rangers, bedanya sama tim dan lain-lain, Rangers tuh udah punya kekuatan ya. Dan kita akan membentuk namanya Eco Rangers atau pahlawan lingkungan.
1: Pahlawan lingkungan.
2: Pahlawan lingkungan. Jadi kalau di awal kita ada tahap sosialisasi dan perlombaan, itu hanya sebagai gerbang Rangers atau gerbang anak-anak
1: ada lombanya.
2: Muda. Ada lombanya. Okay. Ada pembelajaran inovatifnya, ada bootcampnya dan lain-lain. Kayak gitu, nanti kita akan seragamkan mereka, kasih seragam maksudnya ya, kasih seragam ke mereka untuk kemudian kita lantik menjadi Eco Rangers atau pahlawan lingkungan cilik. Gitu.
1: Ini keren ya. Sebentar, kita kupas satu-satu dulu. Kan ada campnya, ada lombanya.
2: Betul.
1: Tahapan awalnya apa dulu nih, Mas Nafis?
2: Nah, kalau menyebutkan ininya boleh ya, pendonornya ya?
1: Boleh, boleh.
2: Jadi kita dari Leads Indonesia bekerja sama dengan Arasa Sociopreneur di Kabupaten Sumenep yang udah menjadi praktisi lingkungan kita. Kita itu dapat pendonor dari Raharja Energi Cepu.
1: Oke.
2: Nah, untuk kemudian membuat dua program tentang lingkungan. Pertama kita tempatkan di Bogor karena foundernya orang Sumenep sebenarnya, cuma tinggal di Bogor. Nah, yang kedua itu di Kabupaten Sumenep. Kayak gitu.
1: Bogor dan Sumenep berarti.
2: Bogor dan Sumenep. Okay. Tetapi karena memang kita ingin dampaknya lebih luas lagi, Eco Rangers ini kita buka untuk Semadura, kemudian Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang dan Bangkalan juga bisa ikut kayak gitu dalam program Eco Rangers.
1: Nah, semua sekolah ya? Tingkatannya dulu?
2: Tingkatannya SMP dan MTS.
1: SMP dan MTS.
2: SMP dan MTS.
1: Kenapa mesti di tingkat SMP, Mas?
2: Karena di SMP itu mulai-mulai apa ya, masuk remaja gitu ya, mulai-mulai
1: pencarian jati diri kan.
2: Pencarian jati diri, siapa tahu jati diri mereka adalah pahlawan lingkungan kan. Nah, itu ditemukan sejak SMP. Nah, di SMP ini teman-teman nanti bisa ikut lombanya terlebih dahulu untuk kemudian menjadi seleksi bagi Eco Rangers, Eco Rangers yang nantinya kita akan pilih.
1: Lombanya apa tuh?
2: Lombanya yang pertama itu ada infografis.
1: Infografi. Jadi, oh, di media sosial berarti.
2: Di media sosial. Nah, jadi mereka tinggal mengklik link yang ada di poster itu, kemudian masuk dan mendaftar hasil karya mereka. Nah, infografisnya itu bisa berbentuk apa saja kayak gitu. Yang penting ada info dan juga grafisnya gitu, ada
1: personal atau sekolah?
2: Personal.
1: Oh, personal.
2: Personal, bisa satu, dua, atau tiga anak kayak gitu. Jadi ketika memang kesusahan kayak gitu kan, itu bisa juga untuk di tim kayak gitu. Entah dua orang atau tiga orang. Nah, tapi kalau infografis hijau kayaknya dua orang kan udah cukup ya. Dua orang ini kan bisa, yang mendaftar adalah ini pemegang IG kelas kayak gitu kan. Biasanya ada ya. Pemegang TikTok kelas. Nah, itu yang editor-editor berkelas tingkat SMP itu kan saya lihat ya editan-editannya kok udah bagus
1: lebih,
2: banget gitu.
1: Lebih pro enggak sih mereka biasanya?
2: Lebih pro, bahkan juga kalaupun masuk ke dunia kerja kata saya ini relevan. Oke.
1: Dibanding 30 plus tadi ya. Lebih oke ini ya.
3: Aduh, disinggung lagi.
1: Saya mas, saya
2: Mas Afri memang begitu orangnya, memang begitu.
1: Canda ya mendengar. Oke, lanjut.
2: Jadi infografis hijau ini siapapun bisa ikut, karena siapapun juga sekarang bisa ngedit ya, ada Canva atau aplikasi-aplikasi lainnya kayak gitu. Ada Adobe Premiere mungkin, Adobe apa Illustrator dan yang lain, ada Photoshop dan yang lain.
1: Apapun lah boleh.
2: Apapun boleh kayak gitu kan. Yang penting bukan AI, itu aja.
1: Waduh, itu dia nih.
2: Itu dia.
1: Biasanya yang 30 plus sih pakai itu. Nanti, ini harus karya ori ya Mas.
2: Karya ori sini. Okay, nantinya kita akan lombakan seluruh Madura ini.

0: kan saja kayak gitu teman-teman adik-adik tinggal klik linknya di dalam poster atau di IG-nya Leads Indonesia di situ
1: Oke, okay.
0: ada
1: Nah itu dia. Di IG-nya Leads
0: Leads
1: Indonesia
0: Indonesia itu
1: lewat situ.
0: poinnya, ya ternyata ya.
1: Iya, soalnya kan pasti akan tanya nih Mas, lombanya di mana?
0: Lombanya di mana gitu dia.
1: Nah,
0: dia online kayak gitu, tinggal isi data diri dan juga hasil karyanya.
1: Gratis?
0: Gratis.
1: Oke, gratis ya.
0: Gratis dan hadiahnya
1: Anda.
0: Total hadiahnya 8 juta rupiah.
1: Yeay, total ya itu ya.
0: Betul, betul. Karena sih kita berdua kebetulan suka angka 8 gitu aja.
1: Oh, begitu.
0: Jadi 8 juta.
1: Kirain karena bulan 8, Mas.
2: Iya.
0: Nah,
1: bulan
0: termasuk
1: kemerdekaan.
0: Kemerdekaan ya.
2: Kemerdekaannya kan sudah 81 tahun ya.
0: Iya.
1: 81 juta apa gimana ini?
2: Aduh, aduh, aduh.
1: 8 juta dulu ya.
0: 8 okay. juta
2: 8
0: untuk
2: juta dulu.
0: 10 pemenang.
1: 10 pemenang. Wah, lumayan banget nih untuk uang sakunya anak-anak SMP ya.
0: Betul, betul. Dan mereka juga bisa hemat kan, sekarang ada
1: betul.
0: Program pemerintah juga kan untuk tingkat sekolah. Nah, yang kedua itu ada lomba lagi.
1: Apa itu?
0: Tidak hanya infografis. Yang kedua adalah karya ulang, karya daur sampah.
1: Karya daur ulang sampah. Oh, wah, ini berarti bisa macam-macam ya?
0: Bisa macam-macam, bisa bentuknya yang bisa dipakai gitu kan, mungkin pakaian kemeja, apapun itu, kaos, rok dan lain-lain. Bisa bentuk aksesoris.
1: Inovasi-inovasi yang kan
0: tas.
1: Ada juga biogas ya, Mas ya? Ada yang seperti yang dari sampah dia bikin kayak itu juga termasuk daur ulang apa tidak dimasukkan ke kategori itu?
0: Nah, bisa juga berbentuk alat ya. Kalaupun nanti
1: perlengkapan
0: dia mau perlengkapan untuk pembuatan ini. Nah, itu silahkan, yang penting memang menjadi satu alat yang bisa dilombakan. Dulu memang kita pengennya pembuatan alat pure, alat daur ulang ini, alat daur ini. Tapi kalau tingkat SMP kayaknya merepotkan.
1: Agak,
0: ya.
1: Iya. Siapa tahu, kita kan optimistis ya tadi Mas.
0: Betul, betul iya sih.
1: Waktu di 2020 pengalamannya Mas Nafis, saya langsung optimis loh. Oh, anak-anak itu ternyata di luar ekspektasi kita.
0: Di luar ekspektasi. Semangatnya karena waktu itu bisa nyelip-nyelip itu di antara pohon bakau dan mangrove, dia bisa nyelip-nyelip.
1: Siap-siap. Jadi ada karya daur ulang sampah,
0: karya.
1: Boleh apapun ya?
0: Boleh apapun, okay. Boleh dari sampah plastik, kertas, dan lain-lain. Nah, memang kita pastikan itu adalah sampah yang sudah dibersihkan. Nanti di video kan prosesnya. Prosesnya di video kan, dijelaskan, lalu ditampilkan seperti apa namanya produknya, dari segi kreativitasnya, dari visualisasinya, dari fungsionalitasnya, dia berfungsi sebagai apa, misal dia tahas kayak gitu kan. Nah, itu bisa dibawa ke sekolah atau misal dia tempat pulpen ataupun apa. Tetapi memang yang paling kita nilai adalah apakah memang dengan produk itu benar-benar punya dampak, entah di kecamatannya atau di desanya, kayak gitu kan. Itu yang bisa menjadi poin penilaian juga, kayak gitu. Kita kasih kisi-kisinya supaya teman-teman SMP itu bisa menang gitu.
1: Siap-siap. Ini bebas ya, satu Madura. Banyak
0: bebas.
1: Berarti bisa
0: banyak
1: jadi
0: sekali.
1: Pesertanya idenya juga banyak begitu ya.
0: Betul,
1: okay.
0: Betul.
1: Ada lagi ya Mas? Infografis, daur ulang sampah.
0: Karya daur ulang sampah di link yang sama, silakan langsung
1: mendaftar. Oh, dua ini ya?
0: Iya, kalau infografis silakan kumpulkan grafisnya apa, dalam bentuk apapun. Kalau yang karya daur ulang, tidak perlu kirim paket mungkin ke ekspedisi untuk kirim, enggak. Tapi tinggal divideokan saja, nanti langsung masuk ke tahapan seleksi kami, kayak gitu. 10 besarnya kita undang untuk bootcamp.
1: Oh, jadi campnya ini buat yang 10 besar ya?
0: 10 besar. Kalau semuanya gak cukup anggarannya, Kak.
1: Oh gitu. Wah, sponsornya mana nih? Ayo, mau dukung lingkungan kan?
0: Betul, betul. Penonton-penonton mungkin ada. Gitu.
1: Siapa tahu ada ya. Oke. Okay. Senyum aja Mas Afri.
2: Ikut happy aja.
1: Ikut happy kan ya. Jadi memang untuk soalnya begini, seperti yang tadi kita bicarakan di sesi pertama ya Mas, bicara tentang isu lingkungan ini, sebenarnya isu utama kita sebagai makhluk di bumi.
2: Betul,
1: tapi seringkali terlupa, seringkali yang berjalan itu hanya sedikit orang saja yang mau maka beban di pundak para pegiat lingkungan ini saya rasa juga tidak ringan begitu ya.
2: Betul.
1: Oleh sebab itu sangat penting sekali untuk kita dukung, dan RRI salah satunya dengan Green Radio seperti ini barangkali yang satu yang bisa kita lakukan ya. Nah, untuk Anda pendengar maupun pemirsa, dari pembicaraan tadi kan banyak inspirasi ya, kita soal mengolah sampah, soal kembali bagaimana menyadarkan generasi muda kita untuk semakin cinta lingkungan dan lainnya dengan berbagai cara yang Mas Nafi sama Mas Afri sudah jelaskan tadi, tidak henti-hentinya ya, kita selalu sampaikan. Nah, itu harus segera dilakukan nih. Nah, sudah tahu kan Mas arahnya kemana? Statement terakhir ini sebelum kita closing, karena waktu juga yang membatasi.
2: Sambil menyiapkan closing statement.
1: Sambil menyiapkan ya. Pantun kah?
2: Aduh, agak susah tuh.
1: Ya, pasti kata-kata hari ini nih sepertinya. Ya, mau saya ke Mas Afri dulu. Silakan Mas Afri.
2: Ya, kalau saya sih pertama ingin mengucapkan terima kasih ya, Mbak, ke RRI karena dari tahun pertama kami berkegiatan lingkungan selalu dapat ruang khusus begitu karena kami ya memang butuh kolaborasi sebanyak-banyaknya, dan RRI alhamdulillah selalu mensupport semua isu-isu lingkungan yang sudah kami lakukan. Dan memang setiap hadir di RRI saya selalu menyampaikan bahwa persoalan sampah dan krisis iklim ini harus dihadapi secara bersama-sama. Jadi harus berkolaborasi dengan seluruh pihak. Jadi tidak boleh lagi masyarakat menyalahkan pemerintah, pemerintah menyalahkan masyarakat. Ini adalah pekerjaan kita bersama, ini tantangan kita bersama, jadi harus dihadapi bersama-sama. Dan kami sebagai pegiat lingkungan selalu berusaha menciptakan gerakan-gerakan baru, program-program baru yang lebih menarik mungkin di mata anak-anak muda, sehingga harapannya ke depan semakin banyak anak muda yang mau terjun dan berkegiatan lingkungan. Karena menurut kami, pegiat lingkungan itu bukan soal pekerjaan, tapi soal pola pikir, mindset begitu. Ya, tidak harus jadi petugas kebersihan dulu baru peduli lingkungan, tapi kita di RRI mungkin Mbak Ais sebagai penyiar radio juga bisa menjadi pegiat lingkungan, ataupun orang yang bekerja di bank atau jaksa dan profesi-profesi lain harusnya juga memiliki mindset peduli lingkungan. Sehingga ketika semua orang di profesi apapun punya mindset pegiat lingkungan, maka insya Allah lambat laun persoalan sampah itu akan menurun, bukan semakin membahayakan bagi bumi kita. Itu aja sih, Pak. Jadi harus berkolaborasi. Dan terima kasih banyak untuk RRI Sumenep yang selalu support kami sebagai pegiat lingkungan.
1: Terima kasih juga nih untuk pegiat lingkungan yang senantiasa menginspirasi ya, kita mengingatkan terus. Ya, Mas Nafis, silakan Mas.
0: Oke, terima kasih kepada RRI dan juga teman-teman pegiat lingkungan yang sudah nonton sampai akhir sesi ini. Kalau dari saya, yang terpenting kalau kita hidup di bumi, karena kita tidak sendiri, ya kita jadi orang baik lah. Baik kepada Tuhan kita, hubungan kepada manusia, hubungan kepada alam. Hablum minallah, hablum minannas, hablum minallah. Jadi kalau kita ada di dunia ini, aspek-aspek yang memang kita lihat kayak, apa sih halaman ini kan benda mati kayak gitu, ngapain kita harus bersihkan sampahnya, apa sih sungai ini kan benda mati kayak gitu. Tetapi tentu untuk keberlangsungan anak cucu kita nanti kayak gitu di kemudian hari, generasi-generasi selanjutnya butuh kebaikan kita itu di saat ini kayak gitu.
1: Jadi orang baik ya.
0: Jadilah orang baik kayak gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling
1: bermanfaat.
0: Dan kita kalau memang susah sekali nih kayaknya saya untuk bersedekah, susah sekali nih kita dalam ekonomi yang mungkin agak berat kita untuk memberi kayak gitu. Tetapi kita harus sadar dengan kita memilah sampah, dengan kita membuang sampah pada tempatnya, dengan kita menjaga lingkungan, kita menanam pohon, kita mengedukasi anak-anak SMP, kita juga kasih penghargaan mereka untuk yang berkarya kayak gitu, terutama di bidang eko atau di lingkungan. Itu adalah bagian dari kebaikan kita dan jejak-jejak yang nanti akan kita tinggalkan ketika kita sudah tidak ada nanti. Kayak gitu.
1: Baik.
2: Masya Allah, adem. Kayak lagi ini, Pak, dengerin ceramah.
1: Eco Ranger kapan mas terakhir?
0: Eco Ranger sampai 21 Agustus untuk pendaftarannya.
1: 21 Agustus saja ya untuk pendaftarannya. Dan lain-lain info lengkapnya di Leeds Indonesia.
0: Di Leeds Indonesia.
1: Oke, baik ya. Terima kasih Mas Nafis, terima kasih Mas Alfri.
2: Terima kasih juga Mbak Ayi.
1: Salam lestari ya.
2: Salam lestari, semangat selalu.
1: Semangat selalu. Baik pendengar maupun pemirsa, terima kasih juga untuk Anda dan pastikan Anda terus bersama kami di rangkaian Sumnap sore ini. Saya Ais pamit dari Green Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dadah.
3: Green Radio, Pro 1 RRI Sumedang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Swakartono mengatakan potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain di Jawa Timur. Sebanyak 77 pelajar mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Kediri di Stadion Candabirawa. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Celia Cahyani.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Swakartono mengatakan potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski tidak memiliki wisata alam seperti di daerah lainnya di Jawa Timur. Januar Fahmi melaporkan.
2: Pengembangan pariwisata Sidoarjo dinilai tidak cukup hanya mengandalkan keberadaan destinasi wisata. Penguatan promosi, branding, dan kemampuan pelaku pariwisata dalam mengemas cerita menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya tarik wisatawan. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, potensi pariwisata Sidoarjo masih sangat besar untuk dikembangkan meski daerah tersebut tidak memiliki wisata alam seperti daerah lain di Jawa Timur. Karena itu kolaborasi antara pemerintah, pelaku pariwisata, tokoh masyarakat, dan pembuat konten diperlukan untuk memperkuat promosi wisata lokal.
3: Wisata menginginkan pariwisata kita ini menggeliat dengan adanya mereka-mereka bisa membantu kita dalam mempromosikan branding-branding pariwisata yang ada di kota dan kabupaten Sidoarjo. Jadi ini yang kita sangat mengharapkan, semoga ini bisa terrealisasi dan Sidoarjo menjadi pusat pariwisatanya Jawa Timur, itu yang kita sangat ingin.
2: Menurutnya penguatan promosi menjadi bagian dari upaya mendorong Sidoarjo memiliki posisi lebih kuat dalam peta pariwisata Jawa Timur. Sidoarjo memiliki sejumlah destinasi dan sentra kuliner yang potensial untuk dikembangkan melalui bimbingan teknis promosi dan branding. Peserta diharapkan mampu menangkap serta mengangkat potensi wisata di Sidoarjo untuk mendorong potensi wisata lokal. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Pendengar, sebanyak 77 pelajar mulai mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka Kabupaten Kediri di Stadion Candabirawa. Ayu Citra melaporkan.
4: Untuk mempersiapkan upacara peringatan HUT ke-81 RI, sebanyak 77 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Kediri resmi memasuki tahapan pemusatan pendidikan dan pelatihan Pusdiklat. Mereka ini terdiri dari 39 anggota perempuan dan 38 pelajar laki-laki. Seorang calon Paskibraka Kabupaten Kediri, Aquina Rosidania Santoso, yang akrab disapa Queen, mengaku ia telah mempersiapkan diri secara maksimal untuk mengikuti pemusatan latihan tersebut. Bahkan CV jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Candabirawa Pare ini meyakini bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan motivasi awalnya untuk mengikuti seleksi Paskibraka Kabupaten Kediri, yakni guna melatih kedisiplinan, tanggung jawab, sekaligus memperluas jaringan pertemanan di wilayah Kabupaten Kediri.
5: Kalau di Paski itu ilmu yang didapat banyak banget, terutama itu jiwa korsa. Jadi kita begini begitu itu harus bareng semua. Ya, begitu. Disiplin, harus kompak, harus ada jiwa korsanya.
4: Sementara itu, Koordinator Program Paskibraka Badan Satuan Bangsa dan Politik Bakus Bangpol Kabupaten Kediri, Bambang Hendra Priyono mengatakan bahwa agenda latihan perdana digelar di Stadion Candabirawa Pare Kabupaten Kediri sejak hari Jumat tanggal 7 Agustus 2026. Di tempat ini, puluhan calon Paskibraka mulai memasuki area stadion untuk mengikuti latihan. Setelah sebelumnya, mereka ini menjalani pembinaan di halaman belakang kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Lebih lanjut, sebelum memasuki pemusatan latihan, seluruh anggota Paskibraka telah dikukuhkan dalam pembukaan Pusdiklat yang berlangsung di Convention Hall Simpang 5 Gumul SLG Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, aparat Subdit 3 Jatrenas Ditreskrim Polda Jatim berhasil menangkap tersangka pembunuhan seorang lansia bernama Nurami di Winongan, Kabupaten Pasuruan. Tersangka diringkus di tempat persembunyian di Semarang, Jawa Tengah. Faris Yarbo melaporkan.
6: Pelarian pria berinisial YA, terduga pelaku pembunuhan nenek di Pasuruan, akhirnya terhenti. Aparat Subdit 3 Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur berhasil membekuk tersangka di tempat persembunyiannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah, usai kabur selama 7 hari. Kasubdit 3 Jatanras Ditreskrim Umpolda Jawa Timur AKBP Arbaridi Jumhur mengungkapkan penangkapan ini bermula dari penyelidikan intensif terhadap jaringan pertemanan serta kerabat pelaku. Dari pelacakan tersebut, petugas mengendus keberadaan tersangka di Kecamatan Tuntang, Semarang. Berdasar hasil pemeriksaan sementara, aksi keji yang dilakukan tersangka dilatar belakangi oleh motif ekonomi. Pelaku berencana merantau keluar kota dan membutuhkan uang cepat.
7: Hasil setelah kegiatan prarekonstruksi, dia mengakui bahwa memang sudah direncanakan, pembunuhan itu sudah direncanakan karena yang bersangkutan mau mencari kerja dan perlu modal. Maka yang diambil itu waktu itu perhiasan dan dijual, ya. Dan dijual seharga sekitar 5 juta.
6: Kasus ini bermula dari laporan polisi. Dari hasil olah TKP ditemukan korban tergeletak tak bernyawa di dalam kamar dengan luka serius pada bagian wajah dan mulut, serta hilangnya sejumlah perhiasan. Kini, pelaku sudah mendekam di rumah tahanan Polda Jatim untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Kediri menemukan 130 kasus HIV/AIDS pada semester pertama tahun 2026. Ana Kusuma melaporkan.
8: Dinas Kesehatan Kota Kediri terus meningkatkan upaya deteksi dini untuk menekan penyebaran HIV/AIDS di wilayahnya. Berdasarkan data per semester 1, sepanjang Januari hingga Juni 2026, tercatat sebanyak 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah tersebut, 33 kasus merupakan warga berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hendi Suprianto, menjelaskan bahwa semakin banyak kasus yang berhasil ditemukan melalui screening, maka semakin besar pula peluang untuk melakukan penanganan dan juga mencegah penularan lebih lanjut.
9: Selama Januari sampai Juni tahun ini, kami mencatat ada 130 kasus HIV/AIDS. Dari jumlah itu, 33 orang itu merupakan warga yang berKTP Kota Kediri, sedangkan sisanya berasal dari luar daerah. Kalau dilihat dari kelompok usianya, yang paling banyak memang usia produktif, antara 20 sampai 29 tahun.
8: Sementara itu, dosen Institut Ilmu Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Forman Nofrendo Sijabat, menilai bahwa penanganan HIV/AIDS memang memerlukan pendekatan yang menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pasien. Menurutnya, ketersediaan layanan kesehatan yang ramah, akses pengobatan yang berkesinambungan, serta dukungan motivasi menjadi bagian penting dalam menjaga kepatuhan pasien terhadap terapi.
10: Pengobatan yang ramah pada pasien HIV ini tidak bisa diselenggarakan hanya pelayanan kesehatan saja, tapi juga masyarakat yang lain yang sehat secara tidak kena HIV itu juga perlu menyediakan suasana lingkungan layanan kesehatan yang ramah. Dan bagi pasien HIV yang perlu diketahui, yang seringkali terlupakan, ada yang namanya prinsip sekarang undetectable, untransmittable. Jadi ketika virusnya sudah di bawah 40 kopi, karena rajin berobat, maka otomatis tidak bisa mentransmisikan virus itu ke orang lain.
8: Untuk mendukung langkah tersebut, Dinas Kesehatan juga menggiatkan edukasi kesehatan reproduksi di berbagai sekolah, kemudian juga berkoordinasi dengan puskesmas dan juga kader dari kelurahan mengoperasikan mobile VCT, serta memastikan pengobatan bagi orang dengan HIV/AIDS dapat diakses secara gratis dan juga berkelanjutan di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan publik. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Kabupaten Tuban mengungkap penyebab temuan kasus HIV di Tuban mayoritas disebabkan dari hubungan antara pelanggan pekerja seks dan LGBT. Witra Adila melaporkan.
11: Penularan kasus HIV di Tuban terus mengalami perubahan tren setiap tahunnya. Jika pada tahun 2025 mayoritas disebabkan oleh faktor lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, tahun 2026 ini mayoritas penularan bersumber dari hubungan seksual dengan pelanggan pekerja seks. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Tuban, Ratnasari, mengungkapkan bahwa Dinkes terus memperketat langkah-langkah mitigasi guna menekan penyebaran virus HIV di kalangan masyarakat. Pemerintah daerah juga secara aktif menggandeng LSM Kelompok Dukungan Sebaya Warna Ronggolawe untuk memberikan pendampingan psikologis maupun medis kepada para penderita baru. Kehadiran para penyintas ini dinilai sangat efektif karena mampu membangun pendekatan yang lebih empatik dan membangun kepercayaan pasien untuk tetap patuh menjalani pengobatan antiretroviral atau ARV.
12: Ya, itu yang nomor satu karena memang dari pelanggan ya, pelanggan seks.
13: Pelanggan pekerja.
12: Jadi orang aninya ya, langganannya WTS itu loh. Ya, itu yang kedua itu dari laki seks laki.
13: Okay.
11: Dinkes Tuban berharap sinergi antara pemerintah, lembaga pendamping, dan kesadaran masyarakat akan deteksi dini dapat memutus rantai penularan HIV. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Informasi selanjutnya, pendengar, harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Awang Sukmawang melaporkan.
14: Harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional di Kota Malang naik hingga menembus Rp160.000 per kilogram. Kenaikan dipicu terbatasnya pasokan sapi lokal di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Pelaksana tugas Perumda Tunas Kota Malang sekaligus Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Slamet Husnan kepada RRI mengatakan ketersediaan sapi lokal saat ini belum mampu memenuhi permintaan pasar. Di sisi lain, aktivitas sekolah, perkuliahan, dan operasional dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG kembali berjalan sehingga kebutuhan daging meningkat. Berdasarkan pemantauan, harga daging sapi di Pasar Bunur masih berada di kisaran Rp148.000 per kilogram. Namun, di kawasan Klojen, harga telah mencapai Rp160.000 per kilogram karena karakteristik pasar yang berbeda.
15: Saat ini memang sapi lokal ketersediaannya kurang. Terus kemudian aktivitas sekolah, kuliah mulai berjalan. Kemudian termasuk dapur SPPG juga berjalan. Sementara ketersediaan sapi lokal itu relatif sedikit.
14: Slamet menjelaskan kenaikan harga daging sapi merupakan siklus yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Pasokan sapi lokal yang sebelumnya banyak terserap saat Idul Adha membuat ketersediaan di pasaran belum sepenuhnya pulih. Untuk membantu menekan harga sekaligus menjaga pasokan, Perumda Tunas mendatangkan sapi impor yang didistribusikan melalui rumah potong hewan Kota Malang kepada para jaga sebelum dipasarkan ke masyarakat. Awang Sukmawan, RRI Terus Budara untuk Indonesia.
0: Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Sampang melakukan sosialisasi di pelosok desa untuk membentuk santri yang menjadi agen literasi untuk berpikir kritis untuk kemajuan diri dan desa. Ima Fadilah melaporkan.
16: Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur bersama Perpustakaan Daerah Kabupaten Sampang berkomitmen terus memperkuat tingkat literasi masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai fondasi utama dalam mendorong kemajuan dan pembangunan peradaban di suatu wilayah. Komitmen ini diwujudkan dalam kegiatan penyadaran literasi yang digelar di Pondok Pesantren Darun Najah, Desa Penyepen, Kecamatan Cerengi, Kabupaten Sampang. Program ini turut disinergikan bersama kegiatan TMMD yang menjangkau masyarakat pedesaan. Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Provinsi Jawa Timur Said Hartono menegaskan pentingnya kehadiran perpustakaan hingga ke pelosok desa untuk menyadarkan masyarakat akan peran vital literasi.
17: Menyadarkan masyarakat pentingnya literasi, bahwa dengan literasi yang tinggi tentunya peradaban dan kemajuan desa ini akan lebih cepat. Karena audiennya anak-anak ya, anak-anak sebagai penerus generasi penerus kita, maka perlu ditanamkan tentang bagaimana dia harus suka membaca.
16: Said Hartono menegaskan tingkat literasi yang tinggi sangat mempengaruhi kecepatan peningkatan peradaban dan kemajuan desa. Hal ini disebabkan semua lini dan bidang kehidupan pada dasarnya membutuhkan literasi. Lebih lanjut, pemahaman literasi tidak hanya berhenti pada kemampuan mengeja atau membaca teks, tetapi juga termasuk rangkaian proses memahami, menerapkan, mengolah, dan mengembangkan wawasan yang diperoleh. Kemudian, kemampuan ini akan membawa cara berpikir kritis untuk kemajuan di masing-masing wilayah. Melalui sosialisasi di Pondok Pesantren Darun Najah, diharapkan para santri mampu menjadi agen perubahan literasi di desanya masing-masing.
0: Pendengar, 5 pembicara dari luar negeri membagikan ilmunya dalam bidang kesehatan pada simposium yang digelar Universitas Hang Tuah Surabaya. Farida Kusnia melaporkan.
13: 5 pembicara dari luar negeri membagikan ilmunya dalam bidang kesehatan pada simposium yang digelar Universitas Hang Tuah UHT Surabaya hari ini. Mereka dari Malaysia, Australia, Jepang, Vietnam, dan Belarus. Siang tadi, Dekan Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, Laksamana Pertama TNI Purnawirawan Beni Jovi berharap kegiatan ini berdampak kepada masyarakat pesisir.
18: Kegiatan-kegiatan kita bidang pendidikan untuk nantinya berdampak itu ke masyarakat, salah satunya adalah dampak ke masyarakat maritim, masyarakat pesisir, kemudian kegiatan-kegiatan pariwisata yang terkait dengan penyelaman. Nah, kita bagian kesehatan ini harus tahu dampak-dampak dari penyelaman apa. Kalau terjadi suatu kecelakaan dalam penyelaman, ya, dalam penyelaman bawah air.
13: Sementara itu, salah satu pembicara sekaligus dosen Fakultas Kedokteran UHT Surabaya, Kolonel Laut Purnawirawan Jati Widodo Edi Pratiknya, membagikan pengetahuannya tentang koma postoperatif setelah minor surgery dan rasional untuk terapi oksigen hiperbarik.
19: Di mana saya punya kasus, setelah koma 20 hari kita terapi dengan hiperbarik oksigen terapi. Dan hasilnya memuaskan, hari kelima sudah ada nangis dan sudah ada pergerakan dan saat ini sudah normal kembali.
13: Simposium yang digelar UHT Surabaya hari ini bekerjasama dengan Insan Medica Training Center. Pesertanya merupakan para dokter dan SDM kesehatan. Farida Usnia melaporkan.
1: Info olahraga.
0: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahviar menilai hasil imbang 1-1 timnas Indonesia melawan Singapura menjadi catatan serius. Oni Arianto melaporkan.
20: Pengamat sepak bola nasional Alif Syahviar menilai hasil imbang 1-1 timnas Indonesia melawan Singapura menjadi catatan serius. Menurutnya hasil tersebut menunjukkan perlunya evaluasi yang menyeluruh terhadap kinerja pelatih John Heitman. Alif Syahviar Sabtu siang menegaskan dukungannya terhadap timnas Indonesia tidak bergantung pada sosok pelatih yang menangani skuad Garuda. Ia mengatakan siapapun pelatih yang mampu membawa prestasi timnas Indonesia harus mendapatkan dukungan. Namun Alif Syahviar menilai John Heitman layak diganti apabila hasil yang diraih timnas Indonesia terus menunjukkan tren negatif. Menurutnya keputusan tersebut harus didasarkan pada prestasi dan kebutuhan tim, bukan persoalan pribadi.
21: Kita ini ingin prestasi timnas. Kita tidak melihat nama siapa pelatihnya, tidak. Siapapun yang bisa membawa prestasi timnas maju, itu kita dukung. Tapi kalau memang John Heitman hasil jelek, ya tentu sebaiknya diganti. Karena kita kan masih ada Piala Asia tahun depan. Belum lagi kualifikasi Piala Dunia tahun 2030. Sebaliknya kita mendukung Sintayong bukan karena pribadinya. Saya pun sampai saat ini, sampai detik ini belum pernah saya ketemu dengan Sintayong.
20: Alif Syahviar juga mengingatkan kualitas sepak bola Indonesia sebelumnya telah mengalami peningkatan hingga mampu bersaing di level Asia. Karena itu, Alif Syahviar khawatir kegagalan melakukan evaluasi dapat membuat perkembangan tersebut kembali mengalami kemunduran. Ia menilai investasi pemain naturalisasi harus diimbangi dengan kualitas taktik dan kepelatihan yang memadai. Oni Arianto melaporkan.
0: Pendengar, internasional paralling di Ashuraki Championship seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival 2026 menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Rizky Darmawan melaporkan.
2: International Paragliding Accuracy Championship atau IPAC seri ketiga yang menjadi bagian dari rangkaian Batu International Sport Tourism Festival atau BISTF 2026 di Landing Zone Songgo Maruto Kecamatan Songgo Kerto Kota Batu diikuti 75 atlet dari dalam dan luar negeri. Jumlah tersebut menjadi rekor jumlah peserta terbanyak dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga para layang di Kota Batu. Ketua Federasi Aerosport Indonesia Fasi Jawa Timur sekaligus Ketua Panitia Pelaksana IPAC seri ketiga Arif Eko Wahyudi mengatakan kejuaraan tersebut telah memenuhi unsur internasional karena melibatkan peserta dari negara lain. Sebanyak 11 atlet berasal dari Malaysia, sedangkan 64 atlet lainnya berasal dari negara Indonesia. Arif juga menjelaskan bahwa berdasarkan data peserta, kelompok generasi Z mendominasi kejuaraan tersebut. Dari keseluruhan peserta, sebanyak 62% merupakan generasi Z.
3: Dan rekor terbesar di Kota Batu ini pesertanya 75. Jadi kalau bilang internasional sudah masuk lah kita, karena ada dari Malaysia, ada 11 atlet, dari Indonesia ada 64 atlet. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya, ini pesertanya yang generasi Z itu 62%.
2: Sementara itu, peserta dari kalangan generasi milenial berjumlah 21 orang atau sekitar 28% dari total atlet yang mengikuti kompetisi. Adapun peserta dari generasi X tercatat sebanyak 9,3%. Dominasi peserta dari kalangan generasi Z menunjukkan tingginya minat generasi muda terhadap cabang olahraga para layang. Data tersebut sekaligus memperlihatkan ajang IPAC seri ketiga tidak hanya menjadi kompetisi olahraga dirgantara berskala internasional, tetapi juga menjadi wadah bagi regenerasi atlet para layang di Indonesia. Rizky Darmawan, RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Demikian info olahraga.
0: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Madiun. Selengkapnya disampaikan Yusron Al-Fatah.
22: Dipindah ke sini, tadi sudah disampaikan ke Pak Mas Rake.
23: Berawal dari obrolan sederhana di warung kopi, sekelompok pemuda GB Angsor Maspati Magetan justru menemukan pertanyaan besar, bagaimana sebetulnya sejarah Maspati? Rasa penasaran itu kemudian diwujudkan dalam sebuah sarasehan sejarah bertema menggali jejak sejarah Maspati untuk memperkuat identitas kebangsaan dan kearifan lokal. Forum yang menghadirkan tokoh Magetan seperti Suprawoto dan akademisi sekaligus sejarawan Madiun Raya, Aklis Syamsal Komar itu menjadi ruang untuk membuka kembali lembaran sejarah salah satu kawasan tua dan paling strategis di Kabupaten Magetan. Ketua PAC GB Ansor Maspati Zulfar Basunjaya Putra mengatakan, ide penyelenggaraan sarasehan muncul dari diskusi ringan dan menjadi langkah awal. Kedepan pihaknya ingin melanjutkan kajian sejarah, mendokumentasikan berbagai temuan, hingga melakukan penelusuran langsung ke situs-situs bersejarah di Maspati.
24: Gimana sih sejarahnya Maspati itu yang sebenarnya? Nah, dari situ akhirnya timbul pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab.
23: Bagi putra daerah dan tokoh lokal Suprawoto, Maspati bukan sekedar kampung halaman. Ia tumbuh di kawasan itu dan menyaksikan langsung berbagai perubahan yang terjadi selama puluhan tahun. Mantan Bupati Magetan itu mengaku kembali membuka berbagai referensi sejarah yang dimilikinya. Dari berbagai referensi itu, Suprawoto menilai Maspati sejak dahulu memiliki posisi penting. Berdasarkan kajian Universitas Negeri Surabaya UNESA, kawasan Maspati merupakan titik pertemuan berbagai jalur atau melting point.
25: Menarik benang merah sekaligus kemudian pengalaman saya selama mulai kecil, terus jejak-jejak di Maspati. Maspati itu sebenarnya kalau menurut kajiannya UNESA, Universitas Negeri Surabaya, kan melting, daerah yang menjadi akses mudah dari mana-mana. Tak salah kemudian ketika Ronggo Prawiro Tirjo, Bupati Wedono, Mancanegara Timur, jadi Brang Wetan, ya, memindahkan ke sini, itu sama dengan kalau sekarang mungkin gubernur ya, karena membawai kadipaten di seluruh timur Gunung Lawu. Ini artinya bahwa Maspati itu sejak dulu menduduki

0: peran yang penting.
1: Sparoto juga mengungkapkan alasan strategis mengapa kawasan itu dipilih sebagai lokasi pangkalan udara karena dinilai memiliki posisi yang menguntungkan dari sisi mobilitas maupun pertahanan. Pandangan serupa disampaikan akademisi dan sejarawan Madiun Raya, Akli Syamsyal Komar.
2: Memang suatu daerah tertentu itu menyimpan memori kolektif, identitas maupun sejarah komunitas. Sehingga kegiatan hari ini besar harapan agar masyarakat maupun pihak-pihak terkait di Mauspati bisa semakin sadar, tergugah antara Lawu dan Wilis itu. Kalau saya melihat memang daerah sekitar sini itu seperti apa ya, Mahadiun itu, Mahadiun Jung Besar, yang sekiranya Magetan, Mahadiun dan sekitarnya itu seperti lembah yang sangat subur untuk pengamanan dan sebagainya.
1: Secara historis, menurut Akhlis, Mauspati dapat dikategorikan sebagai kawasan dengan karakter kota garnisun atau kota militer karena memiliki fungsi penting dalam sistem pertahanan negara. Lembah Sungai Madiun sendiri sejak dahulu kerap menjadi area pertempuran sekaligus titik berkembangnya berbagai pusat kekuasaan. Sementara itu, Suprawoto kembali mengingatkan pesan Presiden Soekarno tentang jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, termasuk sejarah daerah seperti Mauspati, sebagai pijakan memperkuat identitas kebangsaan dari kearifan lokal.
0: Ya, katanya Pak Karno kan jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Baik itu sejarah baik maupun buruk. Kalau baik itu bisa diambil pelajarannya, demikian juga yang buruk, jangan diulangi.
1: Berbagai pesan yang disampaikan memiliki benang merah yang sama, sejarah bukan sekedar kisah masa lalu, melainkan bekal untuk menentukan arah masa depan yang lebih baik. Dari Mauspati, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun, melaporkan.
3: Pendengar, demikian untuk info prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami melalui rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Celia Cahyana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.
4: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Kalau klakson ditekan terus, yang minggir bukan cuma kendaraan. Kesabaran orang juga ikut minggir. Gunakan bel dan klakson seperlunya. Karena di jalan yang bikin nyaman bukan suara paling keras, tapi sikap paling waras. Bijak gunakan bel kendaraan.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi masih bersama saya Ais di Sumenep sore ini pendengar informasi di rri.co.id. Madura United FC berencana melanjutkan pemusatan latihan atau training center TC ke Yogyakarta dalam waktu dekat sebagai bagian dari persiapan menghadapi Super League. Tim asuhan Zegomes terus mempersiapkan diri menghadapi Super League yang dijadwalkan akan berlangsung pada 8 September mendatang. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Zafarina mengatakan tim berjuluk Laskar Sampai Kerap tersebut juga telah melakoni sejumlah laga uji coba menghadapi tim lokal. Menurutnya pemilihan Yogyakarta menjadi lokasi TC lanjutan diharapkan bisa memberikan suasana dan juga tantangan berbeda bagi skuad Madura United. Selain meningkatkan kondisi fisik dan kesiapan taktik, tim juga membutuhkan lawan dengan kualitas yang lebih sepadan. Ia menyebut Madura United berencana menggelar laga uji coba menghadapi sejumlah klub Liga 1 yang juga tengah menjalani pemusatan latihan di Yogyakarta. Uji coba tersebut diharapkan menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mengukur perkembangan permainan setelah menjalani program latihan awal. Lebih lengkap lagi, Anda bisa baca langsung menuju rri.co.id sekarang, scroll dan cari informasi lainnya yang pastinya valid anti-hoax.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.

0: Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Modern Place to Be dari Marcel baru saja mengudara ke ruang dengar Anda pendengar di Sumenep sore ini. Dan saya masih punya informasi dari RRI.co.id yang beragam, mulai dari yang ringan hingga informasi penting yang perlu Anda ketahui bersama. Gerakan literasi di Kabupaten Sumenep pendengar dinilai tidak cukup hanya dengan mengajak masyarakat membaca buku. Taman Bacaan Masyarakat TBM juga dituntut berkembang menjadi ruang belajar, berkarya, dan berkolaborasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Gagasan ini menjadi salah satu fokus dari Forum Taman Bacaan Masyarakat FTBM Kabupaten Sumenep setelah kepengurusan organisasi tersebut resmi terbentuk pada Kamis.

6 Agustus 2026. Ketua FTRB Subnap Mahfud mengatakan pihaknya ingin menjadikan forum ini sebagai ruang kolaborasi bagi pengelola TBM dan komunitas literasi untuk memperluas akses masyarakat terhadap berbagai kegiatan pembelajaran. Menurutnya, penguatan literasi tidak hanya dilakukan melalui aktivitas membaca dan menulis. FTBM Sumenep juga akan mendorong kegiatan seperti pelatihan literasi, kelas kreatif, pendampingan komunitas baca, festival literasi, hingga pemanfaatan teknologi digital sebagai media edukasi. Langkah tersebut dinilai penting karena perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi. Karena itu, gerakan literasi juga perlu membekali masyarakat dengan kemampuan belajar dan mengolah informasi secara kreatif. Apa kabar sore Anda, pendengar? Terima kasih untuk Bang Hoirul di ujung timur Kecamatan Gapura. Menyampaikan pesannya melalui WA di 0811334501. Ini beliau memonitor program Prodangdut tadi ya sama Bang Halili, mengabarkan kalau tadi pagi di ujung timur Kecamatan Gapura mendung, kalau siang tentu panas, sore kembali ya mendung ya. Baik, kemudian juga ada Bu Taflah di Pakong, Gus Didi, Bapak Ahmad Suni, terima kasih Abah Suni. Pak Effendi, apa kabar? Lama tidak bersua di udara ya. Kemudian juga ada Pak Mahesa Jenar, ada Pak Sugiarto. Terima kasih banyak untuk Anda semuanya yang selalu hadir melalui WA 0811334501.

belanja cepat habis? Padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Saatnya cek fakta Pro 1 RRI Sumenep.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, info dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari sumber terpercaya, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, namun ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Masyarakat pengunjung diminta untuk memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram aktif, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan yang akrab disapa Gus Ipul telah menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan. Demikian cek fakta.
0: Hindari hoax melalui cek fakta. Akses informasi di rri.co.id dan aplikasi RRI News.
2: Sumenep sore ini.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Salah satu tugas pimpinan adalah mengevaluasi kinerja karyawan. Evaluasi ini tidak hanya berperan sebagai penilaian, namun juga menjadi motivator untuk memaksimalkan kinerja karyawan. Akan tetapi, banyak pimpinan yang kurang mengindahkan, bahkan meremehkan proses tersebut. Akibatnya, tidak sedikit karyawan yang merasa diperlakukan dengan tidak adil oleh pimpinan mereka. Untuk menciptakan sistem yang efektif dalam mengevaluasi kinerja, dibutuhkan kerjasama dari pimpinan maupun karyawan sendiri. Itu diharapkan agar penilaian yang diberikan kepada karyawan bersifat membangun dan bukan sebaliknya. Ada tips utama yang bisa dilakukan sebelum mengadakan pertemuan dengan karyawan. Tentunya, untuk menghindari adanya ketidakpuasan karyawan terhadap hasil evaluasi. Antara lain, menentukan waktu dan tempat yang tepat. Riset membuktikan bahwa menyampaikan evaluasi dengan bertatap muka lebih efektif dibanding melalui media komunikasi yang lain, seperti email atau surel. Mengumpulkan data dan informasi yang akurat dan faktual. Oleh sebab itu, sebagai salah satu kewajiban pimpinan, ia harus mengevaluasi kinerja karyawannya berdasarkan standar kinerja maupun deskripsi tugas mereka yang tentunya telah disetujui baik oleh karyawan dan pimpinan di awal tahun atau sebelum karyawan bekerja.

Pro 1 RRI, Sunup Kanal Informasi dan Inspirasi. Saat ini sudah 16 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, masih di rangkaian Sumenep sore ini. Saya Ais juga masih menemani Anda. Dan saatnya kita akan masuki rangkaian jelang kumandang adzan maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya, yang hari ini jatuh pada tanda waktu 17.28 waktu Indonesia Barat. Sambil menantikannya, lagu religi dari Krisye dilanjutkan dengan pengajian sore. Sesaat lagi, pastikan Anda terus bersama kami.

Selanjutnya kita akan ikuti pengajian sore bersama Qori Mansyur S dan kita akan dengarkan Al-Quran Surat Yusuf ayat 50.

0: Satu.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya berkumandang adzan maghrib wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

الله أكبر الله أكبر الله.

sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang, amal kebaikan tentunya, yang dia sendiri memperoleh manfaatnya, memperoleh pahalanya, orang lain pun begitu. Orang lain memperoleh manfaat dari pekerjaan orang. Contohnya apa? Misalnya zakat. Ketika seseorang mengeluarkan zakat, tadi yang memperoleh pahala, orang lain juga memperoleh manfaat dari zakat yang telah dikeluarkan oleh orang itu. Bagiannya. Atau sedekah. Sedekah misalnya. Infak. Ya, orang tersebut memperoleh pahala, orang tersebut juga memperoleh manfaat dari sedekah. Orang lain juga pun memperoleh manfaat dari sedekah tersebut, dirasakan oleh orang lain. Ya, seseorang yang mau membangun misalnya fasilitas umum, sekolah, sarana ibadah, umum, maka dia yang membangun tersebut memperoleh pahala dari apa yang telah dia kerjakan. Orang lain juga bisa sekolah, bisa beribadah di tempat ibadah yang telah dibangunnya, bisa melalui jalan umum yang telah dibangunnya, dan sebagainya. Itu dikatakan soleh sosial. Artinya ada keperdulian. Ini, suatu saat dia

0: maksud aku, wahai Musa, karena Nabi Musa itu berpangkat tadi Nabi yang bisa berdialog, bercakap dengan Allah Subhanahu. Wahai Musa, apa amal ibadah yang paling baik? Allah bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam menjawab, salat ya Allah. Apa kata Allah? Betul, salat itu adalah ibadah yang baik. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Orang lain tidak bisa memperoleh manfaatnya. Ketika dia sudah meninggal, dia sudah tidak bisa salat lagi, tidak bisa menambah pahala-pahala. Kalau begitu puasa ya Allah, betul, puasa juga termasuk ibadah yang sangat baik, yang bagus. Tetapi manfaatnya hanya kembali kepada dia. Ketika dia sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa berpuasa. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu haji ya Allah, betul, haji itu adalah perakuan atau ibadah yang baik. Tetapi ketika dia sudah meninggal, dia tidak lagi bisa memperoleh pahala haji. Dia tidak bisa menambah pahala dari haji itu. Kalau begitu apa ya Allah, kata Nabi Musa alaihissalam, ibadah yang paling baik adalah yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Pada dirinya mempunyai manfaat, kepada orang lain juga mempunyai manfaat. Sedangkan bisa sedangkan dia meskipun sudah meninggal, tapi dia tetap memperoleh amal dari sedekahnya. Jadi sedekah membangun fasilitas umum, selagi dia bersedekah jariah misalnya, ya, meskipun dia sudah meninggal, dia akan memperoleh apa? Memperoleh manfaat dari sedekahnya tersebut. Dia tetap memperoleh kiriman pahala dari sedekah. Paling tidak dia akan tetap didoakan oleh orang lain yang merasakan manfaat dari perbuatan.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Pendengar Kota Tuban, bagaimanapun tidak bisa dipisahkan dari nama besar Sunan Bonang. Meski Kota Tuban bukan satu-satunya kota tempat Sunan Bonang berdakwah, tetapi karena ia dimakamkan di Tuban, maka tidak salah jika ia sering disebut Sunan Tuban. Namun ada pula yang menyebutkan makamnya berada di Lamongan.

Seperti para wali yang lain, Sunan Bonang juga mendirikan sebuah masjid sebagai pusat kegiatan dakwahnya. Masjid tersebut dikenal sebagai Masjid Astana yang berada di bangunan Kompleks Makam Sunan Bonang bersebelahan dengan Kompleks Masjid Agung Tuban. Dalam berdakwah, Sunan Bonang atau Raden Makdum Ibrahim sering menggunakan alat musik tradisional yang disebut bonang. Bonang adalah sejenis gamelan yang terbuat dari besi atau kuningan yang bagian tengahnya dibuat menonjol. Bila tonjolan itu dipukul dengan kayu yang lunak, maka akan timbul suara yang merdu. Pada waktu itu, bunyi demikian sudah sangat mengasyikkan telinga. Apalagi yang membunyikan bonang itu adalah seorang wali. Maka bunyinya mempunyai pengaruh yang luar biasa. Sehingga banyak penduduk yang berbondong-bondong ingin menyaksikan dan mendengar dari dekat. Sunan Bonang yang cerdik sudah memperhitungkan hal itu. Maka ia mempersiapkan kolam di depan masjid. Siapa yang mau masuk ke masjid harus membasuh kakinya. Setelah mereka berkumpul di dalam masjid, ia pun mengajarkan tembang-tembang yang berisikan ajaran Islam. Sepulang dari masjid, tembang itu mereka hafalkan di rumah. Sanak saudara mereka pun turut menyanyikan tembang tersebut karena tertarik akan kemerduan lagunya. Demikianlah cara Sunan Bonang berdakwah, sehingga santrinya tersebar di berbagai penjuru Nusantara. Sebelum menjadi Masjid Agung Tuban, masjid ini dikenal sebagai Masjid Jami Tuban. Sejarah pembangunan masjid ini tidak ada sangkut pautnya dengan Sunan Bonang. Pembangunan masjid ini sendiri dilaksanakan pada tahun 1894, terpaut sekitar 4 abad dari masa Sunan Bonang. Namun demikian, kehadiran masjid ini telah menjadi saksi sejarah keberhasilan dakwah Sunan Bonang di Tuban. Masjid Jami Tuban pertama kali dibangun pada abad ke-15 Masehi, yakni pada masa pemerintahan Adipati Raden Aryo Tejo, Bupati Tuban ke-7. Letaknya tidak jauh dari Kompleks Makam Sunan Bonang. Raden Aryo Tejo sendiri merupakan Bupati Tuban pertama yang memeluk Islam. Dalam perkembangan selanjutnya, bangunan masjid ini diperluas menjadi bangunan masjid yang dikenal sebagai Masjid Agung Tuban hingga saat ini. Masjid tersebut sempat mengalami beberapa kali renovasi. Renovasi pertama dilakukan pada 1894, yakni pada masa pemerintahan Raden Tumenggung Kusumo Diko, Bupati ke-35 Tuban. Saat itu, Raden Tumenggung menggunakan jasa arsitek berkebangsaan Belanda, BOHM Toxopeus, sebagaimana disebutkan dalam prasasti yang ada di depan masjid ini. Jika mengamati bentuknya, Masjid Jami Tuban ini memiliki ciri khas tersendiri. Secara garis besar, bentuk bangunannya terdiri atas dua bagian, yaitu serambi dan ruang sholat utama. Bentuknya tidak terpengaruh dengan kebiasaan bentuk masjid di Jawa yang atapnya bersusun tiga. Arsitektur masjid ini justru terpengaruh oleh corak Timur Tengah, India, dan Eropa. Sekilas tampak ada kemiripan dengan Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh, terutama bentuk berandanya yang dipertahankan hingga saat ini. Renovasi selanjutnya dilakukan pada 1985, masjid mengalami perluasan. Kemudian di tahun 2004, dilakukan renovasi total terhadap bangunan Masjid Agung Tuban oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Renovasi yang dilakukan kali ini meliputi pengembangan satu lantai menjadi tiga lantai, menambah sayap kiri dan kanannya dengan mengadopsi arsitektur bangunan berbagai masjid terkenal di dunia, serta menambah 6 menara masjid dengan luas keseluruhan 3.565 meter persegi. Pendengar, demikian untuk Islam di Nusantara edisi hari ini. Nantikan edisi berikutnya.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu, ya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pukul 18 waktu Indonesia Barat, saatnya Anda ikuti berita bahasa Madura bersama Nur Holili, dan Anda juga bisa ikuti berita bahasa Madura di YouTube RRI Sumnepnet.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia peringator aki perkaper dalam bahasa Madura ketepatan Ari Samangken Sabtu tanggal belu bulan Agustus tahun 2016. Asaran batan golan arholili si peringator aki perkaper selangkong parlo saat mangken yang kika dinto kaper sesapesan. Pihak BBBD Kabupaten Sumedap Ampon amolae ngirim bantuan aing bersih dan telok tisa sing ngalami kekeringan. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BBBD Kabupaten Sumedap Ahmad Laili Maulidi ajar bagi telok tisa kasebut engki panika tisa perancak Montorna Kecamatan Pasongsongan sareng tisa Pordepor Kecamatan Gending. Minurut epon pangiriman aing bersih de Kecamatan Pasongsongan Ampon elam paki dukale manabi de tisa Pordepor salaki buru sakalian. Bensaben truk tangki abekta aing 6.000 liter aing bersih.
1: Jadi ketika itu sebenarnya tergantung dari kebutuhan air dan jumlah masyarakat yang membutuhkan air. Untuk di wilayah Pasongsongan itu kami biasanya kirim itu sampai 4 kali. 4 kali dalam sehari, 4 kali, 4 trip lah, 4 trip. Jadi satu tripnya itu 6.000 liter. Sama juga yang ke Talango kita kirim 6.000 liter. Tapi yang Talango itu satu trip cuma.
0: Laili nambah lagi pangiriman aing bersih ada seragi sarang jumlah makar sareh neng bengse benga wilayah khusus Kecamatan Pasongsongan bisa lampa aki pak kale pangiriman dalam neng saare sesuai kebutuhan makar sareh. Mila dari Kadinto pihak BBBD makon de strategi pemerintah tisa sepaja secepete alapor manabi bede wilayah tambeen sehingga ngalami kekeringan sehingga bisa secepete ekonomi aing bersih.

0: Kaper Satra Sepon. Langkong 4 Depor MBG neng Kabupaten Pamekasan seki belum keduan sertifikat like higini sanitasi Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan Ahmad Samlan Adebu dari 180 Depor MBG 100 petolekor Depor ampon keduan sertifikat sapetara sisa Depor lainnya salaki belum keduan sertifikat sebab salaki ngantos surat keterangan dari pihak BGN. Sehingga dimas sertifikat tersebut aropa aki syarat utama sewajib Eka Andi sarang SPPG kangkui alayani program MBG. Hal kadinto ampon etanto aki BGN sarang Kementerian Kesehatan.
1: Itu menjadi salah satu persyaratan untuk turunnya anggaran dari BGN ke dapur. Setelah dapur sudah punya titik, punya lokasi, sudah punya bangunan, sudah punya relawan, sudah ditunjuk kepala depor dan tenaga gizinya, baru mereka mengajukan SLAS sebelum beroperasional.
2: Ada sanksi tidak, Pak, kalau yang belum memiliki SLAS?
1: Ditutup, disuspend.
0: Menurut Epon, sertifikat banget penting. Eka Andi SPPG kangkui mastiaki kebersihan sarang tempat nyimpen bahan baku neng depor MBG.

0: kaper sepongkasan. Dinas P2KP Kabupaten Bengkalan ngatase lebih ngade sebelum hamator panyake nyerang de tatamenan emosem tamen kapeng telo. Kepala Bidang Pertanian DP2KP Kabupaten Bengkalan Abu Said ngaturaki serangan hama katia tekos sarang ola etap serbedi meningkat emosem nimor tahun semangken. Sabab masyarakat atani tak setejena abereng saengke hama bedi nyerang tatamenan seaktif. Menurut Epon, kangkui ngurangi risiko gagal panin, pihak pemerintah makon petugas PPL sepaja Adam pingi petani dari amolakantos panin.
1: Memberikan pendampingan terkala ada satu serangan awal itu sudah kami lakukan baik grojokan maupun kami memberikan motivasi untuk membuat serangan tikus, membuat rumah burung hantu, rubuha.
0: Abu Said nambah lagi serangan tekos sarang pendampingan berdi yatase arang sarang. Saren kadinto kalaben di tempat burung hantu neng tengah sabe juga nanti tiagi cara selesai sabe burung hantu juga bisa ngatasi serangan tekos kalaben buru. Pamirsa, saya Kak Dinto berkabar dalam bahasa Madura, produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nyamana Budu. Buduk nak kerja, engki Kak Dinto, kapetit. Buduk nak kerpui, engki Kak Dinto, til gudil, hokabe gudil. Buduk nak sape, engki Kak Dinto, empek, hokabe pe empek. Buduk na ceren, engki Kak Dinto, beluk. Buduk na embi, engki Kak Dinto, kacempe. Buduk na pate, engki Kak Dinto, rek kere, otabe, tutut. Buduk na motak, engki Kak Dinto, monyong. Buduk na koceng, sebut teki engki Kak Dinto cemeng. Buduk na ajem, engki Kak Dinto tokotok otabe petek. Buduk na tere, engki Kak Dinto peji. Buduk na etek, engki Kak Dinto remere. Buduk na keltek, engki Kak Dinto carap cat. Tor buduk na tekos, eseputeki engki Kak Dinto centil. Buduk na rengi, engki Kak Dinto la anteng. Buduk na cengkrek, engki Kak Dinto kabuk dul. Buduk na peje, engki Kak Dinto pecokok. Buduk na berekai, engki Kak Dinto penyapa. Buduk na mondung, engki Kak Dinto moseng. Buduk na kata, tebe. Buduk na cakalan, engki Kak Dinto panit. Buduk na benteng, engki Kak Dinto ninir. Buduk na kantibes, engki Kak Dinto ceplak. Buduk na belenak, engki Kak Dinto lakala. Buduk na pare, eseputeki engki Kak Dinto katoka. Buduk na bingkol, engki Kak Dinto kaben. Otabe monki keni rencek. Buduk na odeng, engki Kak Dinto kereku.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Pro 1.
1: Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi dari RRI.go.id. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mukti memberikan penguatan kepada kepala sekolah dan tenaga pendamping pembelajaran TPP Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Penguatan diberikan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS Perdana pada 10 Agustus atau Senin lusa. Penguatan tersebut diberikan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembekalan kepada kepala sekolah dan TPP SNT di Kabupaten Tangerang, Banten pada Jumat 7 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan mempersiapkan kepala sekolah dan TPP membangun lingkungan belajar SNT sejak hari pertama. Mendikdasmen mengatakan kepala sekolah dan TPP menjadi bagian penting dari langkah awal penyelenggaraan SNT. Mereka diharapkan menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu, aman, dan menyenangkan bagi seluruh murid. Menurutnya, keberhasilan SNT ini sangat bergantung pada kualitas kepala sekolah dan pendidik yang menjalankannya. Karena itu, guru harus terus meningkatkan kapasitas diri agar mampu menjadi pembimbing sekaligus sumber inspirasi bagi murid. Lebih lengkap lagi, Anda bisa langsung menuju RRI.co.id ya pendengar, karena ada info lain yang melengkapi, diantaranya kepala sekolah dan TPP di SNT ini sudah melalui proses seleksi dan pembekalan yang ketat. Ada 8.000 kepala sekolah mengikuti seleksi berlapis, sedangkan TPP dibeli sekitar 60.000 lulusan program pendidikan profesi guru atau PPG yang memenuhi persyaratan.

0: Bayangkan, satu kabupaten dengan lebih dari 100 pulau yang tersebar di lautan luas. Itulah Kabupaten Sumenep. Terletak di ujung timur Pulau Madura, memiliki sekitar 126 pulau dan hanya sekitar 48 pulau berpenghuni. Sebuah wilayah yang bukan hanya luas, tapi juga penuh warna kehidupan. Di daratan hingga ke pulau-pulau terluar, mayoritas masyarakatnya adalah suku Madura, dikenal dengan semangat, keteguhan, dan budaya yang kuat. Namun, di wilayah kepulauan seperti Kangean dan Sepekan, kita akan menemukan jejak budaya Bugis dan Mandar dari sejarah panjang pelayaran Nusantara. Bahasa, tradisi, dan cara hidup mereka berpadu dengan laut, dari nelayan hingga pedagang antar pulau. Kehidupan di Sumenep bergerak mengikuti ombak dan angin. Inilah Sumenep, bukan sekedar daerah di Madura, tapi kabupaten kepulauan dengan kekayaan geografis dan budaya yang luar biasa.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi. Pro1.

34 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang menantikan kumandang Adzan Isya wilayah Sunep dan sekitarnya, hari ini berkumandang di menit 40 lepas dari pukul 18 ya. Pendengar, sesaat lagi pastikan Anda terus bersama kami. Sambil menantikannya satu lagu religi, saya hadirkan dari Ismi Aziz Ilahi untuk Anda.

0: Sumenep sore ini.
1: ...101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, saatnya berkumandang adzan Isya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda yang menjalankan.

Maka menjadi penting kemudian menjadikan niat ini sebagai fondasi utama dalam setiap amal perbuatan kita. Jika kita ingin melaksanakan suatu hal, maka tidak ada salahnya dan lebih baik kita niatkan. Bahkan dikatakan bahwa satu amal perbuatan bisa kita niatkan banyak. Misalkan saya mau ke masjid untuk sholat berjamaah, maka sebelum berangkat saya niat bismillahirrahmanirrahim, saya niat untuk berangkat ke masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itu niat yang pertama, lillahi ta'ala. Yang kedua, saya niat ke masjid untuk silaturrahim, maka itu juga niat. Niat yang kedua. Niat yang ketiga, saya niat datang ke masjid untuk memakmurkan masjid, untuk meramaikan masjid dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Nah, maka ketika kita

0: satu perbuatan kita niatkan untuk tiga hal, maka pahala yang kita dapatkan juga tiga hal. Dapat tiga pahala. Kenapa? Karena tergantung kita niat diniatkan untuk ibadah. Bahkan dijelaskan bahwa perbuatan-perbuatan yang dzibalin, artinya mempunyai nilai positif, perbuatan-perbuatan mudah, mubah maksud saya, seperti mencuci, mandi, kemudian jalan-jalan pagi, itu semuanya perbuatan-perbuatan mubah. Tapi itu akan bernilai pahala apabila kita mampu memiliknya dengan cara kita laksanakan itu dengan penuh keikhlasan, karena Allah SWT kita niatkan untuk ibadah, kita untuk niatkan untuk menyegarkan tubuh kita jalan pagi hari, sehingga kita mempunyai tubuh yang sehat, mempunyai tubuh yang kuat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Ikhtibar Pro 1 RRI Sumenep.

Ada Untukmu dari Budi Doremi, sebuah lagu yang dirilis Budi Doremi di 2025 ya pendengar. Baru saja mengalir hangat ke ruang dengar Anda di Sumenep sore ini.

Radio Pro 1 RRI Sumenep yang selalu ada untuk Anda pendengar. Anda bisa download aplikasi RRI Digital, pantau siaran kami dari manapun Anda berada. Tidak ada alasan lagi kita tidak bisa bersama. Baik pendengar, saya ajak Anda terlebih dahulu untuk update informasi di rri.co.id kembali. Sebelum nanti tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, saya ajak Anda menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk update informasi dalam Warta Berita Sentral. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru terus meluas. Hingga Jumat lalu, luas area yang terbakar diperkirakan 135 hektar dengan vegetasi yang terdampak meliputi cemara gunung, mentigen, akasia, dan semak belukar. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan titik api pertama kali terpantau di kawasan Bukit Jantur atau Bantengan, Kaldera Bromo, wilayah Kabupaten Probolinggo pada 3 Agustus. Akibat pengaruh angin, api kemudian merambat hingga memasuki wilayah Kabupaten Malang pada 5 Agustus 2026. Berdasarkan perkembangan terakhir, kebakaran kini meluas ke arah Bukit B29, tepatnya di kawasan Pusung Ledok Bedor yang berada di wilayah administratif Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Lokasi tersebut berjarak sekitar 1,5 km dari kawasan Pusung Jantur, pendengar. Untuk mengendalikan kebakaran, tim gabungan melaksanakan operasi darat dan udara. Di darat, petugas membuat sekat bakar serta melakukan pembasahan pada sisa bara api yang masih dapat dijangkau menggunakan armada tangki air dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, BPBD Provinsi Jawa Timur, dan BPBD Kabupaten Malang. Sementara itu, operasi udara dilakukan melalui metode waterbombing. Sebuah helikopter Bell 412EP milik TNI AL menjatuhkan 800 liter air di kawasan Pusung Ledok Bedor. Selain itu, helikopter BNPB jenis AS-35 melakukan 4 kali penyiraman dengan total 4.000 liter air. Secara keseluruhan, volume air yang dijatuhkan dalam operasi udara pada Jumat kemarin mencapai 4.800 liter. Meski demikian, upaya pemadaman dari udara masih terus dilakukan karena belum bisa secara maksimal. Petugas masih menemukan titik panas yang mengeluarkan asap di kawasan Pusung Ledok Bedor. Lebih lengkap lagi bisa Anda akses di rri.co.id. Kita segera bersiap menuju Pro 3 RRI di Jakarta. Update informasi dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljanah.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara mengatakan, kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak ada korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik petugas semua, alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas PASTI sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,45% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar dari RRI. Baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2026 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Ya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia, dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu. Ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya. Ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jamaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jemaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji.
0: Iya.
4: Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius, dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden dan Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan

0: daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
1: menambah kuota,
0: mempercepat masa tunggu itu akan terus di dilakukan gitu.
1: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
0: Itu juga dilakukan.
1: Oh, itu juga dilakukan. Artinya
0: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marak harga, penipuan, bukan hanya haji tetapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
1: Baik.
0: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
1: Okay.
0: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
1: Okay, baik.
0: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki. Ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro 3 ini, mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji. Walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
1: Baik.
0: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
1: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
0: Terima kasih Mas Fadil, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
3: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkom Digi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
2: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
3: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf sus Menkom Digi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsar Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkom Digi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
4: untuk kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di spill itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang kondisi bersama AGI dan juga Ekraf.
3: Meski demikian, lebih lanjut Staf Sus Menkom Digi Alfredo Kautsar Ramadan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri game nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkom Digi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
1: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
5: First, we celebrate ASEAN Day for the very first time.
6: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
7: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
6: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
8: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
6: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema Menavigasi Masa Depan Kita Bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ke-59 untuk ASEAN. Thank you.
1: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grundberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grundberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi.

0: dari dunia olahraga. Pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
1: Masa atau masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea, namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi, sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh, sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru, ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan, tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar, untuk itu pendengar bisa kami sampaikan, masuki menit ke-25, menjelang menit ke-26, skor masih imbang 0-0. Dan sementara demikian yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Lira Abdul Itu Lalu Politik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

0: Pro 1 RRI Sumenep Kanal Informasi dan Inspirasi, saatnya mimbar. Beragama Islam pendengar, Anda akan dengarkan tausiah dari Ustadz Said Samsuri soal pintu-pintu khusus meraih ampunan Allah. Seperti apa? Berikut ini.
1: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pula kita, dan ini kebanggaan yang harus kita banggakan bersama-sama. Kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita datang terakhir dan merupakan umat yang paling buncit, yakni paling terakhir, dan setelah ini tidak ada lagi umat atau nabi-nabi setelah baginda Rasul, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa fasilitas serta Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan bagi umat Nabi Muhammad yang Allah tidak berikan hal semacam itu kepada nabi-nabi dan umat-umat sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa? Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah kitab, yakni Al-Khasa'is al-Ummatil Muhammadiyah, karya dari Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Beliau berkata, "Wa min syarafi hadhihi al-ummati al-Muhammadiyyati anna Allah Subhanahu wa taala fataha laha min abwabil khair wal bir ma yaghfiru laha adz-dzamba wa yastiru laha al-aibah." Bahwa termasuk kekhususan yang Allah berikan dan termasuk kemuliaan dari umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu taubat kepada umat Nabi Muhammad, dan ini khusus untuk beliau, untuk umat beliau, yakni untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak Allah berikan kepada umat-umat yang lain di antaranya. Kemudian Allah memuliakan umat baginda Muhammad dengan wa yasturul aibah. Allah menutup aib kekurangan kita semua. Allah menutup aib kita. Subhanahu wa ta'ala menutup aib kita. Seandainya dosa dan aib kita

terbuka, masya Allah. Coba kita bayangkan, insya Allah kita tidak akan ada orang yang percaya dan mampu menahan malu untuk berbicara di depan orang lain. Karena semua orang sudah tahu dengan aib kita. Allah menutupnya. Dan ini termasuk kemuliaan bagi kita semua selaku umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pintu-pintu khusus taubat? Apa pintu-pintu khusus pengampunan Allah yang Allah berikan kepada umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini disebutkan sangat banyak sekali. Di antaranya adalah hal-hal kecil yang biasa kita lakukan setiap hari. Hal-hal kecil yang biasa kita laksanakan setiap hari, ternyata manfaat dan fadilahnya bisa mengampuni dosa kita. Baik yang terdahulu ataupun yang akan datang. Hal kecil sekali. Ini khusus untuk Nabi Muhammad. Apa di antaranya? Isbaghul wudu. Isbaghul wudu itu adalah menyempurnakan wudu. Artinya, melebihkan ketika kita berwudu dari batas-batas wajib anggota wudu. Itu namanya isbagh. Contoh, kalau kita berwudu, maka batasnya tangan kita misalnya, tangan kita, yakni waghsilul yadaini ilal mirfaqaini. Di antara rukun daripada wudu adalah membasuh kedua tangan kita, dimulai dari ujung jari sampai ilal mirfaqaini, sampai dua siku kita. Cukup dengan siku, sudah sah wudu kita. Tetapi isbal itu adalah melebihkan sedikit dari batas yang wajib, di atas siku sedikit. Itu sudah isbal namanya. Begitu pula misalnya kepala kita mengusap sebagian daripada kepala kita. Cukup menurut beberapa madhab, Imam Syafi'i mengatakan cukup hanya dengan mengusap atau membasuh tiga helai rambut kita sudah cukup. Tapi ketika kita menyempurnakan membasuh kepala kita atau mengusap kepala kita dengan kita ambil air, membasahi kedua tangan kita, kemudian kita usapkan dengan sempurna ke belakang, ditarik lagi ke depan dari kepala kita, maka itu namanya sudah isbal, menyempurnakan. Contoh kaki. Begitu pula kaki. Kaki adalah waghsilur rijlaini ilal ka'bain. Sampai mata kaki. Ketika dilebihkan sampai pada di atas sedikit, maka kita sudah isbau menyempurnakan. Apa manfaat dan fadilahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yusbighul wudu'a 'abdun." Ketika seorang hamba Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan wudunya dengan isbau tadi, maka apa? "Illa ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang. Hanya cukup dengan amalia kita sehari-hari. Yakni berwudu ditambah menyempurnakan wudu kita. Apakah ini tidak merupakan sesuatu yang khusus buat Nabi Muhammad dan sangat ringan dan mudah tanpa biaya? Tanpa kita harus mengeluarkan dana lagi, tanpa harus kita repot-repot. Hanya menyempurnakan wudu. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka Allah niscaya akan mengampuni dosa-dosa kita yang sudah berlalu dan yang akan datang. Masya Allah. Dan kita tahu, salah satu ciri atau tanda umat Nabi Muhammad adalah bekas wudunya nanti di akhirat akan mengeluarkan cahaya, mengeluarkan sinar sebagai tanda bahwa dia adalah umat Nabi Muhammad. Ini kan khusus untuk umat Nabi Muhammad. Itu yang pertama sebagai contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad dengan amalan kecil tetapi manfaatnya bisa membuka pintu pengampunan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara amal yang mudah dan bisa menjadi pintu taubat, pintu pengampunan kita adalah ijabatul muadzin, yaitu dengan menjawab orang azan. Ini hal biasa yang kita lakukan juga. Para pemirsa yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita tahu, ini sudah menjadi tradisi dan diajarkan dari para ulama dan orang-orang tua kita, jika ada azan, apapun yang sedang kita kerjakan, aktivitas kita, berhenti, menjawablah azan yang dikumandangkan. Dengan menjawab azan, kemudian sebagaimana biasa ada azan, apapun yang sedang kita kerjakan,

Man qala hina yasma'u al-mu'adzina. Barang siapa setelah mendengar kalimat-kalimat adzan kemudian membaca ayat, membaca kalimat berikut yakni asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi robba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Apa keunggulannya? Maka ghufira lahu dzambuhu, Allah akan mengampuni dosanya. Kita bisa melihat betapa mudahnya pintu-pintu pengampunan khusus bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud keistimewaan dan kemuliaan umat Nabi Muhammad hanya dengan menjawab adzan, hanya dengan membaca syahadat setelah dikumandangkan adzan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi muhammadin nabiyya wa bil islami dina ghufir lahu, maka diampuni dosa-dosa. Masya Allah, ini luar biasa. Pintu ini jangan kita lewatkan. Para pemirsa dan pendengar Pro 1, ini adalah merupakan peringatan buat saya pribadi dan para pemirsa dan pendengar untuk senantiasa memperhatikan hal-hal kecil yang menjadi sesuatu yang besar dan istimewa sekali di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, contoh bahwa amaliah kecil bisa mengampuni dosa adalah sholatut tasabih, sholat tasbih. Mungkin pemirsa sudah tahu dengan sholat tasbih, bahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan sekali, paling tidak kita setiap hari, siang kita sholat tasbih, malam kita sholat tasbih. Jika memang tidak bisa, cukup sehari satu kali. Jika memang tidak bisa, ini dalam hadis Rasulullah dikatakan begitu, jika tidak bisa sehari sekali, usahakan dalam satu minggu satu kali kita sholat tasbih. Jika satu minggu satu kali tidak bisa juga, tidak mampu kita lakukan, usahakan dalam setiap bulan kita melaksanakan sholat tasbih. Jika tiap bulan tidak bisa, usahakan tiap tahun kita melaksanakan sholat tasbih. Setahun pun tidak bisa, ya sampai ditawar begitu oleh baginda Rasul. Maka paling tidak seumur hidup kita, kita pernah melaksanakan sholat tasbih. Yakni sholat biasa dua rakaat yang diikuti dengan bacaan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sholat tasbih dapat mengampuni dosa kita hanya dengan sholat tasbih. Bacaan hadisnya adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man falaha, barang siapa yang melakukan sholat tasbih, yufaru lahu, maka diampuni dosa-dosanya, diampuni dosa-dosa awwaluhu wa akhiruhu, dosa yang terdahulu dan dosa yang dan sampai yang terakhir, qadimuhu wa hadisuhu, dosa yang sudah qadim, dosa-dosa yang lama, wa hadisuhu, dan dosa-dosa yang baru, khat'uhu wa 'amduhu, dosa-dosa yang kita lakukan secara tidak sengaja atau karena lupa, wa 'amduhu, dan dosa-dosa yang kita lakukan secara sengaja dan sadar kita lakukan untuk melaksanakan dosa tersebut, diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saghiruhu wa kabiruhu. Saghiruhu, dosa-dosa kecil yang kita lakukan, wa kabiruhu, bahkan dosa-dosa besar pun Allah akan mengampuninya. Sirruhu wa alanihu, dosa yang kita lakukan secara sir, tidak ada orang yang tahu atau rahasia bagi kita, tidak ada orang yang tahu, wa alaniyatu, atau kita berbuat dosa fil alaniyah. Apa di alaniyah? Terang-terangan kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara pula yang bisa menghapus dosa kita dan membuka pintu taubat kita dan pengampunan dari Allah adalah salat duha, yakni salat duha. Salat duha bukan hanya salat untuk mendapatkan rezeki dari Allah yang berupa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi salat duha juga bisa mengampuni dosa-dosa kita yang terdahulu dan yang akan datang. Kemudian, al-hajj, melaksanakan ibadah haji at-tam yang sempurna, itu dapat pula meringankan atau mengampuni dosa-dosa kita. Orang yang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah bersabda bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dan haji mabrur tiada balasan lagi kecuali surga, yakni pengampunan dari Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehususan bagi umat Nabi Muhammad di antara juga adalah fadlul qiyam lailatul qadar.
di antara yang bisa menghapus dosa

0: kita adalah keutamaan qiyam di Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, yakni malam malam terakhir di bulan Ramadan. Kemudian yang bisa menghapus dosa kita, yang mudah kita lakukan dan menjadi kebiasaan atau tradisi kita serta amaliah kita adalah qiyam Ramadan, yakni menghidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih atau dengan qiyam Ramadan dengan qiraatul Quran atau qiyam Ramadan dengan al-azkar dan dengan zikir-zikir al-warid yang datang dari Rasulullah atau zikir-zikir yang disunnahkan oleh baginda Rasul. Maka qiyam Ramadan termasuk salah satu amalia yang biasa kita lakukan, tetapi keutamaannya dapat mengampuni dosa-dosa kita. Hadirin dan para pemirsa serta pendengar Pro 1, ini sebagai gambaran bahwa keunggulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allah sangat mengapresiasi dan memberikan bonus-bonus yang sangat besar, walaupun amal dan perbuatannya atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan sangat mudah dan sangat kecil tampaknya dan cara melaksanakannya. Mari kita berupaya untuk meraih dan masuk dari pintu-pintu taubat yang Allah khususkan kepada umat Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba Allah dan umat Nabi Muhammad yang senantiasa dalam naungan maghfirah atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti mimbar keagamaan Pro 1 RRI Sumenep.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sumenep malam ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

Gria Sinar tidak pernah benar-benar sunyi jika hujan turun lebih dari 2 jam. Bagi warga di sini, suara rintik hujan bukan lagi melodi pengantar tidur, melainkan alarm peringatan akan datangnya tamu.

0: Bu, mana senter besar? Itu air di selokan depan sudah mulai muntah. Kiriman dari hulu sepertinya sampai lebih cepat.
1: Ini loh Pak, jangan lupa hatinya dibawa. Barusan di grup warga siaga juga si Mamat udah lari-lari tuh ke jembatan katanya.
0: Bocah itu, banjir malah dijadikan konten. Tapi ya sudah, biar warga bangun semua.
2: Perhatian, perhatian. Warga RT05, mohon siaga. Air kiriman di Bendungan Katulampa sudah siaga 2. Estimasi 30 menit lagi masuk komplek. Segera amankan kendaraan ke dataran tinggi dan naikkan barang ke lantai 2. Listrik akan segera dipadamkan.
0: Oke sobat basah-basahan, balik lagi bareng Mamat King of Water di live TikTok @mamatgantengpisan. Bisa kalian lihat di belakang saya, air sudah mulai nyium tiang jembatan. Yang mau tahu update perumahan kita, jangan lupa tap-tap layar dan share ya. Tembus 10k likes, kita cek kondisi rumah Pak RT.
3: Mamat, aduh, ya Allah, bukannya bantu angkat kulkas, malah joget-joget depan handphone. Itu, air sudah masuk di teras empok.
0: Sabar, Pok Lela, ini edukasi publik. Lihat nih, penontonnya sudah 2.000 orang. Ada yang tanya, Bang, airnya warna apa? Nih, ini warnanya coklat susu Milo ya teman-teman. Artinya tanahnya subur. Eh, Pok Lela, masuk kamera dong, sapa fans saya.
3: Fans, muka udah kayak cucian basah begini disuruh masuk kamera. Mat, itu lihat deh, Pak RT dateng.
0: Mamat, berapa ketinggian air di tiang pantau? Sikat Pak RT. Bentar. Nah, sobat TikTok bisa lihat ya, di tiang sudah menyentuh garis merah 110 cm. Pak RT, mau kasih statement buat netizen saya enggak?
4: Hah? Statement apa? Pokoknya warga segera evakuasi. Ini bukan main-main. Arus di bawah sangat deras.
0: Mantap. Dengerin tuh kata Lord RT kita yang barusan kasih gift ikan hiu, makasih ya. Semoga rezekinya nggak hanyut kayak sendal saya.

0: Kucing saya si Belang masih di bawah kolong tempat tidur. Ma, tolongin dong, Ma.
1: Tenang, Po. Mamat to the rescue. Sobat TikTok, kita bakal saksikan misi penyelamatan kucing oren legendaris. Jangan berkedip ya. Mamat, hati-hati. Itu lubang selokan.
2: Aman, Pak. Masih left. HP saya tahan air kok. Nih, si Belang sudah saya amankan di dalam baskom plastik. Lihat teman-teman, kucingnya lebih tenang daripada Pok Lela.
0: Ya Allah, Mamat, syukur deh. Itu di layar HP-mu ada jempol banyak banget terbang-terbang. Itu apaan sih, Mat?
2: Itu tanda cinta dari netizen buat keberanian kita, Pok. Tuh, ada yang kasih gift perahu motor. Wah, kode nih, biar kita segera naik perahu karet.

0: Alhamdulillah, semua warga sudah kumpul di balai desa. Nasi bungkus juga udah siap nih, Pak.
1: Terima kasih, Bu. Mat, matikan dulu itu TikTokmu. Istirahat.
2: Bentar-bentar, Pak RT. Satu lagi. Oke, teman-teman. Sekian dulu live banjir perumahan kita ya. Air sudah mulai stabil, tapi tetap waspada. Sampai jumpa di live beberes lumpur besok pagi. Out dulu, salam basah.
1: Mat, jujur saja. Berkat live kamu tadi, bantuan dari luar jadi cepat datang. Tim SAR langsung tahu titik koordinat kita gara-gara video kamu viral.
2: Tuh, kan Pak RT, digitalisasi bencana itu penting. Tapi Pak,
1: apalagi
2: besok kalau air surut, Pak RT ikut saya bikin konten joget kemenangan ya, biar warga nggak stres.
3: Boy, ikutan juga ya, Mat ya. Tapi pakai filter yang bikin kurus ya.
0: Bencana mungkin merendam harta, tapi tidak dengan semangat kebersamaan. Tetap siaga, tetap waspada, dan jangan lupa bahagia.

0: Terima kasih pendengar, baru saja kita sama-sama mengikuti jalannya Mini Drama Radio. Persembahan RRI Cirebon, Jackson di atas tanggung. Semoga saja bermanfaat dan bisa kembali dapat Anda dengarkan besok malam di jam dan frekuensi yang sama. Kali ini Anda masih bersama Plus 1 RRI Sumlab, tepatnya di lembar yang ke-8 di hari Sabtu, di bulan Agustus 2026. Saya Aris kembali menemani Anda hingga dini hari nanti. Dan selamat malam buat kesemuanya. Apa kabar juga untuk Anda yang berada di kepulauan sana? Tetap semangat dan simak persembahan-persembahan yang akan kami hadirkan untuk Anda.
1: Semangat Kamardikaan, sekap yang belum polositum Republik Indonesia, Kalaben, aman taat bagi pembebasan pajak daerah kendaraan bermotor, kami warga Jabatemor. Emulai tangkel situng kantos telepolositung Agustus 2006 lekor nyireng manfaat daki pembebasan pajak kasebut bebas dinda administratif telah PKB sarang BBNKB bebas PKB progresif diskon 20% tunggakan pokok PKB tahun bingkusa gemi sarang tahun sabelunna KB kendaraan roda 2 ke angkul buru bebas dinda tunggakan pokok PKB tahun bingkusa gemi sarang tahun sabelunna KB roda 2 ke angkul P3KE ojek online sarang motor roda telo kalaban pokok PKB maksimal 500.000 sampai bebas dinda SWDKLLJ sesuai syarat dan ketentuan segede sarang PKB tor BBNKB taomke nirek manfaat daki kesempatan paneka dateng ke kantor bersama Samsat Sumenep Jalan Kahamansur nomor 234 Sumenep.

pentingnya pencegahan dibandingkan dengan pengobatan gitu. Jadi teman-teman itu harus mulai sadar, mulai mawas, dan mulai waspada sejak dini, terutama mereka yang usianya sudah 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai metabolismenya berubah, kemudian elastisitas dari pembuluh darah juga sudah mulai berubah. Jadi yang biasanya dulu fit, segar, bugar setiap hari, kalau sudah 40 tahun ke atas, jaga tedung katanya itu sudah mulai linu-linu, sudah mulai berteman dengan minyak kayu putih, fresh care, dan lain sebagainya.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Di tengah meningkatnya penggunaan media sosial pada anak, pemerintah Indonesia resmi menerapkan kebijakan pembatasan akses bagi anak di bawah usia 16 tahun. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital, Komdigi, nomor 9 tahun 2026, sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital. Kebijakan ini mulai diberlakukan bertahap sejak 28 Maret 2026 dengan membatasi bahkan menonaktifkan akun media sosial anak pada platform berisiko tinggi. Langkah ini diambil untuk melindungi anak dari berbagai ancaman digital seperti perundungan cyber, kecanduan, hingga paparan konten yang tidak sesuai usia mereka. Pemerintah menilai usia 16 tahun sebagai batas yang lebih aman bagi anak untuk mulai mengakses media sosial karena pada usia tersebut dinilai lebih siap secara mental dan literasi digital. Melalui kebijakan ini, diharapkan tercipta ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong peran orang tua dan pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: 101 RRI Sumenep, Ruang Rindu.
1: Selamat malam mendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk Anda semua? Senang sekali malam hari ini seperti biasa saya Aris kembali menemani Anda satu jam ke depan di Ruang Rindu. Masih berada di bulan Agustus, tepatnya di lembar yang ke-8. Seperti biasa, kali ini kami sudah mempersiapkan lagu-lagu yang mungkin saja nantinya bisa mengingat kembali kenangan-kenangan indah kan masa lalu Anda. Yuk, langsung saja. Kali ini kita terima Anda dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mas Jeki ya, Mas Jeki.
2: Iya. Gimana? Sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Jeki.
2: Iya. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga ya.
1: Amin.
2: Lagunya ikutan aja ya. Yang penting enak gitu ya.
1: Iya, lagunya ikutan.
2: Salamnya yang pertama untuk Cik Aris yang bertugas. Nanti kalau pulang hati-hati.
1: Amin.
2: Hidup, ya.
1: Iya.
2: Dan mudah-mudahan bisa jumpa lagi di lain kesempatan aja.
1: Iya.
2: Salamnya ada Bu Bathor, Mbak Cempaka, Mas Putra, ada Mbak Sunmi, ada Syukron, Wanda, Iim, Mbak Irma, Mas Jepri, Mbak Yuni, Mas Riki, Mas Dewa, ke semua, Abah Sunmi.
1: Abah Sunmi juga.
2: Ke semuanya.
1: Terima kasih. Kita
2: nanti di acara gending-gending Madura aja ya.
1: Iya. Terima kasih Mas Jeki. Sama-sama.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Jeki mengawali kebersamaan kita malam hari ini di Ruang Rindu. Di belakang Mas Jeki, halo.
3: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu. Memori lewat lagu.
1: Dengan siapa?
3: Dengan Yunus ini dari Sulawesi Tenggara.
1: Oh, beneran Sulawesi?
3: Iya,
1: aduh. Selamat malam, selamat jumpa di RRI Sumenep, Mas Yunus.
3: Salam jumpa. Sebenarnya sudah lama sih monitor, cuman belum sempat gabung gitu.
1: Oh gitu. Jadi Mas Yunus barangkali besok malam mau gabung lagi. Bisa dilewat di seluler kami di 08113333. Boleh dicatat, boleh Mas Yunus.
3: 08 berapa?
1: 0811.
3: Oh, bisa juga lewat situ ya.
1: Bisa 3345.
3: Sabar dulu.
1: Iya.
3: Sabar.
1: Catat. Oke. Okay. Sudah siap ya. Boleh siapa saja boleh. Boleh di seluler kami ya. Ya. Okay. Udah.
3: Ya, terus.
1: 0811.
3: 0811.
1: Iya, 3345.
3: 1-0-1. Oh, 1-0-1.
1: Oke, Mas Yunus, terima kasih. Kalau boleh tahu, Sulawesi mana, Mang?
3: Di Buton Selatan, Sulawesi Tenggara.
1: Selatan.
3: Di Buton Selatan,
1: Ya, saya pernah ke sana karena saya kebetulan ponakan saya juga ada di sana di Sulawesi, tapi di Pangkep itu, di Pas.
3: Itu Sulawesi Selatan kalau Pangkep.
1: Kalau
3: aku Sulawesi Tenggara.
1: Oh, Sulawesi Tenggaranya ya.
3: Tenggara ya.
1: Sulawesi
3: Kendari.
1: Tapi pernah ke Sulawesi Selatan, Mas Yunus?
3: Kalau ke Sulawesi Selatan belum pernah.
1: Ke pabrik apa semen apa ya? Pernah juga sana.
3: Pernah saya itu.
1: Pernah nyampe ya? Pernah saya juga nyampe sana. Oke, waduh senang sekali ya.
3: Iya, salam-salamnya dulu.
1: Monggo silakan Mas Yunus.
3: Dengan abang siapa ini?
1: Mas Aris.
3: Oh, Mas Aris.
1: Iya.
3: Mas Aris salam perdana ya. Kita kan di
1: malam. Sama-sama. Mas Yunus.
3: Iya, salamnya buat yang baru lewat tadi itu ya, Jeki ya.
1: Ada Mas Tul, Mas Jeki.
3: Mas Jeki ya. Jeki. Selamat malamnya. Sehat juga ada Irma ya.
1: Irma, waduh, tahu udah kenal.
3: siapa lagi itu Farouk ya.
1: Ah, Farouk.
3: Oh, ya. Selamat malam. Pokoknya Mas Emo pendengar.
1: Iya, ada Mbak. Ada Mbak Iim, Mbak Iim ya, juga. Iim. Ya, ada Mama ya, Fator Iim. Juga.
3: Mama Fator. Ya, pokoknya Mas Emo semuanya saja. Disapa semuanya dari sampai di tempat terkecuali.
1: Iya, makasih Mas Yunus.
3: Oke, ya.
1: Oke.
3: Okay. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, seneng saya. Kebetulan juga yang kapan hari dari Bengkulu ada juga Mbak Farida. Oh, Lampung, Lampung Mbak Farida. Kali ini dari Sulawesi Tenggara ya, betul ya. Mohon maaf kalau salah Mas Yunus. Hadir juga bersama kita Ruang Rindu. Salam buat kesemuanya ya. Lebih-lebih yang berada di Jawa Timur. Tapi kalau ada waktu semoga saja Mas Yunusnya nanti nyampe ke Madura ya, ke Jawa Timur. Nah, jangan khawatir, orangnya baik-baik semua ya. Oke. Terima kasih Mas Yunus. Salam buat teman-teman di sana, salam juga buat keluarga. Sehat terus. Semoga saja besok malam jumpa lagi ya. Atau nanti di budaya Madura boleh, tapi ngomongnya bahasa daerah. Tapi Mas Yunus masuk bahasa Indonesia boleh dong. Enggak apa-apa, sambil lalu kita nanti belajar bahasa Madura dan Madura juga nanti bisa belajar bahasa Sulawesi ya. Oke, di belakang Bang Yunus. Selamat malam, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Iya, dengan Mbak Evi.
4: Iya.
1: Iya, Mbak Evi, mumpung Mas Yunusnya belum tidur, disapa dulu Mbak Evi. Halo Mas Yunus, di Sulawesi sana jauh.
4: Iya, halo Mas Yunus di Sulawesi sana. Besok malam gabungan lagi, iya. Bukan cuma sekarang ya.
1: Salam kenal dari Madura. Oh. Iya. Orangnya baik, jangan khawatir.
4: Gitu. Oh gitu ya.
1: Iya.
4: Iya, salam kenal gitu. Orangnya baik. Di mana katanya?
1: Iya, maksudnya gitulah. Saya orangnya baik, Mas Yunus. Nama
4: gitu
1: saya.
4: Gitu ya. Iya, mau dibilangin ya, kalau iya, baik ya.
1: Nama saya Evi itu. Siap untuk menerima iya. Tamu dari mana saja, apalagi dari Sulawesi gitu.
4: Iya juga dong.
1: Oke, sehat iya. Ya Mbak Evi ya.
4: Salam kenal ya, Bang Yunus ya.
1: Iya, Mas Yunus.
4: Oke, salamnya ya.
1: Salam buat siapa?
4: Buat Cak Waris, selamat bertugas, mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, makasih ya.
4: Terus juga ada Bu Fathor.
1: Mama Fathor.
4: Ada Mbak Yuni.
1: Iya.
4: Ada Abasuni.
1: Abasuni.
4: Ada Farid.
1: Mas Farid juga.
4: Terus juga ada Om Boang.
1: Om Boang.
4: Ada Pak Ketua. Ada Ali Pratama. Terus juga ada Mas Susana.
1: Iya.
4: Ada Iim.
1: Mbak Iim.
4: Dan kesemuanya aja.
1: Terima kasih Mbak Evi.
4: Tanpa terkecuali.
1: Yo.
4: Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya banyak ya, bukan hanya 1, 2, atau 15, bahkan lebih dari 50, bahkan ada 70 ya jika masuk semua. Cuman bukan berarti kita masuk harus kita salami ya. Jadi malam hari ini mungkin hanya berapa orang, besok malam berapa orang. Dalam artian bukan berarti yang tidak disebut sudah melupakan, tidak ya. Betul ya Mbak Evi ya, seperti itu Mbak Evi ya. Biar waktu kita yang sebentar buat kita bersama. Di belakang Mbak Evi yang baik hati. Selamat malam, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mas Putra ya.
5: Ah,
1: iya.
5: Betul.
1: Pulau.
5: Betul ini Mas Haris.
1: Pulau mana Mas Putra?
5: Pulau Tonduk, Kecamatan Raas, Kabupaten Sumenep.
1: Iya, kalau dari ke Sulawesi mungkin rotok deket ya Mas Putra ya.
5: Ke mana?
1: Ke Sulawesi ya.
5: Sulawesi.
1: Ke Masa Lembu ya, kalau ke Masa Lembu agak deket ya ke Sulawesi ya.
5: Ke Sulawesi dari Tonduk jauh, 2 hari 2 malam gitu.
1: Jauh ya, ke Masa Lembu yang deket ya, ke Masa Lembu deket.
5: Ke Masa Lembu 1 hari 1 malam.
1: Iya, deket lah daripada Sulawesi ke langsung sini, mungkin lebih deket ke Masa Lembu ya.
5: Tapi kan Masa Lembu itu kan satu kabupaten, Sumenep juga ya.
1: Iya, betul. Nah,
5: Iya.
1: Oke, apa kabar dulu malam hari ini Mas Putra?
5: Baik-baik saja Mas Haris.
1: Kabar baik, alhamdulillah.
5: Tapi alhamdulillah di Mas Lembu, fans-fans RRI semuanya mudah-mudahan sehat ya.
1: Amin.
5: Buat Mas Ari selamat bertugas. Mas Lembu halo, halo Mbak Garis Pantura atau Mbak Rustin,
1: Mbak Rustin ya.
5: Kemudian Kelinting Kuning atau Mbak Aini juga di sana ya.
1: Mbak Aini. Mbak
5: Binda juga. Kemudian Mbak Dewi Angin-Angin itu di sana, mudah-mudahan sehat. Juga di dalam kota ada 5S di Lenteng. Ada Mbak Sofi.
1: Mbak Sofi.
5: Di dalam kota juga ada Bapak Pangeran Buka-Buka, semuanya tanpa terkecuali.
1: Terima kasih Mas Putra.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya ya. Awal kebersamaan kita, waduh, hati ini sudah merasa senang ya. Apalagi nanti ditambah dengan lagunya. Kalau gitu, yuk. Lagu ini tentunya untuk Mas Yunus karena jauh di sana ya. Ini khusus untuk Mas Yunus. Jadi ini mewakili teman-teman RRI Fanfin yang ada di Jawa Timur ya. Bahwasannya judul lagunya, Kutunggu Mas Yunus di sini.

0: Ruang Rindu. Memori berkelana ke masa lalu di Ruang Rindu. Pro 1 RRI Sumenep.
1: Terima kasih dan kembali lagi di Ruang Rindu ya. Silakan kembali kami terima Anda di tiga line telepon. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Iya. Oh, dengan Pak Nurkomala ya.
2: Iya, yang ada di selatan Pasar Kepo.
1: Yang ada di selatan Pasar Kepo.
2: Iya, bukan ada di Kalimantan, enggak.
1: Enggak ya, di Pasar Kepo.
2: Di selatan Pasar Kepo, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur.
1: Jawa Timur.
2: Iya, biar sama-sama lengkap ini.
1: Iya, siapa tahu nanti ada teman kita, Mas... Aryo, kok Aryo? Yunus, Mas Yunus mau ke Jawa Timur, ya, bisa Yunus, main ya, ke rumahnya dari, Pak Nurkomala nanti ya.
2: Yang dari mana Yunus?
1: Dari Sulawesi ya.
2: Sulawesi.
1: Dari Sulawesi, ya, ya. Jauh.
2: Ya salam kenal untuk Mas Yunus.
1: Mas Yunus.
2: Yang ada di Sulawesi.
1: Sulawesi, di Buton ya, Buton. Ya, ya. Betul Buton. Ya Mas Yunus ya, Buton.
2: Iya, iya. Ya. Sampai jauh.
1: Jauh. Pandereri banyak. Oke. Okay.
2: Iya, sampai jauh. Kalau Cahwari kan bisa open. Open itu yang jauh-jauh bisa masuk semua.
1: Pokoknya tanpa siapa saja boleh.
2: Tanpa Cahwari enggak bisa dah kalau yang lain.
1: Ya, bisa nanti.
2: Enggak openan dah kalau kecil hidupnya lampu udah diangkat dah. Selama Cahwari udah meskipun pokoknya ada kekerengkeng masuk itu yang kak jadi masuk semua yang jauh-jauh.
1: Iya, oke okay, ya langsung salamnya buat siapa Pak Nur?
2: Salamnya untuk yang sempat berpokpak barusan. Siapa yang di Lenteng?
1: Lenteng.
2: Saya masuk ke apa pak kami skor di tangan masuk saja.
1: Eva ya. Iya. Eva ya. Kalau malam minggu namanya Eva ya.
2: Iya Eva ya.
1: Kalau malam
2: reng masuk reng ngepan lah.
1: Neng neng apa?
2: Kami call nelfon dia tak tahu dia tu. Aiyah,
1: ragu. Asli tukang gangga, ganggu.
2: Tukang ganggu yang tukang ganggu cerita kena cem.
1: Cerita kena cem. Lanjut mana?
2: Hormat ya, sejahtera selalu untuk Evi. Mudah-mudahan tetap open dia kacang.
1: Iya.
2: Juga untuk siapa salamnya untuk siapa tadi itu yang dari Pondok Pondok Laas
1: Mas Putra Anwar. Putra Mas Putra, Putra Setia
2: juga untuk siapa lagi Faruk yang dari Sulawesi dan Jeffy dan untuk siapa lagi ya untuk Abah Hadin dan Bunda Yuni tak tunggu hubungannya Bu Fatkor gitu juga. Ya, apalagi ya, miskol lagi.
1: Neng Vi,
2: sayang.
1: Ya. Nah, terima kasih Pak Nur ya.
2: Sama-sama terima kasih.
1: Yo.
2: Ini membeli kita hari.
1: Ya, terima kasih.
2: Nelpon malam nasi rasa malam dia caca.
1: Terima kasih. Udah ya Pak Nur ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakangnya ada siapa? Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bang Ivon ya.
3: Iya, Ivon.
1: Sehat Mas Ivon?
3: Iya, gimana punya kabar Bang Ari?
1: Kabar alhamdulillah sehat. Sehat
3: Mas Ivon. Alhamdulillah sama-sama sehat.
1: Selamat sehat.
3: Jadi malam sampai nanya anak saya masih dua bulan.
1: Oh iya,
3: dua. Punya cucu dua juga.
1: Alhamdulillah.
3: Pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Tapi masih single.
1: Waduh, berarti memang lama betul saya enggak ke sana ya.
3: Iya, diharapkan ke sana karena ada pas hari raya kan. Enak ngobrol-ngobrol santai.
1: Insya Allah lama tak jumpa. Aduh, ternyata sudah punya cucu. Tak yonceng.
3: Iya, ada tak tahu. Sudah punya cucu.
1: Aduh belum masih.
3: Oh, ya, alhamdulillah.
1: Iya.
3: Ada juga dua ini Mas.
1: Alhamdulillah.
3: Iya.
1: Salam sama cucunya nanti Bang Ipo.
3: Iya, kadang di sini lama pas waktu liburan SD itu di sini 3 minggu itu.
1: Wah, poh, emangnya
3: iya,
1: dapat kan, dapat
3: ikut istrinya anak saya itu
1: kemana? Kemana?
3: Ke Pasar Bau.
1: Oh, dek ke
3: iya,
1: tetangganya Pak Nur Gomala.
3: Iya.
1: Oke, dilanjut monggo salamnya iya, buat siapa Bang Imon?
3: Salamnya yang pertama Pak Menari, selamat malam dan selamat bertugas. Mudah-mudahan hati-hati pulangnya nanti sambil selamat sampai rumah.
1: Amin.
3: Iya. Terusan ada Pak Nur Kumala, selamat malam. Juga ada Mas Yuno, salam kenal dari Bang Ivan yang ada di Pemekasan.
1: Mas Yuno, salam Mas kenal Yuno, dari Bang
3: selamat
1: Ivan.
3: Selamat malam, Mas ya. Yuno. Barusan ada Evi, juga di Asmara. Ada Pipi Susan.
1: Pipi Susan.
3: Juga ada Putra Setia dan Abah Suni. Tak tunggu gabungannya sama Abah Iim.
1: Iya.
3: Oke lah. Makasih atas waktunya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ivan. Salam kenal juga katanya Bang Mas Yunus ya. Dari Mas Ivan. Kota berteman Pamekasan. Jadi nanti kalau ke Jawa Timur, ke Madura ya, Madura apa ya, cari aja lah RRI mana, nanti banyak banyak saya ajak kemana-mana nanti Mas Yunus ya. Oke, satu lagi sebelum kembali kami hadirkan lagu di belakang Bang Ivan. Selamat malam.
4: Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Dengan Engkong ya.
4: Ya.
1: Ya, Engkong Dewa, Kang Dewa.
4: Engkong Dewa Suraya gitu.
1: Iya, sehat ya, Kong ya.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Senang dengannya, Kong.
4: Iya juga saya salam kenal juga sama Mas Yunus ini.
1: Waduh, Mas Yunus.
4: Iya, yang ada di
1: Sulawesi.
4: Iya.
1: Sulawesi Tenggara, betul ya, Tenggaranya Buton ya.
4: Ya. Ini baru terbang ini Mas Yunus. Dari Pulau Madura.
1: Dari Pulau Madura
4: ke Sulawesi Tenggara ini. Asalkan ada lapangan itu mesti mendarat di Dewa Surai ini.
1: Oh, penting nanti ada lapangan apa maksudnya?
4: Ya, lapangan terbang itu.
1: Oh, ada, jangan khawatir di sana. Ada. Yalah hanya bawa helikopter ada nanti. Aman.
4: Insyaallah Pak Aris.
1: Iya, saya doakan.
4: Tetap samaan saya Pak Aris, sama Putra Setia itu.
1: Sama Mas Putra juga.
4: Iya.
1: Iya, cek nyaman.
4: Itu selama-lamanya itu, sama Mas Yunus itu.
1: Iya.
4: Tapi Mas Yunus itu yang kenal-kenal itu, sama perempuan-perempuan itu Pak Aris.
1: Karena memang suaranya perempuan itu susah untuk dilupakan. Ya.
4: Iya, iya.
1: Bukan kenalnya hanya sama perempuan, cuman suara perempuan dan namanya itu susah. Susah untuk dilupakan. Bukan berarti tidak mau ingat yang laki-laki. Yang laki-laki cepat dilupakan. Maksudnya cepat menghilang ya. Tidak tahu kenapa.
4: Oke. Selesainya itu Mas Ivan itu.
1: Mas Ivan.
4: Ya, yang banyak dipanggil-panggil itu bagian kaum Hawa itu.
1: Karena katanya Bang Ivan, karena kalau sama lakinya banyak di sini juga.
4: Salam guyonan Pak Guna Laut.
1: Iya betul. Salam guyonan kan ya. Oke, monggo Kang Dewa, salamnya buat siapa?
4: Ya, yang pertama buat Tamian Haris. Mudah-mudahan sama saya selalu bersama keluarga.
1: Amin.
4: Ya lagi Putra Setia.
1: Mas Putra.
4: Juga ada Bapak Nur Kumala, Maisa Jenar itu. Ya lagi ada Evi. Juga ada siapa itu lagi? Kecanggara itu sama Abah Suni.
1: Iya.
4: Ya, Iwi Patkor, Mausir Legin Doso itu. Kepungkil sama Geleke itu.
1: Nanti gini. Ayo Kang Jodes. Ilok Milolo. Iya, gabungan.
4: Itu sama Bapak Yasin Ali Pratama itu.
1: Menomlek.
4: Ya, ada Adi Farid itu yang ada di Kota Makassar. Lagi Ibu Yuni Handayani. Niki Asmara sama Ananda Rindi. Semuanya kemari.
1: Terima kasih Kang Dewa ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita kembali nikmati lagu untuk Anda.

0: Bagaimana? Terima kasih untuk Anda yang kali ini masih bersama kami di Ruang Rindu ya. Monggo silakan, mumpung masih ada waktu yang kembali ingin bersama kami. Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.

0: lomba-lomba kalau malam belum ada, tapi kalau siang-siang itu lomba balbudi cuman gitu.
1: Oh, lomba ada.
0: Hobi ya. Kan tahu rumahnya Bang Iput, iya di depannya Bang Iput itu loh, Bang bola apa? Balbudinya gitu rumah saya.
1: Oh, lomba biar besok lihat saya. Gimana lagu-lagunya dulu kali ini?
0: Iya, kenapa Mas Anies?
1: Balbudinya biar besok saya nonton. Kalau lagu-lagunya gimana? Lagu-lagu yang kami udah hadirkan.
0: Iya, bagus-bagus kok.
1: Baru monitor. Oh gitu. Oke, semuanya nanti bisa menikmati dan bisa mengingat kembali memori indah ya. Silakan salamnya buat siapa Mbak Sofi?
0: Salamnya buat buat itu Abah Sumi juga Titi Asmara, Andara, halo Bunda Fasel, ada Evi, Irma, Iin juga, terus apalagi ya Faris ya juga Arindi juga Bunda Yuni dan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Sofi. Halo, selamat malam Mbak Yuni. Messenger juga, apa kabar Bang Hendra, selamat malam Bapak Haji Kamarudin, selamat malam Om Boang juga, Bang Hosen. Halo, lama tak terdengar suaranya. Halo Sampang Banggalan, selamat malam Pemekasan, ada Mas Farid, cuman masih lagi nunggu katanya. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Ya, baik, sambil lalu kita nunggu penelpon, kita kembali hadirkan lagu untuk Anda ya. Tapi saya coba kali ini, oh bisa. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Wabarakatuh.
1: Mas Jeffrey ya.
2: Ya betul Mas, yang dari Pemekasan Mas.
1: Tapi kok kayaknya suaranya dalam banget ya.
2: Kenapa ya suaranya ini kayak cuaca ini kadang-kadang mendung, kadang-kadang panas gitu
1: yang,
2: ya.
1: Yang lain enak, cuaca jangan disalahin ya.
2: Nah, bukan menyalahi cuaca Mas, karena kan kadang-kadang minum gitu, minum es, kadang-kadang minum apa ya, kayak minuman manis-manis itu.
1: Maksudnya rusak ke suara, bikin kecil.
2: Ya bisa, kalau minum jahe itu enak, kayak suaranya ada apa tuh artis Mas Lembu itu
1: Johnny
2: Daniel ya. Daniel
1: kok Daniel, oh Daniel,
2: iya Daniel,
1: iya.
2: Ikut di akademi itu.
1: Oke, sehat ya Mas Jeffrey?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Nah, saya menginformasikan kalau di Pemekasan, di kampungnya Haji Piansa itu sekarang banyak yang sudah melaksanakan lomba-lomba Mas.
1: Iya, lomba-lomba.
2: Iya, ada lomba mereka. Makan kerupuk, tarik iya. Tambang.
1: Tapi lagunya kali ini gimana Mas Jeffrey?
2: Lagu apa Mas?
1: Ya maksudnya yang kami hadirkan, maksudnya Mas Jeffrey Mari Enga, Jaandi Kenangan, Moso Lagu sih kami putar.
2: Oh iya.
1: Kalau lombanya biar kabarin besok ya Mas Jeffrey.
2: Oke, siap. Kalau masalah lagu, Kenangan dulu. Ya kayak yang ya pakai sepeda ontel itu jalan-jalan Mas, ke talang kiring Mas.
1: Tapi lagu yang mana? Semuanya memang punya.
2: Iya, lagu yang diputar sekarang.
1: Oh, yang diputar sekarang.
2: Iya, kan
1: adalah. Oke, terima kasih Mas Jeffrey. Jaringan atau sinyal atau apa ya, mungkin HP-nya lagi nggak ada baterainya. Waduh, kasihan. Terima kasih Mas Jeffrey. Baik, benar karena waktu udah apa ya yang memisahkan, oh maksudnya waktunya udah nyampe ya, bukan memisahkan. Karena acara Ruang Rindu kami batasi dengan waktu. Maka dari itu kami coba sampai di sini dulu, tapi jangan kemana, nah kita nikmat. Oh, ini ada, saya coba terima dulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Ya, waalaikumsalam.
1: Kenapa?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kenapa lambat?

0: saat lagi ngecek apa mah ya?
1: Ini apa namanya?
0: Apanya?
1: Menurunkan volumenya WA ini Mas Farid.
0: Mau itu biar
1: agak nyaring ya.
0: Biar tak berganggu ya mah.
1: Iya benar.
0: Iya. Baik, terima kasih ya. Mah. Tidur baru atau mau baru mah?
1: Enggak, udah tadi siang sempat istirahat malam harinya.
0: Jadi sekarang memang khusus.
1: Belum ngantuk.
0: Jadi malam hari ini memang udah siap-siap untuk ronda. Ya.
1: Iya, siap gerak untuk ronda.
0: Mantap.
1: Monitor
0: tapi,
1: Pro 1.
0: Tapi ngomong-ngomong lomba Agustusan udah apa final ya mah?
1: Enggak.
0: Oh belum, belum.
1: Belum.
0: Berarti masih Mama Fator penyisihan masih ya?
1: Saya mau ikut naik itu, Mbak.
0: Oh, naik Benang ya, naik Benang ya.
1: Iya.
0: Oh iya nyaman.
1: Panjat Pinang.
0: Mak ngelosot ke.
1: Oh, kamu ada nyotok ke
0: Bapak. Oh, banyak mesti nyotok ke Mak. Lanjut, Mak. Salamnya buat siapa dulu, Mak?
1: Ya, salamnya sebagian saja dulu ya. Insya Allah nanti bisa gabung. Mau disebut yang lainnya juga Mas Arif.
0: Iya.
1: Yang pertama kepada yang terhormat Bapak Haji Burhan, juga buat Pak Bukabu, Pak Rasid,
0: Pak Rasid,
1: Pak Ikan. Barusan ada Mbak Susana ya.
0: Mbak Susana.
1: Ada Mbak Cempaka.
0: Mbak Cempaka.
1: Sudah ada Mbak Susana. Lagi ada Pak Alif Pratama, ada Pak Dewa Soraing, dah tadi dah gabung. Terus ada Mama Intan, Mbak Susana udah ya?
0: Udah.
1: Irma juga.
0: Irma.
1: Baru Karisma. Ya udah dulu Mas Wari.
0: Terima kasih Ma, nanti ditunggu ya Ma.
1: Insya Allah.
0: Iya.
1: Mudah-mudahan bisa masuk.
0: Bisa pasti Ma.
1: Mas Waris, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Putri Kaca ya. Jadi sekarang Mama Fator untuk sementara dibungkus katanya ya. Jadi sekarang ganti Putri Kaca ya. Jadi gak mau manggil Mama Fator, manggil Mama Kaca ya. Putri Kaca. Oke, langsung saja kali ini kembali kami hadirkan lagu. Oh, satu boleh. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari mana?
2: Ya, dengan Gus Aryo ini.
0: Oh, dengan Bang Aryo. Ya, singkat Bang Aryo. Bang Aryo yang
2: ya, saya ikutan saja, tak borong semua ya, Mas.
0: Oke, nanti gabungan Bang Aryo ya.
2: Ya, mudah-mudahan Mas Waris sehat, berkomonya, berkodiskinya.
0: Amin.
2: Yang kedua kalinya lagu saya buat fan-fan RRI, tak terkecuali salam kompakan di udara.
0: Iya.
2: Ada ya Mas, ada Mas Ipon,
0: Bang Ipon,
2: terus Mbak Fator.
0: Oh, bukan Mbak Fator, Mbak Kaca ya.
2: Iya, terus.
0: Putri Kaca, iya.
2: Fator Kumala. Kesemuanya salam kompakan di udara ya Mas Waris.
0: Iya, terima kasih Bang Aryo.
2: Mudah-mudahan Mas Waris sehat ya.
0: Amin.
2: Mas Waris.
0: Iya, Bang Aryo sehat juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aryo di Batang-Batang sana. Baik, pendengar, langsung saja kali ini kami hadirkan sebagai lagu penutup ya untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu. Seperti biasa, selepas Ruang Rindu, nantinya kembali kami hadir di Budaya Madura.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa dari Tantor Bela. Apa boleh dalam acara budaya Madura? Sabtu tanggal belu bulan Agustus 2006 lekor. Pengarap torwanya on malam muka satu je nah. Kabarina kesehatan sehingga bisa miara sakit ting-kenting kalau ben sampurna. Malam mungkin sarung dan kola caris. Tak lupa ngatur lagi selamat malam, selamat miara sakit. Sebelum badan kola, motor genting awal atau genting si kapitan ya tuan laling kitimin. Telepon 665. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Duh, mak jon lancung tiga mangkin tuntun.
1: Okay. Duh, anyamanan ngolok salam kasih lancung.
0: Oh, masa tetap kok saya bingking tak mireng. Cek mana BFV ni kang yang ada pak ngatore salam maksudnya mari sampit kalangkong sihat mbiantun.
1: Okey, walaupun saya tak pendek cetak patah kenceng nak keluar.
0: Dah niku lagi tun.
1: Tidak waris.
0: Dah niku tiga tun tun. Tun.
1: Bukan lagi tidak waris.
0: Sambil lalu ni gak gulung motor genting sampai ken gak imam bian siampun apal genting pun apa.
1: Jak waris kula leko itu kan ni moso pangeran buka bu moso ano
0: maksud ada remet tun
1: ki kula leko salah jan jak waris
0: bombian karena bombian pada pa nom leke kare abu mele betoknya gelu bertaan ni baburung ame patolos tun jak jam macam
1: baburung maniman ba
0: betak bolan apa beden ke apa tun menembian leko salah milo lu tun.
1: Okey, paling sini ka takkan temang lo jawari. Yang terwaki ki itu paling jawari.
0: Ya, jadi kembian dan kita langsung salam pun ke Pasir Ratu. Ni kau
1: salam ni, pertama, yang terwaki ni dapat pancingan. Selamat bertugas, jadi pernah sehat ki.
0: Amin.
1: Juga pada Pak Tama alias Pangeran Bukabu. Juga pada Umbuan, pada Jembaka Ayu, bukan pada Anor. Bukan pada Bang Ifon.
0: Engki, kalangkong.
1: Pada saya rapon saya pada
0: oh
1: saya
0: kan
1: Buika.
0: Buika ki.
1: Si yang tu saya gabung dengan Buika.
0: Kalangkong don.
1: Bukan.
0: Pada saya kan dia don.
1: Okey, gelak ke sini ka?
0: Okey, kakapi lah juga itu.
1: Okey,
0: kalangkong.
1: Ada aja lagi. Apa terkecuali kalangkong atas betul nak cakap.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekeling, matur sekelangkong atas lengkinan tun. Dari tan si dari lenteng. Aropa aki ni gak penilpon senang dah ada di dalam budaya Madura. Halo ibing geng epon.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Boleh baru kena Evi.
0: Katina apa? Kaya
2: ketek.
0: Angki.
2: Ibu lalu kaya ketek lah kan.
0: Men minorot panjenengan ketina penikah Evi se saya se nyaman nah se pas tak lopan nah nyaman.
2: Tahu ni ji.
0: Bawa mempas Evi tak ada pas pas saya se norosaki budaya nikah.
2: Bodo buna lajo bari.
0: Bawa buna lajo mopon nyabin kalah as. Ada.
2: Tapi apa nabi gula juga sabon oning ayak sitro oning.
0: Oh, ya.
2: Ayak serang napa oni Gus. Kok ki pon paham mon. Ayak lalu
0: napa. Oni enggak kapi ne iki.
2: Pokok ce greyi basarang keleke.
0: Pak kala halos ne. Ki.
2: Bunyi leke napa.
0: Ki.
2: Gunung Mantuk dah bu pon paham mari.
0: Mantuk nyaman napa oni iki. Nyaman dina cak wang buang nom leka sabak dina korong ini. Ki lanjut pon salam aga pasirang ini eng nom.
2: Di pertama itu cara ngah bapak Yasin,
0: bapak Yasin,
2: bapak Haji Burka, bapak Haji Kabarudin, Kefungkel, Pak Nur Kumala cara main ke jenar. Atau cikin Riki Anggara itu. Kak Ma, Abid pun tak bangki.
0: Mas Hera, Abid tak bangki. Mas Hera, Abid tak bangki.
2: Riki Anggara.
0: Bodemian. Cering kesan seminggu ring di masjid. Dengan bodem masjid, erehab. Jadi,
2: Mumpana tak pernah. Bu Nalanyu. Apa seraan bodem ini Riki Anggara, Pak Riz?
0: Bombol. Bombol nak benyang gini tandai bukit ke bulan tu jauh. Dini situ kagereng saya lagu masjid BJ Bon Riki. Kita
2: jaya gitu. Tunggu juga gabungan telefon.
0: Ki.
2: Betul je nampari.
0: Enki Kalangkong.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar saya Kalangkong dekat di wah. Aling kita malam mangkin di bingkeng telefon berdebasir. Halo, assalamualaikum. Halo? Boh. Mak tak ada suara. Halo? Bengiring dari Tanji. Oh, bisa. Halo, assalamualaikum. Aduh, tolos. Mak ada ni ke saloler ni. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jeki. Ini Jek.
3: Maaf.
0: Lo.
3: Tingkenti.
0: Boh, mak hilang pun, Jek. Ada lah. Aduh, dah ada Mas Jeki dia kena. Aduh, sinyal lagu ni. Kena. Halo, Mas Jeki. Aduh, ada tolos pekek. Ibing geng ngepon Jeki Asmora. Asmoro, halo. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Dan Putra.
3: Engki.
0: Engki.
3: Terus terbuka pintu. Aro Pak Aki, Paretan Sedira Asnika, selalu setia sarang RRI.
0: Sesuai sarangnya maipon, putra setia.
3: Betul lho, saya sampet. Putra setia, putra saya paling setia nih.
0: Paling setia. Setia mereng Aki RRI. Setia nih sergana-gana. Kini, raja, laki, napa boleh bini. Ganda nih, kaki.
3: Oke. Ki puru pada Pak Dewa kan ki?
0: Kak Dewa.
3: Nah, juga pada Mas Jeki saya pekak.
0: Pekak.
3: Napa nyongop gelak ni kak? Boleh lang.
0: Dah ni anu ingin tetap berukan saja pon saja anu jeringan.
3: Ki. Juga pada Kang Roni saya pada ning Mekasen ya.
0: Mekasen.
3: Cukun pada Bapak Pangeran Bukabu, Bapak Ketua, Pak Hendra Cipta, thank you.
0: Thank
3: you. Cukun, mending pada Cong Niser.
0: Yeah? Niser. Cak jelenan, sir.
3: Kenapa?
0: Beniser cak jelenan ni, gua.
3: Cak jelenan, deki. Ayat terus gabungan na, Cong. Jukan pada Pak Nur Kumala, pada Kelega, pada Kasata Jepun, Kak Kui Mas Aris, selamat malam Pak Kui Tugas, Tersaka Langkong, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sekalangkong, dak daritan si selalu setia, Jepun Ki Putra, si benda nengi tonduk raas, ebing ke ngepon, halo.
4: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah bisa gabung pole.
0: Alhamdulillahirabbil alamin ibaringe temu pole dalam kabadean sihat.
4: Sehat Mas Farid.
0: Engki del benapa sih tepat? Sehat. Sehat napa sihat?
4: Benih
0: sihat
4: tapi sehat.
0: Oh sehat. Jaring gulup bujak ring anum sambo malai lah salah. Pumak mbian mak kelaran. Dia jong si kujak. Anum mamben si sihat. Mun si sehat tu si kunjuk tujuk malon lah. Mun si ala kura sihat. Dek ni ke Jepun pu. Berarti si tepat sehat ki mak. Aduh jabuk jaringan kok gini. Matur sakalangkong, Mama Kaca alias Bu Fator, ibing kengepon, selamat malam, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini ngisi ujak Pak Putra. Ah, sana Pak Pak Jeki.
5: Jeki.
0: Enggak boleh
5: lagi.
0: Enggak boleh mian sarin, mian dan tak sarin.
5: Wah, sampai pentas ya dek ya.
0: Oh, sampai nah,
5: tenang.
0: Sampai napa?
5: Sampai pentas dek ini kah? Sampai totok.
0: Ajar sampai jawa, kentas, ni. Kentas ki.
5: Sampai totok kan dek.
0: Oh, maksudnya sampai totok. Mak pulo bangabor, mak kuping tak patean pun.
5: Tenaga biasa saja mungkin ni kah. Tegak gula kacang sana kaki ya kan.
0: Tahu ni kalau berarti berarti orang si Malay gula sehat benih sihat bener kau bo salami yang kekerasan salah ucap saburan dan dari tan.
5: Wenni. Kita lagi ada ujian ambian ngaji ni kamu dalam baca sihat.
0: Oh, anu, lagak do ni sih.
5: Bang, kita gula mira ngaji kamu dalam baca sihat gula sihat di kubu.
0: Oh iya, jering anu, jering anum si Malay jangan kau lumi sihat betina sehat. Kau le salanang keber di situ
5: pak saya.
0: Ki lanjut pon salam kepada saya
5: ramban.
0: Ki.
5: Yang pertama salam ke atur bakun ngangguin dan bertugas. Ki mana lebih pelemah dengan teh sama ki paling selamat sampai ada warga jompo ki.
0: Amin.
5: Ki salam kepada Mas Hendra.
0: Mas Hendra.
5: Bapak ketua ki.
0: Pak ketua.
5: Ki kepada Pak Pangeran Bukabu asarengan Pak Haji Burhan. Kepada Pak Sabtur. Thank you, Jak.
0: Thank you. Kepada
5: Pak Nur, Bang Mahesa. Kepada Keleke juga.
0: Keleke.
5: Bang Ate Kirama. Satu aja nak, Jak. Soalnya kan kuntuk matotok ni kasa ponik.
0: Bengki lakuna boleh kan.
5: Ki laku satu malam boleh.
0: Ki kalangkong.
5: Ki kalangkong jagi.
0: Sami-sami.
5: Ngereng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matosa kalangkong. De Mas Jeki. Jeki Asmoro. Atas rabunda. Jadi kata nelingki mungkin situ ngaki ini sebelum dan kalau ni kamu terkenting saya pakai kenting se pertama ki ya tu nelingki boleh kan ku jantretan si peke sinyal bola mi mungkin ni kampun bersahabat ya pun ngiring ya tu nelingki boleh kan ku agabung kator juga de Lilis juga de saya pun sebe deneng oh depir kak depir andi galau mat malam juga ngiring taritan ya tanda lengki halo halo assalamualaikum ai mak buk melarat masih kena halo halo assalamualaikum. Halo. Ai. Siga amma mata habis ni. Kun berdemo nyin. Engki halo assalamualaikum. Aduh. Halo assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Ha, berdemo ni.
6: Warahmatullahi wabarakatuh. Ting ting natura. Ha. Cik ko besar nama sori.
0: Ko besar. Oh ni gabur ngabo abo suni.
6: Ki. Mira ngaji mulai nak kerja. Antas antas orang saya apuan jodot.
0: Si jodot.
6: Lima tak boleh. Kaca tu langa lain.
0: Langa lain. Ki.
6: Iki ring pon sebung boleh. Pas sejalan gue lepas masuk aku.
0: Masuk ni ya ki. Lanjut ki. Tak mesti jeka boleh nabi. Anu napa? Tak tuli jeka yang ka tak tuli jeka tak tu aduh
6: ki telefon telefon banjir ni nganjuring kan ni
0: daun ningki tau tini kamu bodoh belin lagi
6: oh sombong ningkul baca ingki injaring na puro oh. Mak punten ni kak terus saya lah
0: oh bisa ki
6: ningki
0: ngaku ini apa ke ni kita
6: ya boleh antena radio
0: oh yo lore boleh
6: yo lore ni kata pojok tengah
0: masjid ini hijau bari kiun gula.
6: Ingki, ingki pikir wan saya ramah tawon sami-sami saya kat itu.
0: Ingki salam
6: itu. Yang pertama kat terus dek kebanjiran teman bertugas terjuga nak air muka ibarang nak tetap sehat. Ini dengan Allah Subhanahu Wa Taala kat itu. Ki guru pada mama berhar mama Yuni pada Jeki terjuga pada Roni pada mama Susana terjuga pada Dewa Surayeng.
0: Dewa Surayeng.
6: Sekarang bakal bakal ingki. Pak Ketua yang tos yang gabung dengan
0: Pak Ketua dan tos.
6: Oke. Pak Haji Kama, Mesa Jenar Bahalim, Pak Nur Pemala, Tor Juga Supriyadi, Tor Jenar Paruk.
0: Baru.
6: Satu jenat tanpa terkejuan ini.
0: Thank you.
6: Happy ini tentang lestari gabung.
0: Marepi buru.
6: Wuih.
0: Nang do ado.
6: Nang do ado. Lo mau lak seri yang agen ini kan?
0: Zaoning gue lo mau
6: jadi. Tak kau ngalak reka.
0: Tanda kari kari janji.
6: Kalau kau lagi. Terakhir pada
0: im. Im.
6: Satu jenat tanpa terkejuan ini. Dekat panjelingan atas beton. Upai pun, gih. Mi pas mang no Pak Kuda laut kan itu.
0: Bang Epo.
6: Matur sakalangkang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamiar sang ireng na biar saki di mingi. Aro bagi genting si kapitan do genting si portam alias sinung de ade.

0: Pemirsa dari kantor boleh ke biar sambon ya robagi kenting si kapitan tapi kenting si dada. Rami ram, aduh mantap. Gereng tadi kan nyetan leleng kipo lekang ya gabung sebelum dan kalau ini motor kenting si satro sepon ki. Itu lo jalur telepon 662-665 atau bajukan lebat 60 beluk situng-situng. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kinkin-king madura agar mantap ongku cak.
0: Sarang saya dan ni karona, ironi.
1: Roni silang king kepacang.
0: Ki, Roni.
1: Genteng, teng.
0: Genteng ni guni kujak dibi. Adanya kata tangkem bian. Anu, adanya kareng 15. Ki, kau le genteng.
1: Ki, ini ku nak tanya kareng 15.
0: Ringga sana apa? Jawab mana apa, Jemon?
1: Oh, genteng ongku ban Mas Roni silang king ki genteng.
0: Ki mundo ni gembian mandi Mas Roni Marian no Marero Om ki.
1: Ki salam caos. Mister lain.
0: Ki. Mas Roni o genteng beni beni anu.
1: Ba ki bade sing oca saku teng ego beni oca genteng oca saku teng ego le.
0: Kejangnya ki lanjut nanti ni kau ni bang ki.
1: Ki salam ke pertama kata rakyat kedai kaca waris moga moga paling cuma berarti.
0: Amin.
1: Cukanan dekat retan Evi mak payu bantu Evi kena.
0: Bukan ni mang nyaman lagi sih ni jangan nampon jan guling ni ki lanjut lagi.
1: Oh, dekat retan Evi cukanan dekat Irman. Dewa Surayi ngabasuni cukanan. Dekat Aci Burhan. Dekat Syata Jenapan RRI tanpa terkecuali.
0: Galangkong Roni.
1: Tinggal Roh Bunte.
0: Engki.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngepon. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sarang Mama Pathor. Ki.
2: Kok mendadak Mas Faris.
0: Aduh ni serahkan nak ki. Mungkin
2: Mas Faris sebekok korwa.
0: Dah gini kau. Anu memang nak pemengkin lagi gadung bah tak ada hilang gadung bah bodoh. Aduh dah on ki. Lanjut mah takok ki. Engki.
2: Lanjut ki Mas Faris.
0: Lanjut. Engki.
2: Saya sebut kelok ni Mas Faris.
0: Sebut nah benih cabut.
2: Mungkin bodo Pak Rizki Anggara jadi asmara.
0: Engki.
2: Bukan bodo Elsi, bodo bodo bodo Abah Suni.
0: Abah Suni.
2: Bukan bodo Dewi. Bodo Pak Asep sarang keleko. Engki Paru Karisma.
0: Paru Karisma boleh.
2: Ya, oh saya pengkasan Mas Faris.
0: Pasera mah.
2: Iya, sorok ya ke Pak Hendra kita, sarang Mas Panji Ketawang.
0: Engki, Mas Panji, Bang Hendra, mat malam, kalangkong gimana?
2: Pun Oni ke Evi kanjeng, si.
0: Don, malam Don Vi.
2: Pun tak ada di sini Mas Arisi.
0: Engki mah.
2: Aris mana di Cooper SPT, muka-muka palingan selamat.
0: Amin.
2: Matur
0: sakalangkong dua epon mah.
2: Engki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakalangkong atas lengkinah Putri Ratu. Putri Ratu. Doa tur pangarap se panjenengan. Esam biaki dek beden gula melar muka tetia catatan amal pekus tor sepelik epo.

0: pon melar muka doan apa sih yang pon disampai ke panjenengan melar muka abeli ke panjenengan cuken ma maksud beres salamat cuken saya dinto kan leres gi ebing geng pon ya tuan lelengki assalamualaikum halo assalamualaikum mak dedek suara ni ambian masuk ni ha. Halo, coba dulu, kibar kencak. Lu ngalik, coba. Kakak makan kiri, kakak kanan. Biar ni kaya terima masuk. Halo. Bun, ada suara, ada gambar. Halo. Aduh, tolos. Ni, seragun. Lu. Ki pindah dari tanah. Seporan, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Sarang banor gi.
1: Thank you.
0: Gi.
1: Aduh mas bag mode on ya.
0: Thank you ak mode lanjut okay. Pon gi.
1: Thank you pon salam de ke sete jan sa.
0: Thank you.
1: Thank you malah saya putu ke jalan malam.
0: Dah gini geng.
1: Gi. Jan sa. Tak kenal, malah kenal. Ya, sudah banor kemalah.
0: Ki, kalangkong banor.
1: Ki, kami lagi itu. Gol pole. Masuk, eh sih masuk.
0: Lasar yang bon, mari.
1: Oh, lasar. Ingat lagu kita. Assalamualaikum, ya, Wari.
0: Waalaikumsalam, banor kemalah. Matur sekalangkong atas lengkin. Matur sekelengkong malam mangkin panjenengan asarang RRI dalam acara budaya matura libat genting-genting. Maksud totrojuan malar muka budaya kadinto tetap lestari, tetap bedengi, tetap bajelen. Tercita bunda jaybon namung saat semangkin nikah. Beten gelan nikah ada sedikit kesulitan gangguin nyari generasi panerosa ini. Saya kini mah kalau nikah ambon nemu lima orang, alhamdulillah sampai enam orang, namun satu jenis nikah tak bisa masang kelung ni. Jadi repot. Kelung ni kan narobaki identitas jebon ni. Jadi mana bi ini kena penyaman lah. Mundelem mana pacung-gicung apa sinden ni. Sinden gila lah si bender. Angkui bubator kimo nabi pakun tak bisa angkui kelung angkui lem tak apa pun. Ipa tolo sambian bu gi. Halo ibing geng ipon Pak Norgo mala. Assalamualaikum. Halo, aduh tak ada suara na. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullah wabarakatuh.
0: Dari kamu ni Bono Sobo, dari Cebu ini.
2: Dari Cebu Bara.
0: Cebu Bara. Asmai pun pasera.
2: Alas Umbuang.
0: Oh, siapa tepat. Umbuang tak ada. Asumpah. Tak masuk je pun. Cik pun 2 bulan berada tak masuk. Apa pasera ni kasih tepat pasera ni?
2: Umbuang.
0: Oh, leras Umbuang. Si. Bener ambil panjang dengan pakcik.
2: Saya panggil pakcik. Saya leras Umbuang.
0: Umbuang.
2: Mereka aja tak tahu sini kalau
0: ini. Mak pas ambil tembian taduk lagi. Mak suara nak taduk.
2: Tak bisa masuk. Tak ramai ke mana.
0: Ya. Genjok dok emak tangan om si cetongnya. Puh. Eko ni nak yang saya beda ada
2: nombor dua banyak tamu
0: oh boleh tak nyaman oh mana mana bi bertamu pun kita saya tak nyaman ya ji
2: suara gabung tak ada
0: suara gabung saya tak makin bertamu sih tak ada pak ji
2: pak Aiman dulu kan
0: pak saya lah pak Ano saya lah
2: Ainur Rasid
0: Ainur Rasid ki ya lok pak saya lah ya lok Nur apa Ainur lah
2: pak Aiman dulu.
0: Ini dia kepada lagi lagu. Ia seorang yang lokal lho. Ke seorang gabung ni, Pakcik.
2: No, Ramli.
0: Loli boleh.
2: Ramli.
0: Lauli.
2: Ya.
0: Lauli, nom Lauli.
2: Siti Nur Kemala.
0: Nur Kemala. Ada si dengan kuih kelung tamu ya, sobung, Pakcik?
2: Ada yang mengatakan, kalau eh ni mana lah, tak nyaman balik mana sih
0: kalau ni. Lanjut salam pak Haji, pak Masir Haji, mohon berdoa waktu ki.
2: Saya mau je Yunda Mator.
0: Yunda Mator, nyaman suara Haji. Nyaman.
2: Kalau ni lagi.
0: Engki, happy kira.

0: เมื่อกี
1: ้บาซูนี
0: บาซูนีอาบาซูนีกี
1: ซูรายิงซูรายิง
0: เดวาซูรายิงบนเลกี
1: บาอนุเยกีอัสโมโร
0: เยกีอัสโมโร
1: อ
0: ั
1: สโมโรนอร์คโมโร
0: รอไม่รอดเลยฮี
1: นอร์คโมโรมาเซจะปัดถือบันดู
0: งี้มาเซนละบอกเลือกบนมาเรียกคนบอกคนกากปีใจบนบันนอร์ฮี
1: โอ้สัวฮานุก็เซการิสมาเซ
0: Faruk Karisma.
1: Faruk
0: Karisma. Jadi monyo boka oh Faruk Karom anu Karismon kan apa?
1: Kotanya masih ketuanya. Hinda Septa.
0: Gabung kadang ki nunggu bekto waji kadang bobo de tamu leres cebon bian ki. Kadang ki amputan oro tali yerna.
1: Ki. Gelke.
0: Nom lekke boleh.
1: Gelke.
0: Nah, kayak gini, kena ada. Mau beri sebut kapi karya kelung tak ngicung mana nanda.
1: Jeng jeng, nanda buka bu.
0: Nanda buka bu alias Pak Haji Kamarudi. Amin.
1: Tak pusen nanda dengan kip pro satu.
0: Engki budaya Madura lebih ting kenting.
1: Ting kenting, macam like. Asik, asik.
0: Asik. Kelangkong Pak Haji Burhan.
1: Lewat Iva, asik. Iva asik.
0: Asik, asik. Kelangkong.
1: Mentor saya kelangkong.
0: Sami-sami, Om.
1: Saya sebut yang nama lagunya boleh.
0: Engki. Launan, Om.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mentor saya kelangkong, dah Om Boang, ibingkeng ngepon. Assalamualaikum, ngiringnya tanda lengki dimin. Ada memangkin motor genting geluhi. Ngereng biar saki genting saya terus sepon. Kak terus juga ada Lilis. Lilis Karlina ya bon. Ini si bode nge bode mat malam. Datang kena kak depir andi gelau mat malam. Halo mungkin dua aki. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepat si boleh sekarang Mas Waris Tanggi.
0: Ki temu boleh. Ini kan Supriyadan anak. Supriyadi,
2: ki.
0: Sehat ki malam kan ki Mas Supriyadi.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ki, alhamdulillah. Berapa tak sampai anu burung ala napa? Iki bo napa? Ada ke dekan napa burung?
2: Nyaman. Anu, istigasa kasa tangki.
0: Oh, datang istigasa sampian.
2: Engki ni kebetulan bude acara ni pon punya.
0: Oh, bude acara. Mak Lestari yang pon mari lagi. Acara nama.
2: Mak Lestari king. Maksud tu kau lepas lima enggak ada keluarga tak pati saya kian kura kau lepas kura.
0: Oh.
2: Kebetulan bude acara ni pon punya.
0: Oh, bude acara. Mak Lestari yang pon mari lagi. Acara nama.
2: Mak Lestari king. Maksud tu kau lepas lima enggak ada keluarga tak pati saya kian kura kau lepas kura.
0: Oh. Maksudnya benih keng baliman anwa ni kena pola nak keng tak kurang sehat betul. Nyampe ke Roma, kengku, nganu kakak aja. Ki lanjut pon, ngireng ki lanjut. Niko niko ki.
2: Salam ada dengan salam alam Pak Aki tugas semoga barengan ikat sehatan.
0: Amin.
2: Kamang ki aral. Saya terus epon ki. Bede Mas Yeki, terus bede Pak Sofi, bede Pak Hendra, bede juga Pak Asep, si bede Ibengkan.
0: Engki.
2: Bede Mas Putra Setia. Juga tak keninggalan bede Li Anwar. Tak keninggalan boleh. Bede Pak Sofi.
0: Pak Sofi, terus satu Jepun. Engki, Mas Engki. Kelangkong Mas Supriyadi.
2: Ida Mas Waris, matur saya bersalam.
0: Sami-sami, sami-sami.
2: Ngiring, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situng lagi teritan ngiring jawapan ni kosong beluk situng-situng mat malam ni. Cuman mungkin ni sepertinya ada kendala iman ni. Dimasuk tapi dari mencak keluar suara. Halo, langsung besas. Nah, ngiring biar sakit kenting seterusnya pun mat malam muka dek sedar je nah. Malam muka ke... malam mungkin RRI kapiarsa kalau ben saya kena bisa miarsa aki budaya.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Pemirsa Teton Torbella, matur sekelangkung atas sate jena, siang pona pol kompol malam bangkin, kong langkong kangkui, maimut, otabe, kangkui macinta, de, na, kana, se, anom, ye. Arpen, torpangarap, malar mukit tetap lestari budaya, libet dingin-ding kadinto. Namun malam bangkin, karena pon bekto tak ngitini, mila dari kete, coba kisah kadito dimin, matur sakalangkong nyon saporo malar muka nyambia ka bungaan torajukan buten kala nyon pamit aropaki kending sepangkasan biar saki arang sarang ya hiri kalaban wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sumenep Malam Ini.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak boleh hilang. Pertama, harapan. Kedua, keikhlasan. Dan ketiga, kejujuran.

Seluruh pendengar yang berbahagia di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara-acara siaran sepanjang hari ini Sabtu 8 Agustus 2026 dan esok pagi RRI mendapatkan kembali mengudara pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama FM 101,3 MHz. Seluruh pendengar seharis yang bertugas dan mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia, Sumedang.

wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun saat ini Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sumenep kembali mengudara melalui FM 101,3 MHz AM 1098 kHz menyiarkan siaran sepanjang hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Bersama saya Gita Ayu, sukses selalu untuk Anda. Selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, mantapkan langkah mereka kesuksesan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aziz Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

Orang Yahudi berkata, "Orang Nasrani itu tidak menganut sesuatu agama yang benar." Dan orang-orang Nasrani juga berkata, "Orang-orang Yahudi tidak menganut sesuatu agama yang benar." Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu atau musyrik Arab berkata seperti ucapan mereka itu. Allah akan memberikan putusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa agama yang mereka perselisihkan.

Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah digunakan sebagai tempat berzikir di dalamnya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan mendapat azab yang berat di akhirat.

Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadikanlah ia sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat bagi kami. Ya Allah, ingatkanlah kami akan apa yang kami lupakan, dan ajarkan kepada kami apa yang belum kami ketahui. Berikanlah kami kesempatan untuk membacanya sepanjang malam dan siang. Jadikanlah Al-Quran sebagai pembela bagi kami. Wahai Tuhan semesta alam, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Mutiara Pagi Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Pagi hari ini saya Gita Yu menemani Anda di edisi Minggu

0: 9 Agustus 2026. Seperti biasa di Mutiara Pagi, kali ini saya menemani Anda berdialog ya, dan diskusi di topik kita pada pagi hari ini di hari Minggu bersama dengan penyuluh agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Sumenep. Kita bersama dengan Ustadz Amrin Sodik Sein. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini?
1: Masuk suaranya Mbak ya?
0: Masuk. Kabar baik hari ini Ustadz?
1: Bagaimana?
0: Kabar baik hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, bisukin waaf ya.
0: Semoga pendengar di rumah juga dalam keadaan sehat ya hari ini. Dan ini mohon maaf, kayaknya kameranya harus dimiringin Ustadz, karena kita layarnya melihatnya Ustadznya agak kebalik nih, mohon maaf. Nah, oke. Dan ya, terima kasih sudah meluangkan waktu di hari Minggu bersama RRI Ustadz untuk ya, memberikan pencerahan bagi teman-teman pendengar di rumah. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai taharah atau bersuci ya, betul ya Ustadz ya?
1: Ya betul Mbak.
0: Oke. Dan nanti pendengar saya undang Anda di 0328-665-396, 662-317, atau di 0811-334-5101 SMS dan WhatsApp untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Silakan sebagai mukadimah sebelum kita ngobrol lebih jauh, Ustadz Amrin.
1: Ya, langsung saja Pak ya.
0: Ya, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Para pemirsa dimanapun saja berada, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini, pagi ini, kita dalam keadaan sehat, sempurna, bisa melaksanakan ibadah sholat subuh, zikir bersama, dan lain sebagainya. Para pemirsa dimanapun saja berada, pada hari ini Al-Fakir Amrin Sodik Zain sebagai narasumber bukan merupakan mempunyai kelebihan segala-galanya daripada pemirsa, bukan itu. Tapi saya sebagai narasumber hanya ingin menyambung silaturahim melalui media ini, RRI Sumenep yang dikemas dengan hikmah pagi. Barangkali silaturahim kita ini sebagai jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicatat sebagai amal soleh. Dan kami pada pagi hari ini hanya sebagai apa ya, sharing, bagi-bagi, saling membagi, saling memberi. Barangkali ada manfaat yang saya sampaikan dan juga banyak manfaat yang saya peroleh melalui media ini. Para pemirsa yang saya hormati, tema kita pada pagi hari ini cukup sederhana tapi tidak boleh diabaikan, yaitu tentang taharah, tentang bersuci ketika kita mau beribadah, khususnya melaksanakan sholat. Berkewajiban kita suci dari najis maupun suci dari hadas. Dalam sebuah riwayat hadis Nabi bersabda, la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tahurin, Allah tidak akan menerima, berarti menolak sholat tanpa suci. Dalam riwayat yang lain Nabi juga bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali nanti dihisab, dipertanggungjawabkan oleh Allah kepada kita adalah salat. Kalau seseorang ini berumur 70 tahun dan baligh di umur 15 tahun, berarti 55 tahun berkewajiban melaksanakan salat. Ini kalau dikalkulasi, satu tahun banyaknya 365 hari. Kali 5 waktu, kali 55 tahun, ada 100.

100.375 sholat yang harus kita laksanakan. Banyak sekali hitungannya. Ini kalau tidak benar, nanti kita itu berisiko. Kalau puasa dalam satu bulan, dalam satu tahun hanya satu bulan. Haji dalam seumurnya hanya satu kali. Sedangkan sholat, kalau sampai 55 tahun berkewajiban melaksanakan sholat, jumlahnya 100.375. Dalam melaksanakan sholat dalam tinjauan fikih, kita harus bersuci dari najis maupun hadas. Kadang-kadang dalam melaksanakan toharoh dalam bersuci, ada dua kesalahan. Pertama, kesalahan memang tidak disucikan. Misalnya ada lantai yang najis, kemudian ambil kain seperti itu, digosok-gosok sampai kering, kemudian dibiari. Ini namanya bukan disucikan, tapi dibersihkan. Kadang-kadang ada salah dalam caranya. Ada kotoran, cecak misalnya, kemudian ambil air, langsung dituangi, langsung disiram, padahal itu di tengah-tengah keramik misalnya. Nah, itu caranya salah. Dalam tinjauan fikih, orang melaksanakan toharoh ini harus setelah hilang bendanya, harus hilang sifat najis yang tiga, bau, rasa, dan warna. Jadi ketika ada kotoran, buang dulu kotorannya, digosok-gosok pakai kertas, pakai apa, setelah hilang bendanya baru dituangi air. Ini cara yang tepat, praktis, menghemat tenaga, menghemat air. Selanjutnya, misalnya kita punya anak kecil yang masih pakai pempes. Sudah satu malam mengendap kencingnya di dalam pempes. Pagi hari, pempesnya dibuang, kemudian diceburkan ke dalam sungai misalnya. Kemudian diangkat tanpa digosok-gosok dulu. Ini kalau bau kencing tersebut masih melekat di bagian pahanya, di bagian selangkangannya, ini tidak cukup cara menyucikannya. Karena sudah satu malam mengendap dengan pempesnya, tentunya bau itu agak lengket. Sehingga ketika menyucikan, setelah disiram dengan air, harus digosok dulu sampai hilang bau, warna, dan rasa. Kadang-kadang juga saya pernah ketemu, ini yang juga berbahaya dalam menjaga tempat kita bersuci, tempat kita untuk suci, untuk dipakai ibadah. Misalnya dalam kamar mandi, saluran air tersumbat. Sehingga ketika ada air yang dituangkan, mengendap. Kemudian orang masuk ke dalam kamar mandi itu, kemudian kencing, bersuci, padahal air itu mengendap. Kemudian keluar dari kamar mandi, sedangkan kamar mandi itu kamar mandi dalam. Keluar dari pintu kamar mandi langsung kamar kita. Padahal di dalam kamar mandi airnya mengendap, orangnya kencing. Maka kakinya itu tidak suci. Kemudian menginjak ke kamar kita untuk melaksanakan sholat. Ini dalam bab toharah. Jadi ketika kita itu melaksanakan toharah bersuci dari najis setelah hilang bendanya, kemudian bau bendanya dihilangkan dulu, kemudian sifat-sifat najis dihilangkan, berwarna, bau, dan rasa, kemudian dituangi dengan air, ini sudah cukup, sudah suci. Kemudian di dalam toharoh bab mandi besar misalnya, babnya nabah. Ini ada cara yang praktis. Ada cara yang tidak praktis. Misalnya ketika orang, ini khususnya perempuan yang memiliki rambut tebal. Dirinya itu mau suci dari janabah, ambil air sedikit, dituangi di rambut, sudah dibarengi dengan niatnya, kemudian pakai sampo. Padahal hadas yang ada di kepala masih belum habis, masih belum hilang. Karena air masih belum merata, cuma disiram sedikit bagian

0: kepala, diambil sampo, terus digosok-gosok, bersihi pakai pakai sampo itu. Nah, cara yang semacam ini dalam melaksanakan mandi jenabah agak lama, Mbak. Caranya yang betul adalah setelah kita menuangi menuangi air di bagian kepala bersamaan dengan niatnya, itu jangan pakai sampo dulu. Apa hades yang ada di kepala itu diselesaikan dulu. Setelah hadesnya hilang, air sudah merata di bagian kepala dan bagian rambut, baru kita itu pakai sampo. Karena kalau pakai sampo terlebih dahulu, hades yang ada di kepala itu masih belum hilang, nanti hilangnya hades itu harus disiram berulang-ulang sampai bau harum sampo tersebut hilang. Kalau masih bau sampo tersebut masih ada, padahal barusan hadesnya masih ada di bagian kepala, langsung dituangi dengan sampo. Selama air tersebut dituangi di kepala, disirami di kepala, bau sampo itu masih ada, itu hades di bagian kepala masih belum hilang. Jadi baiknya kalau mau keramas, mau mandi besar, mandi jenabah, jangan sampai ada yang membuat berubahnya bau air di kepala itu. Jadi niat, niatnya mandi jenabah, disiram di bagian kepala sampai sekujur tubuh. Nah, setelah selesai, air sudah merata dari kepala sampai kaki, hadas sudah hilang, sudah selesai, baru kita itu pakai apa namanya pengharum, baik itu sampo maupun sabun dan lain sebagainya. Jadi cara bersuci baik dari hadas kecil, hadas besar, dari najis, kalau caranya itu benar, kalau caranya itu tepat, bisa dengan waktu yang sedikit, waktu yang sebentar, bisa menghemat air, itu selesai. Tapi dengan cara yang salah, kembali lagi kepada tentang toharob dari najis, misalnya ada kotoran yang kecil, kotoran cecak misalnya, kemudian langsung dituangi oleh air. Padahal itu di tengah-tengah serambi kita, di tengah musola, di tengah keramik. Nah, setelah dituangi air, kotoran tersebut masih ada dan bersambung dengan air yang dituangi tersebut, ini najisnya semakin melebar. Najisnya semakin banyak, semakin ruwet kita itu melaksanakannya. Tapi dengan cara yang benar, najisnya dihilangkan, sifat-sifat air najis dihilangkan, dituangi dengan air sedikit, itu sudah selesai. Dengan cara yang seperti itu, apa namanya, toharoh kita itu benar, praktis, dan mudah. Mungkin ini saja, Mbak, sebagai pengantar saya di pagi hari ini. Kita bisa lanjutkan dengan dialog interaktif. Terima kasih.
1: Baik. Oke. Baik, oke. Terima kasih, Ustadz. Silakan pendengar, saya undang Anda di 3 jalur telepon di 665396, 662317, atau 0811334501. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Bondo.
1: Dari situ Bondo, dengan Bapak?
2: Taufik.
1: Dengan siapa?
2: Taufik.
1: Pak Taufik. Baik, kita membahas mengenai taharoh, Pak. Bersuci. Silakan, ada yang ditanyakan.
2: Yang saya tanyakan, assalamualaikum dulu Ustaz, sama Ustaz siapa ini?
1: Ustaz Amrin. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi.
2: Yang saya tanyakan di poin kedua itu tadi, yang sebagaimana layaknya kita mandi pakai sampo dulu, tidak dibarengi dengan niat. Setelah itu lalu niat. Kalau pakai sampo dulu, apakah boleh atau tidak? Tapi tidak dibarengi dengan niat. Niatnya sesudah pakai sampo itu tadi, setelah berulang-ulang dibilasnya, baru niat. Itu yang saya tanyakan. Yang pertama. Yang kedua, tentang bab itu, suci ya, di kalau menyucikan musala di keramiknya ada suatu apa ya kotoran, lalu cara menyucikannya bagaimana yang benar, itu aja sudah.
1: Baik.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Taufik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Taufik dari Situbondo tadi ya, bergabung. Ada dua pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, kalau misalnya bersuci ini sampoan tapi tidak belum belum.

0: menyebutkan niat begitu ya, niat bersuci atau mandi besar, apakah boleh atau tidak. Tapi setelahnya baru begitu, setelah bersih benar sampoannya, baru bersuci dengan niat. Bagaimana tata cara yang benar, Ustaz?
1: Ya, terima kasih. Yang pertama itu adalah yang saya sampaikan barusan itu adalah cara bersuci untuk praktis, untuk cepat selesai. Kalau kita itu niat terlebih dahulu, tanpa niat, kemudian kita itu langsung membasuh membasuh kepala dengan pakai sampo. Setelah selesai pakai sampo, setelah selesai semuanya, sudah pakai sabun, baru kita niat. Itu tidak ada masalah. Yang penting air itu ketika nanti dituangi di bagian kepala itu, air itu tidak berubah bau dengan sampo. Tapi cara yang semacam itu agak lama, di kamar mandi itu agak lama. Apalagi kamar mandinya satu, ditunggu oleh banyak keluarga misalnya. Saya ulangi cara yang paling praktis seperti ini, Bapak, Bapak Taufik. Kita itu pakai niat, kemudian selesaikan dulu hadas besarnya, sudah merata air itu di bagian kepala sampai tubuh, hadas hadas besarnya sudah hilang, baru kita pakai sampo. Itu kan lebih cepat. Atau seperti yang Bapak Taufik tanyakan tadi, tanpa niat, kemudian kita itu keramas, pakai sampo, pakai sabun, setelah semuanya itu nanti selesai, bau sampo di bagian kepala hilang, bau sabun di bagian tubuh ketika, maksud hilang itu, air ketika dituangi di kepala tidak berubah dengan bau sampo, tidak berubah dengan bau sabun. Kemudian setelah selesai, niat jenabah, itu gak apa-apa juga. Yang penting air itu dituangi di bagian kepala sampai tubuh, bau air tersebut tidak berubah dengan bau sampo maupun bau sabun. Barangkali seperti itu. Kemudian yang kedua, cara menyucikan najis yang ada di tengah-tengah keramik, ada di tengah musola misalnya. Seperti yang saya barusan sampaikan, bendanya, benda najisnya itu dihilangkan dulu. Misalnya ada kotoran cecak dan lain sebagainya, bendanya itu dihilangkan. Kemudian tempatnya itu di apa namanya, digosok-gosok pakai kertas misalnya, sampai sifat najis yang tiga itu hilang. Baunya hilang, rasanya hilang, warnanya hilang. Itu dalam tinjauan fikih dinamai dengan najis hukmiyah. Tinggal hukumnya yang najis, bendanya sudah hilang. Nah, itu caranya nanti dituangin air di tempat benda tersebut. Ini sudah selesai. Kalau kotorannya kecil seperti kotoran cecak misalnya, digosok sebanyak tempat najis itu, warna, bau, dan rasa sudah hilang, kita ambil air satu sendok, dituangi di tempat tersebut, sudah selesai.
0: Sudah selesai najisnya.
1: Ini kalau cara yang benar. Tapi kalau caranya yang salah, dituangi satu ember, nggak selesai-selesai.
0: Baik. Kalau misalnya ini, Ustaz, digosok pakai tisu basah gitu, itu hukumnya boleh?
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Asalkan
0: ya?
1: Kalau tisu basahnya itu berbau, bau tisunya itu juga harus dihilangkan di tempat yang najis.
0: Baik, baik. Jadi memang kalau pakai tisu basah, usahakan yang tidak berbau dan beralkohol gitu ya?
1: Ya.
0: Oke, baik. Sudah terjawab dua pertanyaan dari Pak Taufik. Kita terima lagi di jalur telepon selanjutnya. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Dari Mandala Rubaru, Pak Gita.
0: Pak Suni Abad ya, Suni. Pak Suni ya. Oke,
2: iya.
0: Silakan.
2: Assalamualaikum, Ustadz Amrin ya.
0: Ya, betul, Ustadz Amrin. Waalaikumsalam.
2: Pakai bahasa Madura Bisaos.
0: Thank you, ya, Tore.
2: Kita mengenai tentang masalah najis, cepon najis, beda tetelo, beda najis mohofa, beda mutawasid, beda mewala dengan itu. Jadi pertanyaan tengah-tengah tentang najis kemina anak-anak laki sebelumnya ada air asi atau yang sosok cetak nyampe 2 tahun Kak Dinta.
0: Maksudnya
2: kenapa mak ngomong tertentu anak-anak laki, anak-anak bini tak diperbolehkan Kak Dinta?
0: Baik, mohon maaf. Mohon maaf Bapak Suni, saya koreksi tadi. Maksudnya masih mengkonsumsi asi, tidak mengkonsumsi nasi gitu ya, karena 2 tahun.
2: Iya.
0: Oke, tadi Anda bilangnya

0: konsumsi ASI.
1: Karena sebelum umur anak laki sebelum umur 2 tahun kan itu. Pokok tak ada salain ASI kan itu. Nah, di sana mana jis mohopat.
0: Baik.
1: Mak kun namung tertentu kan anak-anak laki. Mak kan anak-anak bini tak termasuk mohopat sana serta salain ASI kan itu.
0: Baik.
1: Mireng, assalamualaikum.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Tamrin.
2: Ya, terima kasih dengan pandanya dari Bogor. Kecamatan yang bertetangga dengan Ampunten, Ampunten kemudian ke selatan itu Robaruk. Mengapa hal tersebut fokus kepada bayi laki-laki? Sedangkan bayi perempuan yang sama belum berumur 2 tahun, yang dikonsumsi hanya ASI, dan itu dalam tinjauan fikih bukan hanya ASI saja, bukan air susu ibu saja, yang penting susu, segala susu, walaupun susu yang berdiri toko itu baik, sama kan dengan ASI.
0: Walaupun susu nah, formula ya.
2: Ya Bu, mengapa kok fokus kepada bayi laki-laki? Baik. Ini kalau misalnya kita konsultasi dengan pihak medis, antara bayi laki-laki dengan perempuan itu agak beda. Menjandeng masyur bahasa kona, kalau bayi, mohon maaf, kalau bayi perempuan itu agak cemper etempeng bayi laki-laki. Ya, biasanya kita kalau anak kecil itu lihat kalau masih di bagian popok itu walaupun nggak kencing itu ada semacam noda, ada semacam kotoran yang keluar walaupun masih anak kecil lah. Berangkat dari itu sekarang matur tahun yang nak kebahasaan mohon maaf bayi perempuan abek cemper etempeng bayi laki-laki, mungkin dari tinjauan itu sehingga terfokus kepada bayi laki-laki. Ini yang dapat saya jawab Bapak Suni di Rubaru. Terima kasih.
0: Baik. Tapi kalau misalnya bayi laki-laki yang hanya mengkonsumsi ASI belum berusia 2 tahun, ini cukup disucikan dengan memercikkan air atau bagaimana? Jika setelah 2 tahun seperti apa cara pembersihan najisnya?
2: Ustaz. Kalau najisnya itu masih berstatus muhafaf, berumur 2 tahun sebelum 2 tahun dan yang itu ASI, itu pertama sama dengan najis yang lain. Najis kencing itu sifatnya harus dihilangkan dulu, baunya, bendanya dihilangkan, kencingnya dihilangkan, bau, rasa, kemudian warna itu hilangkan dulu. Itu masih termasuk najis sukmiyah. Kemudian cukup dipercikan air. Andai kita itu apa ya, jangan pun ketes-ketesin air ini ke cokok.
0: Sudah selesai ya.
2: Kalau najis itu mau di atas mohofafa, mau tawasita atau mau lado, harus ada jeriulma, ada air yang mengalir.
0: Baik.
2: Itu kan beda air yang mengalir dengan air yang dipercikkan. Air sekor waktu tersaki seperti itu. Nanti kalau sudah bayi itu lebih dari 2 tahun, baik itu mengkonsumsi nasi ataupun mengkonsumsi ASI sampai 4 tahun, ASI masih terus. Nah itu selewatnya dari 2 tahun, sudah tidak termasuk najis mohokafa, termasuk najis mutawasita, maka caranya seperti yang barusan tadi. Dihilangkan dulu bendanya, kemudian dihilangkan sifat-sifat najis, baru dituangi dengan air.
0: Oke. Baik, jadi memang berbeda begitu ya, Ustaz ya. Oke, di 665396 saya kembali undang, halo.
3: Ya, halo, masuk lagi, Pak.
0: Iya, siapa ini yang masuk lagi?
3: Itu Bondo.
0: Pak Taufik ya? Ya. Oke, silakan Pak Taufik.
3: Apa bedanya najis muhafafah, mutawasito, dan mughalladhah? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
2: Najis yang ketiga itu perbedaannya itu hanya dalam cara menyucikannya saja. Sedangkan najis yang tiga itu kalau dibawa sholat sama, tidak sahnya. Sholat bawa najis mawfafah tidak sah. Sholat bawa najis mutawasitoh tidak sah. Najis sholat membawa najis mughalladhah apalagi. Jadi perbedaannya hanya ada dalam cara menyucikannya. Kalau najis mughalladhah sebagaimana yang biasa kita ketahui dalam tinjauan fikih, dibuang bendanya dulu, kemudian disuci dengan 7 kali sucian, salah satunya harus pakai debu. Kalau najis mutawasitoh, dihilangkan bendanya, kemudian dituangin air, setelah sifat hilang, sifat najis hilang,

0: Oh, najis muhafafah seperti yang barusan cukup dipercikkan dengan air. Itu cuma bedanya ada pada cara menyucikannya. Tidak. Sedangkan dalam di bawah salat juga di apa namanya kita itu kena dalam makanan makan yang bercampur najis mualladho, mutawassito, muhafafah sama saja itu makanan yang halal menjadi menjadi haram. Sekian banyak yang saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Oke, baik. Saya undang Anda kembali di tiga jalur telepon ya, waktu kita masih panjang, di 665396, 662317, atau di 081133453101. Nah, kalau kita berwudu tidak di kita, misalnya di kamar mandi kita tidak ada kran begitu, Ustaz, adanya bak mandi ya, bak mandinya kita nggak ada keran di luar untuk berwudu. Ini boleh nggak? Atau ada ketentuan tertentu untuk mengambil wudu supaya sah nih?
0: Ya, kalau tidak ada keran, yang ada itu adalah bak, apa ya, bak air, Pak ya. Itu caranya itu adalah ya kita bisa pakai apa itu namanya, Pak? Pakai yang biasa nggak canting itu ya, pakai
1: Ya,
0: canting itu.
1: gayung.
0: Pakai gayung,
1: Oke.
0: kemudian kita ambil wudu di luar bak, airnya itu. Bisa dibanyakan itu pakai gayung kemudian disiram apa namanya bagian muka kita. Setelah itu ya sebagaimana yang biasa lah, tangan, kepala, kemudian kaki. Tapi kalau kita itu menuangkan air di luar bak, air itu diusahakan bukan seharusnya bahkan berkewajiban bagian bak air di bagian bawah itu harus suci dulu, karena air kalau tidak suci nanti air yang dari bawah itu memantul ke atas, itu bisa bagian tubuh kita, pakaian kita itu bisa bisa najis. Itu kadang-kadang Mbak ya, banyak dalam praktek itu yang salah. Orang masuk ke dalam bak air, ke dalam kamar mandi, kemudian kencing, dituangi satu gayung, itu di bagian bawah itu kan masih najis itu. Masih najis sebelum suci. Kemudian itu kita ambil air, berwudu ke luar bak mandi. Nah, di bagian bawah itu kan memantul ke atas itu. Memantul sampai ke lutut. Nanti kalau kita kena baju, kita najis. Jadi di luar itu, di luar bak air itu disucikan dulu secukupnya, bukan berlebih-lebihan dalam memakai air, disucikan secukupnya. Setelah suci baru kita berwudu biar air yang memantul dari bawah ke atas itu tidak membuat najis terhadap apa namanya pakaian kita. Atau kita itu bisa berwudu ke dalam air tersebut, ke dalam bak air tersebut kalau memang banyak. Kalau air itu banyak tidak lebih tidak kurang dari dua kula, bisa pakai gayung atau pakai tangan misalnya seperti ini. Pakai tangan di apa namanya disiramkan ke muka kita bisa juga seperti. Tetapi kalau airnya itu sedikit, enggak sampai dua kula, 216 liter, itu enggak boleh dalam tinjauan Imam Syafi'i. Madhab Syafi'i itu tidak boleh wudhu ke dalam bak air tersebut. Karena air tersebut menjadi mustakmal. Sedangkan dalam tinjauan Imam Syafi'i, air mustakmal itu tidak bisa dipakai untuk melaksanakan bersuci dari najis maupun dari hadas. Seperti itu Mbak. Memang dalam bak air itu, dalam kamar mandi itu tidak ada keran.
1: Baik. Berarti kalau misalnya tidak sampai 2 kula ya, berapa ini? 200, sekitar 216 liter ya, betul ya?
0: Ya.
1: Oh, Ustaz. Berarti memang tidak diperkenankan berarti ya, Ustaz ya?
0: Tidak diperkenankan untuk ke dalam bak air tersebut, jadi harus kita itu ambil pakai
1: Ambil.
0: gayung.
1: Oh, berarti kalau di kurang dari 2 kula boleh tapi pakai gayung gitu ya.
0: Boleh. Iya, harus pakai gayung seperti itu.
1: Oke.
0: Pakai wudunya keluar, jangan jangan ke dalam air tersebut.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Ustaz. Di tiga jalur telepon saya kembali undang Anda. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari?
2: Yang barusan, Abah Suni.
1: Kembali bergabung Abah Suni, silakan. Ada yang ditanyakan kembali.
2: Iya. Iya. Pakai bahasa Madura bisa, Os.
1: Ya,
2: saya pon najis karinto beda macam telo, saya nomor telo najis mualada, saya berbeda karinto. Cara nanyoce najis mualada karinto, kotu petong socian, salah setong saya beritok karinto, kotu campur kalau berhampu. Titik pertanyaan.

0: Samangken tak ngakui abu, tapi ngakui aing be'er kat dita. Bekengi ngecukkan. Nyereng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ustadz, aing be'er itu apa?
2: Banjir, Pak. Air banjir itu.
1: Oh, air banjir. Silakan dijawab.
2: Ya, pakai air keruh itu.
1: Oke, bagaimana? Silakan dijawab.
2: Dari pertanyaannya itu, Pak, kalau pakai air keruh, air banjir yang airnya kotor dengan debu, itu cara yang paling baik.
1: Baik, oke.
2: Karena apa? Tanpa lagi kita menyampur dengan debu. Karena begini ya, saya ulas dari depan. Air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci kalau sudah berubah warna, bau, rasa dengan barang suci. Misalnya ada satu air bak di bak air cukup besar kamar di kamar mandi, air tersebut tertuangi dengan tinta sehingga warnanya menjadi hitam. Itu status air suci tapi tidak menyucikan. Kata-kata suci, air tersebut kalau diambil dimasukkan dalam plastik dibawa sholat, sholatnya sah karena airnya suci, tapi tidak bisa untuk dibuat untuk bersuci, tidak bisa lagi dibuat untuk wudhu, tidak bisa lagi dibuat untuk bersuci dari kotoran karena sudah berubah berubah warnanya atau berubah rasanya. Satu bak air besar tertuangi gula sampai beberapa kilo, rasanya jadi manis. Maka status air tersebut sama dengan yang pertama. Air tersebut suci tapi tidak bisa dibuat untuk menyucikan. Nah, berubah warna, bau, dan rasa yang tidak merusak terhadap sifat air, terhadap kekuatan air, yaitu berubah dengan debu dan garam. Jadi air yang ada di sungai, yang pakai apa air banjir itu, yang bawa kotoran air, warnanya menjadi kuning, status air tersebut tetap suci dan menyucikan. Atau air tersebut berubah asin karena garam, itu tidak merusak, karena garam itu dari air juga. Jadi dari pertanyaan yang dari Taretan TV baru itu, kalau menyucikan najis mualadah pakai air be'e, air banjir itu cukup.
1: Boleh.
2: Bahkan air be'e itu bisa juga dibuat untuk menyucikan najis-najis yang lain, dipakai untuk menyucikan najis, bersuci dari menyuci pakaian yang najis misalnya. Cukup, Pak. Itu paling paling praktis. 7 kali dengan air yang banjir, juga debunya sudah di bercampur dengan air itu.
1: Oke, baik. Di melalui seluler saya kembali undang Anda. Halo. Oke, terputus ini ya. Anda yang bergabung di 0811334510 barusan terputus. Dan ini di mana ini? Di 665396. Halo.
3: Ya, halo, masuk lagi, Mbak, yang ketiga kalinya, Mbak.
1: Ya, saya ini yang terakhir ya untuk hari ini ya, Bapak ya.
3: Okay.
1: Kasihan yang lain. Pak Taufik, silakan.
3: Bagaimana kalau air mustakmal dibuat mandi jinabah? Apakah itu sah? Kalau dibak mandinya itu tidak nyampe 2 kula. Terus caranya untuk sah bagaimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz Amrin.
2: Terima kasih Bapak Taufik dari Situbondo. Fikih ini banyak sekali, Pak. Jadi kalangan fikih, bahkan yang biasa kita ketahui itu kan ada 4 mazhab. Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu. Sehingga dalam tinjauan dari berbagai imam mujtahid itu berbeda. Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, itu. Sehingga dalam tinjauan dari berbagai imam mujtahid itu berbeda sekali.

0: Misalnya kita itu buat bak air, itu diusahakan air itu menyimpan sampai 2 kullah, 216 liter
1: Minimal itu ya.
0: minimal.
1: Ya.
0: Sehingga ketika kita air itu tidak pernah mustakmal. Kalau air itu banyak lebih sampai dua ukuran 216 liter itu tidak pernah mustakmal.
1: Baik.
0: Selama air tersebut tidak rusak warnanya, baunya maupun rasanya. Nah, itu kalau dalam mazhab Syafi'i wajib itu air bak air itu tidak mustakmal itu wajib. Artinya harus suci terus, tohir mutohir. Kemudian makanya kalau pakai pet itu, pakai keran itu lebih aman itu.
1: Ya.
0: Lebih aman. Karena wala kan tandonya besar di atas itu. Kemudian dalam aliran mazhab lain di luar mazhab Imam Syafi'i
1: Ya.
0: itu air mustakmal boleh. Tidak ada air mustakmal selama air tersebut sifat air tidak berubah. Nah, sekarang begini, cara yang paling baik dalam satu kaidah itu al-khuruju minal khilafi sunnatun. Meninggalkan perbedaan itu sunnah. Bagaimana dimaksudnya mengambil perbedaan? Kalau orang itu mandi janabah dengan air mustakmal, dalam pandangan Imam Syafi'i tidak sah. Dalam pandangan imam yang lain, saya lupa itu ya. Kalau saya, paling tidak bisa saya tuh menghafal nama-nama imam itu. Di
1: Baik-baik.
0: luar Imam Syafi'i, itu boleh.
1: Boleh ya.
0: Tapi janabahnya itu terjadi ikhtilaf. Menurut Imam Syafi'i tidak sah. Menurut di luar Imam Syafi'i sah.
1: Sah.
0: Nah, yang dimaksud al-huruju minal khilafi sunnatun, meninggalkan perbedaan sunnah, bagaimana mandi janabah kita itu semuanya mufakat sah, yaitu dengan cara mandi dengan air yang tidak mustakmal, yang tohir motohir. Sehingga dalam keadaan kita itu terjepit, kita itu misalnya ada di daerah yang kekurangan air, dan sekarang itu sudah masuk musim kemarau, kemudian bak air kita itu hanya sedikit dalam satu hari pasokan air. Untuk dapat air dua kullah dalam satu hari satu malam itu sulit. Sedangkan air itu sudah mustakmal. Ya, karena keadaan sudah terjepit seperti itu, ya kita itu ambil pendapat-pendapat yang lain seperti itu.
1: Oke.
0: Enggak berat. Selama kita tahu itu enggak berat. Yang berat itu kalau cuma kita apa namanya sedikit yang kita ketahui seperti itu. Ya, terima kasih Pak, ini yang dapat saya sampaikan untuk Pak Taufik.
1: Ya, oke, baik. Ini terakhir Ustaz ya. Pertanyaan terakhir barangkali sekalian kita tutup ya. Seringkali ketika kita berwudu itu ada kewas-wasannya. Nah, dan memang dijelaskan ada setan yang mengganggu alwalahan ketika kita berwudu, Ustaz. Nah, untuk menghindari hal itu, untuk menghindari kewas-wasan supaya kita wudunya tumakninah dan ini ya, menyempurnakan sholat kita, itu harusnya apakah ada langkah khusus supaya kita terhindar dari setan yang mengganggu wudu kita? Bagaimana, Ustaz?
0: Memang was-was itu suatu penyakit yang harus kita sembuhkan dari kita sendiri. Pertama begini Mbak, kita itu belajar tata cara wudhu yang benar, laksanakan dengan cara yang benar, masih muncul rasa was-was itu hilangkan.
1: Baik.
0: Walaupun sudah merasa wudhu saya ini gak sah, tapi kalau sudah cara-cara yang benar itu dilaksanakan, biar walaupun hati merasa tidak sah. Karena itu penyakit, nanti itu akan sembuh sendiri itu. Jadi tidak ada lain caranya, hanya belajar cara yang baik, amalkan cara yang benar dalam berwudu, masih muncul dalam hati rasa was-was tidak sah, hilangkan rasa was-was
1: Hilangkan
0: itu.
1: ya, baik.
0: Karena kita itu anggaplah kita itu pada waktu itu beranggapan sholat dengan tanpa wudu yang sah, karena tidak sahnya tersebut hanya anggapan dari was-wasan tersebut. Nanti itu sembuh sendiri itu Mbak, sembuh sendiri.
1: Baik, jadi intinya memang kita harus pelajari ilmunya dulu begitu Ustaz ya.
0: Belajar ilmunya itu dengan baik, nanti itu akan tumbuh. Misalnya rasa was-was hilangkan itu, nggak usah kita peduli dengan rasa hati yang seperti itu.
1: Oke, baik. Dan tadi sempat ada penelpon yang tidak bisa kita angkat karena waktu kita terbatas, tapi insya Allah di kesempatan lain kita akan ngobrol kembali bersama dengan Ustadz Amrin.

0: ya, nanti insya Allah ya, dalam kesempatan lain. Dan waktu kita terbatas, terima kasih atas waktunya di Mutiara Pagi. Ini kita diingatkan kembali mengenai taharah ya, bersuci yang baik dan benar, bagaimana aturannya, dan apalagi harusnya memang meninggalkan kewaswasan ketika terjadi. Terima kasih banyak atas waktunya, Ustadz. Sehat selalu
1: Ya, ya.
0: bersama keluarga di rumah. Selamat berlibur. Terima kasih sudah bersama RRI. Saya Gita Ayu pamit di kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo.
2: Mutiara Pagi Pro 1.

Mendengar Setia RRI, masih bersama saya Gita Ayu di Minggu hari ini, lembar ke-9 di Agustus 2026. Semangat Agustus menyertai kita. Mendengar, kita ikuti bersama Info Sepekan edisi 9 Agustus bersama Rukaya Zain.

Pendengar, sebuah kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa II terbakar di perairan utara Sumenep. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Pamekasan menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR untuk mengumpulkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan tahun 2025. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY melepas bantuan air bersih dan armada roda 3 pengangkut sampah di Madura. Seluruh informasi peristiwa politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Madura kami rangkum dalam Info Sepekan edisi 9 Agustus 2026 bersama saya, Rukayah Zain.

0: Tongkat Komando Polres Pamekasan resmi berganti AKBP Hendra Eko Triyulianto, menyerahkan jabatan Kapolres Pamekasan kepada AKBP Wahyu Hidayat. AKBP Hendra Eko Triyulianto menyampaikan terima kasih kepada seluruh personel Polres Pamekasan yang selama ini telah mendukung pelaksanaan tugasnya.
1: Saya selama tugas kurang lebih 18 bulan jabatan Kapolres Pamekasan. Saya ucapkan terima kasih banyak rekan-rekan atas bantuan rekan-rekan. Saya bangga pernah bersama rekan-rekan menjaga Kamtibmas Polres Pamekasan ini.
0: Sementara itu, Kapolres Pamekasan yang baru AKBP Wahyu Hidayat menyatakan siap melanjutkan berbagai program dan capaian yang telah dibangun pendahulunya.

0: Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan Pertamini atau Pomini tidak diperbolehkan menjual BBM bersubsidi. Penyaluran Pertalite dan Biosolar hanya dilakukan melalui SPBU resmi. Analisis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang Abdi Bari menjelaskan, masyarakat masih banyak yang mengira Pertamini dapat menjual BBM bersubsidi. Padahal ketentuan tersebut tidak sesuai dengan aturan distribusi BBM subsidi yang berlaku secara nasional.
1: Kalau Pomini tidak boleh, karena Pertalite itu sama BBM bersubsidi itu hanya di SPBU. Sedangkan Pomini yang resmi dari Pertamina itu adalah Pertasop, tapi mereka tidak menjual BBM bersubsidi, mereka menjual BBM non-subsidi pertama.
0: Sementara di Pamekasan, warga Kabupaten Pamekasan mengeluhkan sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak BBM di stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU beberapa terakhir ini.

0: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY melepas bantuan air bersih dan armada roda 3 pengangkut sampah untuk pondok pesantren di 4 kabupaten di Madura. Didampingi anggota DPR RI fraksi Partai Demokrat Dapil Madura Hasani Zuber, AHY menjelaskan bantuan air dan kendaraan roda 3 menyasar perwakilan pondok pesantren di Madura dan bantuan air bersih menyasar kawasan yang membutuhkan di Kabupaten Bangkalan.
1: Bantuan air bersih kita melepas, termasuk tadi ada bantuan motor untuk angkut sampah. Ini juga penting sekali, isu lingkungan menjadi isu kita semuanya, jangan sampai sampah bertebaran dan tidak dikendalikan atau tidak dikelola dengan baik. Air bersih ini adalah kebutuhan dasar masyarakat kita.
0: Di Sumenep memasuki musim kemarau, BPBD setempat bergerak menyalurkan bantuan air kepada warga yang kesulitan mendapatkan air bersih. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumenep Ahmad Laili Maulidi mengatakan, laporan kekeringan diterima BPBD melalui surat resmi maupun layanan darurat 112.

0: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Pamekasan mulai mendistribusikan air bersih kepada warga terdampak kekeringan akibat musim kemarau tahun ini. Sekretaris PMI Pamekasan Hairul Saleh mengatakan penyaluran berdasarkan asesmen lapangan serta permohonan dari pemerintah desa yang mengalami kesulitan air bersih. Menurut Hairul, pendistribusian air bersih itu sudah dilaksanakan dalam sepekan terakhir.
1: Jadi dalam sepekan ini, dalam setiap harinya itu insya Allah 3-4 titik yang kita distribusikan, bergantung dari hasil asesmen yang kita lakukan. Jadi kalau di asesmennya itu misalnya memungkinkan 4 titik dalam satu desa atau dalam satu hari 3 desa, cuman titiknya bergiliran mengingat BLA pemerataannya.
0: Ia menyebut sementara ini pendistribusian air bersih difokuskan ke sejumlah desa di Kecamatan Telanakan dan Pademawu.

0: Sebuah kapal motor penumpang KMP Mutiara Sentosa 2 terbakar di perairan utara Sumenep. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 222 korban dengan 218 penumpang selamat dan 4 orang meninggal dunia. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY saat berkunjung ke Madura memastikan seluruh penumpang AKP Mutiara Sentosa 2 yang terbakar di perairan Sumenep berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat. AHY menjelaskan keberhasilan evakuasi sekitar 250 penumpang dan kru kapal merupakan hasil kerja cepat dan sinergi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Tim Search dan Rescue SAR, serta jajaran kapal patroli di lokasi kejadian.
1: Berdasarkan laporan kami terima awal, sebetulnya kapal tersebut layak, kemudian sesuai dengan manifestnya, siapa yang ada dalam kapal tersebut dengan daftar yang sudah dimiliki sebelumnya oleh kapal. Cuaca juga tentunya harus kita pastikan, dan ini sedang atau akan dilakukan oleh KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, untuk melakukan investigasi dan butuh waktu untuk menjelaskan kepada kita semua apa penyebabnya.
0: Ditambahkan, meski seluruh korban berhasil diselamatkan, pemerintah bergerak cepat dengan menerjunkan Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT untuk menginvestigasi penyebab pasti munculnya api di kapal rute Surabaya-Makassar tersebut.

0: Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Pamekasan menggeledah kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR untuk mengumpulkan barang bukti terkait kasus dugaan korupsi proyek jalan tahun 2025. Kasih Tindak Pidana Khusus Kejari Pamekasan Ali Munib menyampaikan penggeledahan ini tindak lanjut proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan jalan desa Telakeh Bulengan Barat, Kecamatan Pakentenan tahun 2025.
1: Itu kita ambil dari bidang bina marga, ya, karena pekerjaannya kan di situ, pekerjaan jalan di bidang bina marga.
2: Punya kepala
1: bukan, punya staf di situ, ya. Karena terkait dengan surat menyurat, pembuatan dokumen di situ. Belum tahu.
3: Pak, ada ini berapa komputer dan berapa dus dokumen yang dibawa oleh
1: desa? Kalau komputer ada satu, kemudian yang dokumen fisiknya sekitar 2 box gitu.
0: Menurut Munib, dalam tahapan penyidikan ini, Kejaksaan juga akan menetapkan pihak yang harus bertanggung jawab terhadap dugaan penyimpangan pada pekerjaan tersebut.

0: Sebanyak 44 aparatur sipil negara ASN telah mendaftar dalam seleksi terbuka pengisian 4 jabatan pimpinan tinggi JPT Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep. Kepala BKP SDM Kabupaten Sumenep Beni Irawan mengatakan seluruh tahapan seleksi dilaksanakan secara terbuka sesuai ketentuan yang telah diumumkan melalui laman resmi BKP SDM. Berkas pendaftaran diterima secara langsung maupun melalui laman asnkarierbkn.go.id.
1: Sementara masih belum, jadi masih aman-aman saja, masih lancar sesuai dengan rencana. Jadi kan hari ini adalah pemasukan terakhir untuk dokumen pendaftaran. Ya, kita berharap nanti ada perkembangan lah, bisa bertambah mungkin jumlah peserta atau jumlah pendaftar yang memasukkan berkas itu. Dan akan kita seleksi secara administrasi itu sampai dengan hari ini ya di pukul 23.59. Karena kan sifatnya itu berkas itu kan masuk melalui manual dan...
0: Beni berharap seleksi terbuka ini menghasilkan pejabat yang profesional, berintegritas, dan mampu mengisi jabatan pimpinan tinggi Pratama untuk meningkatkan kinerja pemerintahan di Kabupaten Sumenep.

0: Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfud menyatakan TMMD memberikan kontribusi nyata dan strategis dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Menurutnya, sinergi yang terjalin antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat melalui TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial serta kebersamaan warga. Program TMMD ini telah memberikan kontribusi signifikan baik dalam membuka aksesibilitas infrastruktur maupun dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
1: Program TMMD merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat dalam bergotong royong membangun desa. Semoga dengan adanya TMMD bisa mempercepat pembangunan wilayah, pembangunan desa khusus sehingga bisa produk.
0: Hingga saat ini, rangkaian kegiatan TMMD di Desa Penyepen, Kecamatan Cerengi, Sampang, masih terus berlangsung. Regulasi terbaru terkait penyaluran program makan bergizi gratis MBG untuk kategori balita. Seluruh balita calon penerima manfaat kini diwajibkan memiliki nomor induk kependudukan NIK yang terdaftar resmi. Ketua Satuan Tugas Satgas MBG Bangkalan Bambang Budi Mustika menjelaskan aturan baru diberlakukan guna meningkatkan ketertiban administrasi dan akurasi data penerima di lapangan. Ia tidak memungkiri di lapangan masih dijumpai kendala administrasi.
2: Ini ada regulasi terbaru lagi ya dari BGN untuk B3. Artinya yang balita, yang awalnya itu pokoknya balita itu diberi, sekarang kalau tidak ber-NIK sudah tidak boleh diberikan kembali. Jadi evaluasi memang sudah mulai tertib dari BGN. Kalau yang sebelumnya itu kan pokoknya balita ya bawah 5 tahun, terus verifikasi lapangan ada dapat.
0: Di samping pengetatan aturan administrasi, Satgas MBG Bangkalan juga gencar melakukan pemantauan dan evaluasi ke sejumlah dapur penyedia makanan serta sekolah-sekolah pasca masa libur kenaikan kelas. Sebanyak 333 siswa dari 4 kabupaten di Madura mulai mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi Sampang. Ketua Panitia MPLS Sekolah Rakyat Sampang, Bu Siri, mengatakan MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan sekolah sekaligus membantu siswa beradaptasi dengan sistem pendidikan berbasis asrama. Bu Siri menambahkan sekolah rakyat memiliki konsep boarding school yang berbeda dengan sekolah reguler.
3: Jumlah siswa yang mengikuti MPLS ini ada sebanyak total 333 dari 4 kabupaten. Dari Kabupaten Bangkalan, SRP-nya atau tingkat SD-nya sebanyak 15 siswa. SMP itu sebanyak 30 siswa.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Sampang, Denok Setiawati, mengatakan materi MPLS meliputi pengenalan sarana dan prasarana sekolah, kehidupan di asrama, pembiasaan hidup mandiri, penguatan akademik, serta pemeriksaan kesehatan, kebugaran, psikotes, dan matrikulasi untuk memetakan kompetensi siswa. Sekian info sepekan edisi 9 Agustus 2026. Naskah dan narator, Rukayazen, Produksi Radio Republik Indonesia, Sumenep.

0: Sumenep Pagi Ini. Sumenep Pagi Ini.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun pun. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1.

0: Secara psikologis, apa sih pengaruh kehadiran suami untuk istri ketika proses persalinannya?
1: Iya, untuk dari segi medis, yang jelas dukungan peran suami, kehadiran suami itu bisa merangsang hormon oksitosin. Ya, di mana hormon oksitosin itu bisa sangat kami butuhkan. Yang pertama untuk mempercepat proses persalinannya. Hormon oksitosin bisa meningkatkan kontraksi. Di sini kontraksi sangat dibutuhkan karena jika tidak ada kontraksi, mustahil lah bisa janin keluar seperti itu ya.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Laut sumenap harta yang tak ternilai. Setiap terumbu, setiap ikan adalah warisan kita bersama. Tapi kalau tidak dijaga, keindahan ini bisa hilang. Selama ini, Laut Sumenap telah memberi masyarakatnya ikan yang melimpah, pasir putih, dan kebahagiaan. Namun, kekayaan alam ini butuh penjagaan kita bersama. Setiap tahun, sampah plastik, penangkapan berlebih, dan kerusakan terumbu karang mengancam ekosistem laut. Jika tidak diatasi, generasi mendatang hanya akan mendengar cerita tentang lautan yang dulunya subur. Nelayan, ibu rumah tangga, pelajar, wisatawan, dan kita semua bisa berperan. Mari mulai dari hal-hal sederhana. Buang sampah pada tempatnya, jangan ke laut. Gunakan peralatan nelayan yang ramah lingkungan, dan dukung wisata bahari yang ramah lingkungan serta bertanggung jawab. Jaga laut, jaga masa depan. Sumenap lebih hijau, lebih bersih, lebih sejahtera. Bersama, kita jadikan lautan Sumenap tetap hidup dan melautkan harapan. Karena laut kita, masa depan kita.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Sumedap pagi ini. Sumedap pagi ini.

0: Sebaiknya kita tahu bersama Pro1 RRI Sumeneb.
1: Kuku yang bersih akan terlihat indah dipandang. Namun tahukah Anda, kuku punya bagian-bagian yang sering diabaikan. Batang kuku misalnya atau nail plate. Ini adalah bagian kuku yang sering kita lihat. Batang kuku adalah bagian yang paling keras di antara bagian kuku yang lain. Bagian ini agak transparan sehingga kita bisa melihat pembuluh darah yang ada di bawahnya. Itu sebabnya kita melihat bagian luar kuku berwarna agak kemerahan. Bahan pembentuk kuku ini adalah materi protein yang bernama keratin. Kemudian ada bagian lunula. Jika Anda perhatikan setiap kuku, ada bagian yang berwarna putih melengkung. Bagian inilah yang disebut dengan lunula. Lunula menunjukkan bahwa di bagian bawah kuku masih ada bagian yang disebut matriks, di mana bagian ini memiliki fungsi untuk memproduksi sel kuku terus-menerus. Inilah yang membuat kuku Anda bisa bertambah panjang.
0: Sebaiknya kita tahu, Pro1 RRI Sumeneb.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
2: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
0: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Kebakaran hutan dan lahan kini kian mengkhawatirkan di Palangkaraya disebabkan kebakaran yang mendekati area pemukiman. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 9 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Dan laporan selengkapnya bersama dengan Sada Tudarain.
1: Bagian dari menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Prabowo lewat Pak Seskap Teddy untuk menambah penyelenggaraan sekolah rintisan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan sedikitnya 150 ribu anak yang tidak dapat bersekolah dapat mengikuti program sekolah 2027 mendatang. Pasalnya, saat ini 165 bangunan sekolah rakyat yang telah beroperasi dapat menampung sekitar 43 ribu siswa. Saifullah atau Gus Ipul menyatakan target tersebut dapat tercapai apabila pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai kota dan kabupaten di Indonesia selesai sesuai rencana.
1: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi sudah lebih dari